0: Irfan menuturkan, meski penyelenggaran haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
1: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah seperti Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
0: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
6: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
7: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
6: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis.

0: fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
1: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
0: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program

0: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1.000-an.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10 ribu atau 20 ribu. Kalau 20 ribu, idealnya sih usianya 20 ribu per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik. Harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya, dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião Desabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini, pendengar, kita sudah memasuki kopi Anda, komentar dan opini Anda. Silakan untuk Anda ingin bergabung ya di 734987, bisa juga di 0811570102. Pagi hari ini kita akan mengupdate situasi dan informasi terkini ya untuk banjir di wilayah Kalimantan Barat. Pendengar, di mana memang dimulai dari hari Selasa kemarin di tanggal 16 Juni memang ada banjir yang cukup tinggi ya di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Bukan hanya karena adanya banjir rob, pendengar ya, ataupun naiknya muka air laut, tapi juga karena guyuran hujan, di mana juga hal hujan di pagi hari ini membuat masyarakat juga pastinya cukup khawatir karena pagi hari ini hujannya tadi cukup lama ya pendengar. Tuma, alhamdulillah sepertinya sekarang sudah reda, tapi saya belum keluar studio nih, belum lihat situasi terkininya seperti apa. Cuma kalau saya pantau-pantau nih, melihat keluar kayaknya sudah reda ya pendengar, walaupun memang tadi hujannya cukup lama seperti itu, di mana memang kombinasi curah hujan dengan intensitas yang tinggi sejak awal pekan ini dan naiknya juga pasang air laut memicu genangan hebat di sejumlah jalan protokol dan juga kawasan pemukiman warga di kota Pontianak. Yang sempat saya informasikan sebelumnya juga pendengar, waktu saya lewatin jalan Ahmad Yani itu banjir ya, lalu juga ada beberapa ruas jalan seperti jalan DA Hadi, lalu jalan MT Haryono itu sama ya. Saya ngeliat dari jalan Ahmad Yani itu full tuh satu gang banjir. Dimana pastinya ini bukan sesuatu hal yang ditertawakan ya pendengar, tapi ini menjadi sesuatu yang miris sebenarnya, karena ya setiap hujan, setiap air pasang banjir gitu. Tapi memang bisa dibilang kemarin banjir itu cukup parah ya pendengar ya, dimana banyak warga yang terkejut karena air luapan sungai Kapuas masuk hingga ke dalam rumah di sejumlah titik gang. Ketinggian air itu sempat mencapai lutut orang dewasa dan memaksa warga mengamankan perabotan elektronik demi menghindari korsleting listrik. Bahkan di rumah operator saya yang hari ini katanya sempat dapat informasi ini, banjirnya sampai sebetis katanya. Saya lupa juga nih nanya rumahnya di mana ya. Seperti itu pendengar ya, banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan terhadap banjir ini. Ada yang sampai masuk rumah lah gitu ya. Ada yang memang rumahnya, alhamdulillah rumahnya agak panggung nih gitu. Jadi memang banjirnya tidak sampai masuk ke rumah, tapi kalau udah turun dari rumah ya lumayan dalam juga gitu. Dimana beberapa pengendara termasuk ojek online juga dilaporkan kendaraannya itu mogok saat menerobos genangan di jalan-jalan utama seperti jalan DA Hadi dan area sekitar Masjid Raya Mujahidin. Nah itu dia saya bilang ya mendengar ya, memang di area sana ya, yang saya lewatin kemarin itu cukup tinggi airnya pendengar ya. Pasti pendengar tahu lah ya yang sering lewat di Jalan Ahmad Yani, ruas-ruas jalan tersebut, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maritim Pontianak juga mengeluarkan peringatan dini ataupun warning bagi masyarakat di wilayah pesisir Kalbar serta area yang dipengaruhi pasang surut air sungai, di mana adanya fenomena super new moon ataupun bulan baru menjadi yang terjadi sejak pertengahan Juni memicu lonjakan kenaikan muka air laut maksimum. Lalu juga puncak pasang air laut diproyeksikan berada di ketinggian 1,9 hingga 2 meter dan terjadi setiap sore hingga malam hari, tepatnya rentang pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia bagian barat ya. Pendengar, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat juga terus melakukan patroli 24 jam untuk memantau titik-titik genangan seperti yang sempat terjadi di area Pasar Flamboyan, di mana meski di beberapa titik air mulai berangsur surut, tapi tim patroli BPBD juga menemukan bahwa sedimentasi, penangkalan parit, serta sumbatan sampah pada saluran drainase menuju pintu air Tanjung Pura itu menjadi salah satu faktor yang memperlambat keluarnya air ke pembuangan utama ya. Jadi memang cukup banyak hal yang jadinya tersorot ya gara-gara banjir dua hari belakangan ini pendengar.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
4: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
3: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
4: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
3: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
4: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
3: Menarik juga ya, hilirisasi.
4: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
3: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi masih dengan pembahasan kita mengenai banjir. Pendengar ya, kita sebenarnya mau tahu informasi terkini juga. Update banjir di Kalimantan Barat saat ini seperti apa? Di mana saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdal Ops PB BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Pak Daniel. Selamat pagi, Pak Daniel, dengan Mei di sini. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Selamat pagi, puji Tuhan, sehat.
0: Baik, Pak Daniel, sebelum saya ingin tahu informasi terkininya, mungkin pendengar kita juga ingin tahu, Pak, sebenarnya dari hari Selasa itu kan ada banjir. Itu sebenarnya yang terjadi apa saja sih, Pak, kok bisa ada banjir sebesar itu?
1: Ya, memang banjir ini sebetulnya kan banjir rob itu sejak tanggal 15 Juni ya, itu dimulai dari Ketapang, kemudian berlanjut ke Mempawa, Kuburaya, Kota Pontianak. Nah, memang berdasarkan perakiraan BMKG yang kami terima, memang ini kan sebenarnya diprediksi akan turun hujan dengan intensitas ringan. Tetapi bagi kami adalah bukan persoalan hujan itu terjadi banjir. Memang pasang laut di Kota Pontianak itu memang sudah waktunya ya, sesuai dengan perakiraan BMKG karena fenomena bulan baru. Tetapi yang kita lihat adalah ada persoalan sehingga air hujan yang turun ini tidak tertampung oleh parit atau sungai atau oleh drainase begitu. Itu yang menjadi persoalan. Karena hujannya tidak terlalu lama, tetapi airnya sudah meluber kemana-mana.
0: Baik, seperti itu. Lalu kondisi terkininya seperti apa, Pak, untuk banjir di Kalimantan Barat ini?
1: Ya, sampai pagi ini kita mendapatkan informasi memang kondisi banjir di semua daerah dalam keadaan terkendali ya, aman terkendali, artinya tidak ada warga yang sampai mengungsi dan lain sebagainya. Seperti di Kota Pontianak itu hanya beberapa kurang lebih di atas 5 jam, kemudian demikian juga di Ketapang, di Mempawa informasinya, dan di beberapa bagian di Kuburaya. Artinya banjir ini hanya mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat kurang lebih berkisar dari 1 sampai di atas 5 jam.
0: Baik, seperti itu. Dan semalam kan juga hujan ya, Pak, dini hari, lebih tepatnya jam 4 atau jam 3 dini hari. Itu apakah juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadi banjir dan sebagainya, Pak?
1: Ya tentu ya, rasa kekhawatiran itu pasti ada dimiliki masyarakat kita ya. Apalagi kalau mereka berada di daerah kawasan yang memang menjadi langganan banjir gitu. Oleh karena itu kita mengharapkan agar masyarakat ini meningkatkan kewaspadaan. Karena kan kejadian banjir rob di Kota Pontianak, di Kuburaya, kemudian di Mempawa, termasuk di Ketapang, kan tempatnya di situ terus. Mestinya ada dua hal yang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan relokasi mandiri, maka harus melakukan adaptasi dengan situasi seperti ini begitu. Nah, tentu adaptasi ini dimulai dari struktur rumah begitu.
0: Baik, seperti itu. Lalu Bapak, ini selain wilayah Pontianak seperti itu ya, mungkin kalau di daerah-daerah lain juga selain Ketapang juga tadi diinformasikan, ada juga kah yang berpotensi mengalami hal yang sama juga, Pak, untuk banjir ini?
1: Nah, kalau wilayah banjir ini kan di Kalimantan Barat memang sudah kita petakan di 559 desa kelurahan berpotensi banjir ya di Kalimantan Barat. Ya memang sampai hari ini yang baru menyampaikan informasi atau yang kita lihat di media sosial seperti Kota Pontianak, Mempawa, kemudian

0: sejauh ini?
1: BPBD Provinsi Kalimantan Barat tentu mendorong pemerintah daerah melalui BPBD masing-masing. Kita ini kan menghadapi satu musim, walaupun sekarang ini kita masuk pada musim kemarau, tetapi musim kemarau di Kalimantan Barat ini kan tidak seperti musim kemarau di padang pasir. Jadi bukan berarti tidak akan turun hujan, hanya curah hujannya mungkin rendah begitu. Nah, oleh karena itu kita sudah mendorong pemerintah daerah supaya bisa saja menetapkan status siaga banjir misalnya. Status siaga ini kan tidak salah kalau kita tetapkan sejak awal dalam rangka melakukan antisipasi. Karena kalau sudah ada statusnya berarti kan penanganan pencegahan, upaya-upaya pencegahan itu dapat dilakukan secara bersama-sama lintas instansi di wilayah tersebut. Tetapi kalau belum ditetapkan status siaga, ya ini menjadi tanggung jawab instansi teknis, instansi terkait dalam hal ini mungkin BPBD begitu.
0: Baik, seperti itu. Harapan kita ya tidak ada status siaga, Pak. Tapi untuk bisa memasuki status siaga itu ada kriteria seperti apa, Pak?
1: Salah satu kriterianya ada potensi. Nah, potensi hujan kan memang berdasarkan perakiraan yang disampaikan oleh BMKG bahwa potensi hujan di Kalimantan Barat ini kalau berdasarkan perakiraan yang disampaikan itu dari tanggal 17 sampai tanggal 22 sampai tanggal 23 walaupun tidak menyeluruh. Tapi kalau kita lihat tanggal 17, 19, tanggal 20 nanti puncaknya bahkan tanggal 21 itu hampir menyeluruh. Nah, itu kan satu potensi. Nah, kalau kemudian tidak terjadi hujan, tidak terjadi banjir, terjadi hujan tapi tidak terjadi banjir, ya tidak masalah, artinya upaya antisipasi yang kita lakukan berhasil. Kan begitu. Jadi jadi tidak perlu takut menentukan status siaga bencana hidrometeorologi basah itu, tidak perlu takut ya. Kalau tidak terjadi artinya kita kan berhasil melakukan upaya pencegahan. Sekarang ini Kalimantan Barat juga menentukan status siaga bencana asap akibat karhula. Kalau toh nanti puncaknya di Agustus ternyata tidak ada, Kalimantan Barat tetap biru langitnya, artinya kan status siaga ini berhasil sehingga kita tidak naik level dalam status tanggap.
0: Baik, seperti itu. Bapak, maaf sedikit mundur, ada yang mengatakan banjir yang terjadi kali ini tuh termasuk yang terparah selama beberapa tahun terakhir. Apakah itu benar?
1: Saya tidak punya referensi ya, dan tidak ada hasil penelitian apakah yang kemarin itu lebih besar dari yang kemarin-kemarin, karena ketika kejadian bulan berapa tahun 2005 itu di Jeruju. Ada orang yang mengatakan penduduk bahwa selama dia hidup umur sekian tahun inilah yang paling terbesar. Nah, sehingga saya tidak juga berani mengiyakan pernyataan itu karena saya belum membaca referensi dari hasil sebuah penelitian.
0: Baik-baik, seperti itu. Dan sejauh ini Pak, karena kan memang hujan juga sampai hari ini ya, apakah sudah ada mungkin obrolan dengan pihak-pihak terkait untuk mungkin diadakannya posko begitu, ataupun mungkin tempat-tempat untuk masyarakat bisa berlindung nantinya untuk jaga-jaga seperti itu?
1: Ya, kalau kita di BPBD Provinsi ya, posko itu ada atau tidak bencana, posko kita tetap aktif 24 jam ya. Kita punya call center. Nah, kita tentu berharap kepada pemerintah daerah masing-masing melalui BPBD, supaya BPBD-BPBD di tingkat daerah ini ya mendapat dukungan berbagai pihak gitu, sehingga posko itu tetap ada gitu. Jadi jangan posko kemudian dibuka setelah terjadi bencana. Jadi kalau minimal ada posko pengaduan misalnya ya kan. Nah, kalau sudah terjadi bencana yang masif baru membuka posko pengaduan ya repot juga.
0: Baik-baik, seperti itu. Lalu Pak, di banjir yang terjadi saat ini kan ada juga yang sampai air masuk ke rumah ya Pak ya. Ini sebenarnya mungkin bisa diinformasikan.

0: informasikan, Pak, kapan sebenarnya masyarakat harus sebaiknya meninggalkan rumah seperti itu? Mengungsilah bahasanya.
1: Jadi begini ya, kalau kalau kami petugas di lapangan, kalau rumah itu sudah dimasuki oleh air, berarti kan aktivitas di dalam rumah itu sudah terganggu, ya kan? Nah, kalau sudah masuk dan tidak bisa lagi beristirahat di dalam rumah itu, ya, itu mestinya warga harus mau dievakuasi. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah wilayah tersebut, misalnya pemerintah desanya, siap atau tidak dengan infrastruktur atau hunian sementara, misalnya tempat-tempat pengungsian, ada gedung yang dianggap aman. Nah, ini kan juga harus menjadi pemikiran pemerintah desa ya. Kalau dia sudah tahu desanya itu, kelurahannya itu menjadi langganan banjir, mestinya tempat hunian sementara berupa apa itu berupa tenda, apa itu berupa gedung, sudah dipersiapkan begitu. Jadi ketika terjadi banjir, warga sudah dievakuasi atau itu menjadi titik kumpul masyarakat yang terdampak begitu. Sehingga tidak panik lagi, jadi masyarakatnya tidak lari ke sana sini. Gitu.
0: Baik-baik, seperti itu. Dan diinformasikan juga, Pak, di beberapa artikel yang kami baca itu untuk fenomena bulan baru ini kan katanya sampai di tanggal 20 Juni, Pak. Ini berarti masyarakat sampai nanti ya tetap harus mewaspadai akan adanya banjir rob, apalagi kalau sampai turun hujan ya, Pak, ya?
1: Oh, iya, itu yang ada informasinya. Tetapi prinsipnya kita ini harus selalu siaga menghadapi segala kemungkinan. Karena kan alam ini sudah mulai tidak bersahabat dengan kita.
0: Baik, seperti itu. Dan waktu-waktu yang mungkin masyarakat harus waspada, Pak, apakah hanya malam saja atau pagi juga tetap ada kemungkinan terjadinya banjir ini?
1: Kewaspadaan, kalau dari sisi kebencanaan ya, kita harus waspada, tidak ada istilah malam, tidak ada istilah pagi, siang, karena bencana itu selalu datang tanpa memberitahu. Jadi kalau kami orang kebencanaan, siaga itu 24 jam. Nah, demikian juga masyarakat, kita berharap masyarakat harus waspada, ya, apalagi dia berada di daerah yang rawan banjir misalnya. Nah, itu kita tinggal di daerah bantaran sungai kan. Ini kita udah tahu persoalannya di bantaran sungai gitu. Harus siaga, harus siap, jangan nunggu malam. Nah, kalau terjadi malam, kalau kalau terjadi bencana itu malam hari, kita sudah siap, enggak ada persoalan mau kapan saja terjadi, yang penting kesiapan.
0: Baik, seperti itu. Dan ini yang terjadi untuk kita yang di Kota Pontianak dan sekitarnya, Pak. Kalau yang tinggal di wilayah pesisir nih, Pak, yang deket-deket pantai mungkin, itu seperti apa, Pak, yang harus lebih diwaspadai mungkin?
1: Nah, itu harus meningkatkan kewaspadaan yang lebih lebih maksimal lagi ya. Karena di sana kan menghadapi gelombang dan lain sebagainya ya. Nah, kita mendoronglah pemerintah daerah untuk melakukan analisa. Kalau memang misalnya pemukiman itu sudah mengancam keselamatan masyarakat, nah harus dipikirkan apakah pemukiman itu atau wilayah itu perlu dilakukan relokasi atau apa. Tetapi juga masyarakat yang tinggal di situ harus menyadari betul bahwa mereka berada di tengah-tengah ancaman bencana. Karena yang menjadi persoalan sekarang ini, pemerintah siap melakukan relokasi, tetapi masyarakatnya tidak siap. Karena sudah apa namanya sudah menyatu dengan lingkungan di situ, padahal lingkungan itu masuk dalam kategori daerah tidak aman gitu. Nah, ini harus ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.
0: Baik-baik, seperti itu ya, Pak ya. Dan mungkin Pak bisa diinformasikan apakah ada kontak, call center ataupun akses yang bisa dihubungi warga kalau memang membutuhkan bantuan, Pak?
1: Ya, di BPBD kabupaten masing-masing itu sudah ada call centernya, hanya saya tidak hafal ya. Tetapi untuk Provinsi Kalimantan Barat, kalau ada kejadian apapun, bencana apapun, silakan di kontak ke 08 12 666 79 555. Jadi saya ulangi, 08 12 6667955555. Ini call center Pusdalop PB BPBD Prof Kalmar yang standby 24 jam dapat menerima informasi.
0: Baik-baik. Dan Pak, ini ada yang bertanya, satu mendengar kita mungkin boleh direspon sekalian ya Pak ya. Ini ada yang bertanya ya. Apakah untuk kegiatan transportasi air misalnya kapal dan sebagainya untuk sementara dihentikan terlebih dahulu atau boleh lanjut saja Pak katanya?
1: Nah, kalau soal transportasi laut ini memang ini bukan kewenangan kami ya. Jadi ini kewenangan di Dinas Perhubungan. Silakan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Perhubungan ya, di mana Bapak itu berada, supaya lebih jelas gitu. Kalau kami tidak punya kewenangan apakah itu di stop atau apa gitu.
0: Baik-baik seperti itu. Dan sebagai penutup Pak, mungkin sebagai closing statement juga, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, silahkan.
1: Ya, kita berpesan kepada seluruh masyarakat, terkhusus masyarakat yang berada di daerah-daerah yang berpotensi banjir rob atau banjir biasa dan lain sebagainya, tetap tingkatkan kewaspadaan. Apabila memang sudah terjadi banjir dan air sudah masuk di rumah kita, segera melakukan koordinasi dengan penanggung jawab lingkungan dari RT, RW, dan seterusnya. Dan jangan lupa hubungi Pusdalop PB Provinsi Kalimantan Barat untuk kami segera informasikan kejadian itu di BPBD daerah masing-masing.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dan itu dia tadi pendengar obrolan kita bersama dengan Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Dalops BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Pak Daniel. Dan untuk Anda juga mungkin ada yang ingin bergabung, silahkan ya di 734987, bisa juga di 0811570104.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih membahas mengenai banjir yang terjadi di kota Pontianak dalam beberapa hari ini, kemungkinan dari tanggal berapa kemarin, tanggal 16 ya kalau nggak salah, atau tanggal 15 gitu pendengar ya, karena adanya banjir rob dan juga hujan ya yang turun di kota Pontianak mengakibatkan ya seperti apa yang sudah kita rasakan bersama saat itu ya. Dan juga pendengar, setelah tadi berbincang bersama dengan Pak Daniel selaku Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, saat ini saya sudah terhubung via line telepon bersama dengan Bang Samhudi selaku praktisi lingkungan. Kita sapa, selamat pagi Bang Samhudi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Dengan me di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bang?
2: Alhamdulillah.
1: Nah, Bang, melihat apa yang terjadi di Kota Pontianak beberapa hari ini ya, kalau Abang sendiri melihat ini pure karena faktor alam atau karena mohon maaf ada tanda kutip rapor merah lah gitu ya yang ada di Pontianak ini?
2: Oke, terima kasih Mbak. Kalau saya ngelihatnya itu pure faktor alam. Karena memang Bapak 3 hari sebelumnya itu sudah ada peringatan dari BMKG soal kemungkinan pasang rob di Kota Pontianak kan. Yang kedua, kemudian ada prakiraan cuaca ekstrim gitu kan. Itu sudah dirilis BMKG juga kurang lebih satu bulan sebelumnya lah gitu kan. Memperkirakan kondisi cuaca itu. Yang harus dipahami sebenarnya Pontianak ini kan memang salah satu kota yang sangat landai itu di Indonesia, bahkan lebih rendah dari Jakarta. Kalau kita ukur dari ketinggian air muka lautnya. Jadi Pontianak itu unik memang. Dia 0,1 mdpl. Itu hampir sejajar dengan laut. Gitu loh. Maka kemudian kalau terjadi pasang di angka 0,8 saja, maka kita itu sudah tergenang itu. Bahkan apalagi sampai ketinggian muka air lautnya 1,2 meter gitu kan. Ya sudah, Pontianak itu tidak bisa ngapa-ngapain soal itu. Gitu. Nah, tapi kalau masyarakat juga pengen menguji apakah kemudian ini faktor alam atau rapor merah Mbak Sembak tadi itu soal tata kelola pari dan sebagainya, itu bisa dilihat nanti musim hujan yang tidak berbarengan dengan pasang air laut. Nah gitu loh. Dia kalau tidak bersamaan hujan tapi tidak bersamaan dengan pasang air lautnya, intrusi air pasang laut itu, maka itu bisa kita uji itu. Apakah kemudian ketika air sungai Kapuas surut atau air laut surut, ketika hujan, kota kita ini masih tenggelam gitu, atau masih tergenang kan gitu kan. Kayak kemarin hujan kurang lebih semalaman lah, berapa titik ruas jalan atau berapa kawasan di Kota Pontianak itu sudah tergenang kan gitu ya. Nah, yang harus dipahami juga, Pontianak ini di hilirnya Kapuas. Jadi dia posisinya hanya 30 kilo, kurang lebih begitu, dari laut. Jadi sangat berpengaruh, pasang laut itu berpengaruh pada pasang sungainya. Termasuk surutnya laut itu berpengaruh pada surutnya Sungai Kapuas di Pontianak ini, gitu kan? Nah, ini yang menjadi menjadi harus kita perhatikan juga. Nah, begitu kira-kira Mbak.
1: Baik.
2: Kalau hemat saya.
1: Iya, kalau memang ini adalah faktor alam ya, dan memang kondisi Pontianak ini kan daerah yang rendah dan bahkan ada yang bilang cenderung kayak rawa gitu ya. Nah, ini ya, apakah apakah kita sebagai masyarakat harus berpasrah saja ya, beginilah kita tinggal di tempat yang rendah gitu, harus berpasrah pada alam atau gimana nih Bang?
2: Oh enggak juga. Kita istilahnya itu sebenarnya kalau kita tarik ke zaman dulu, bahasa Pontianaknya kan, zaman dulu-dulu, itu kearifan lokal Pontianak terkait sensitivitas kepekaan dia terhadap alamnya, kota ini, itu luar biasa Mbak. Kita bisa ngelihat itu peninggalan-peninggalan, mungkin masih saja ada ya. Mudah-mudahan masih ada, itu rumah-rumah panggung yang tinggi. Ya, itu salah satu pengetahuan masyarakat Kota Pontianak mengantisipasi ketika terjadi genangan atau banjir rob. Nah, yang kedua, masing-masing rumah panggung itu punya alat transportasi namanya sampan yang biasa kita itu, sehingga mereka ketika banjir rob atau terjadi genangan pun aktivitas masih lancar. Yang ketiga, yang paling penting, untuk ketahanan pangannya itu diambil di bagian utara dan yang sangat tinggi yang tidak terdampak oleh banjir rob atau genangan maupun banjir. Sehingga mereka menghasilkan produk-produk pangannya itu masih aman. Nah, ngambilnya itu pakai sampan. Itu sebenarnya. Nah, kita saat ini itu versi saya itu terlalu kebablasan.
1: Okay.
2: Jadi menginisiasi kota-kota modern meninggalkan kearifan-kearifan lokal. Sehingga kita mendesain kota Pontianak ini seperti Singapura misalnya yang tidak punya apa ya, yang bangunan solid, betonisasi dan sebagainya itu. Itu kalau sekarang bagaimana? Apakah kita harus berdiam diri atau pasrah saja? Ya tidak. Maka sering di berbagai pertemuan soal kebencanaan, peduli lingkungan, saya selalu menyarankan jika masyarakat kedepannya pengen buat rumah, ya buat rumah panggung. Yang kedua, minimal yang sudah ada ini, minimal ya kita harus punya apa lah ya, istilah kalau kita dulu kecil main di parit tuh punya ban tuh Pak, untuk pelampung tuh.
1: Pelampung.
2: Pelampung tuh kan. Kita minimal punya itu Mbak, sehingga ketika, atau sampan lah ya, perahu karet dan sebagainya, ketika terjadi yang seperti dua hari kemarin, kita sudah bisa mengantisipasi itu. Gitu. Selain memang kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus kita dorong juga.
1: Baik, seperti itu. Lalu, kalau dari pandangan Abang sendiri, sebenarnya seberapa besar ini pengaruh alih fungsi lahan, misalnya masifnya pembangunan gedung ataupun perumahan-perumahan begitu ya, yang menutup resapan air, semakin parahnya banjir di Pontianak kan, ya bisa kita ukurlah dari beberapa tahun lalu banjir dolo dengan banjir sekarang, itu seberapa besar pengaruhnya Bang terhadap alih fungsi lahan ini?
2: Ini sangat besar. Kalau alih fungsi lahan itu cukup besar, karena selain pasang muka air laut lah ya, kita berbicara Sungai Kapuas itu memang berbicara kawasan hutan. Nah, air itu identik dengan pohon. Semakin banyak pohonnya, semakin banyak airnya, semakin bisa dikendalikan airnya. Nah, ketika pohonnya habis, semakin kecil, dia fungsi nahannya, fungsi ngeresap air hujan itu hilang gitu. Nah, maka yang bisa nahan itu kan akar pohon tuh, bukan akar gedung kan gitu kan. Akar gedung kan besi semua yang ditanam tuh. Kan gitu. Itu sangat berpengaruh Mbak. Jadi memang berbicara Pontianak ini, ketika berbicara kawasan tangkapannya itu kan enggak banyak ya. Dulu itu ada di Purnama Pontianak Selatan Tenggara, dulunya masih hutan. Kan gitu kan. Sekarang sudah menjadi pemukiman, kawasan pemukiman. Yang tersisa Kota Pontianak ini, kawasan RTH 1-nya atau catchment area-nya itu hanya di Pontianak Utara. Nah, itu maka kemudian Pontianak Utara itu bukan tertinggal, tapi memang kawasan statusnya untuk peruntukan pengendalian banjir. Hutannya kawasan itu harus tetap dipertahankan kan gitu.
1: Iya.
2: Nah, tapi sekuat apapun Pontianak menahan itu, ketika Kuburaya, Landa misalnya, Sintang, Sekadau, hutan-hutannya itu juga tidak bisa dikendalikan, maka Pontianak juga akan terdampak. Karena wilayah sungai ini tidak berbicara wilayah administrasi. Nah, ketika bagian hulu sungainya itu rusak, hilirnya juga akan terdampak, begitu Mbak.
1: Baik, seperti itu. Kota Pontianak kan dikenal dengan kota seribu parit ataupun seribu sungai nih Bang ya. Nah, julukan ini apakah mewajarkan Pontianak jadi sering banyak air, dalam artian sering banjir, atau sebenarnya ini keuntungan? Seharusnya air yang ada di tempat yang tidak seharusnya bisa dengan mudah harusnya masuk ke dalam parit dan tidak jadi banjir. Ini seharusnya seperti apa kota julukan seribu parit nih Bang?
2: Julukan kota seribu parit untuk Pontianak itu bukan hanya sebatas julukan sebenarnya. Maka seribu parit kota Pontianak itu penyelamat kota ini. Sungai Kapuas itu menjadi lebih ramah karena memang ada parit-parit tersebar di kota Pontianak itu. Saya tidak bisa membayangkan ketika parit itu yang seribu menjadi satu, maka bencana besar di kota Pontianak ini akan kita rasakan. Begini ilustrasinya, ketika air pasang laut, ya pasang laut itu terjadi, maka kan menyebabkan sungai Kapuas, tinggi muka air sungai Kapuas juga terdampak. Nah, ketika masuk kota Pontianak, air ini dipecah ke parit primer, tersir, baru masuk ke sekunder, gitu loh. Jadi konsentrasi airnya itu dipecah. Dari parit besar, parit kecil sama drainase. Kalau bahasa kita kan parit besar loh. Nah, parit besar atau parit kecil baru drainase itu. Gitu loh. Jadi konsentrasi air pasang itu dipecah ke semua parit-parit yang ada di kota Pontianak. Maka ini bahasa saya, Pontianak itu diselamatkan kalau berbicara air pasang laut itu oleh paritnya. Parit tidak boleh ditutup, gitu kan? Parit tidak boleh dikecilkan, parit tidak boleh dari fungsi menjadi jalan. Kita khawatir itu.
1: Baik,
2: yang kedua, ketika hujan, parit-parit ini juga yang menyebabkan Pontianak juga tidak mestinya tidak terjadi genangan ketika tidak bersama dengan pasang laut ya, karena itu akan fungsi mendistribusikan air permukaan ke sungai itu lebih cepat gitu Mbak.
1: Baik, seperti itu. Dan saat ini Bang, masyarakat kan yang tinggal di daerah rawan banjir ya mulai buat rumah dengan walaupun bukan rumah panggung tapi setidaknya rumahnya tinggi seperti itu ya. Dan ya, jalan-jalan betul. Dan jalan-jalan di Pontianak ini kan sekarang banyak juga yang sudah berapa lapis, semakin tinggi. Nah, dengan meninggikan jalan dan meninggikan rumah ini apakah juga termasuk solusi, Bang?
2: Ya sebenarnya solusi yang pertama itu yang meninggikan rumahnya dulu, buat loteng lah gitu kan, buat loteng. Kalau jalan ini alternatif kedua bahkan.
1: Baik.
2: Tapi jangan lupa ketika loteng udah dibuat, nyempat sampan, pelampung tadi itu, itu lebih penting ketika terjadi kayak kemarin. Nah, jalan kalau udah tergenang kayak gitu gimana gitu? Itu masih selutut misalnya, kalau sampai 2 meter kan tidak bisa dimanfaatkan juga ya. Ya artinya begini, kalau ke meninggikan jalan itu hanya solusi ketika tidak terjadi banjir gitu kan. Ya mungkin kita nyaman lah untuk transportasi dan sebagainya, tapi ketika masuk pas musim-musim kayak sekarang itu makan sampan itu lebih solutif gitu kan.
1: Solutif, baik.
2: Menjadi solusi gitu. Untuk lampung itu lebih solusi gitu. Ya sama-sama menjadi inilah apa solusi ya, tapi rank satunya itu harus meninggikan rumah, buat loteng kalau memungkinkan, kemudian nyimpan sampan di rumah-rumah, barulah jalan itu alternatif kedua lah. Teman saya seperti itu.
1: Baik, seperti itu. Kalau dari pandangan abang sendiri, mungkin ada satu hal nih bang, misalnya ditanya satu hal, apa yang bisa disarankan kepada masyarakat ataupun pemerintah gitu ya, satu hal aja gitu ya, yang bisa kita lakukan supaya Pontianak nih, ya walaupun banjir, dampaknya tidak sebesar ini begitu, kepada masyarakat dan pemerintah nih bang, silakan.
2: Kalau saya satu hal itu,
1: mulai
2: apa
1: dari
2: ya,
1: mana?
2: kalau terjadi bencana kayak gini kan apa yang kita perlukan kan gitu ya. Rata-rata kan memerlukan sembako, makanan dan kesehatan dan
3: Presiden
2: sebagainya itu kan.
3: Nah,
2: saya pikir itu. Maka kemudian kalaulah kemudian terjadi hal yang sama, saya bahkan mendorong itu ketahanan pangan keluarga. Jadi manfaatkan pekarangan-pekarangan itu semaksimal mungkin untuk antisipasi ketika terjadi bencana, anggaplah bencana atau apalah ya seperti ini, sehingga kebutuhan dapur kita itu, kebutuhan gizi kita dan kebutuhan kesehatan kita dengan tanaman toga misalnya masih dipenuhi, terpenuhi. Ya, yang kedua, Pemkot juga harus punya lumbung pangan. Nah, kemudian tanaman-tanaman obat, ya silakanlah dipilih dari 6 kecamatan ini, itu sehingga kalau terjadi peristiwa seperti itu, kita pasokan pangan itu tidak tergantung dari luar gitu. Minimal amanlah untuk 700 jiwa penduduk Kota Pontianak ini gitu. Nah, kan tidak terjadi setiap hari kan. Kan itu kita berharap tidak terjadi, tapi antisipasinya seperti itu, Mbak. Harus punya lumbung pangan di Kota Pontianak ini yang untuk mengantisipasi itu. Kalau lumbung sayur, Pontianak sudah menjadi lumbung sayur, karena juga kan. Tapi kalau untuk padi dan sebagainya, jagung itu harus diupayakan. Tema saya itu, Mbak.
1: Baik, seperti itu. Dan hari ini kan hujan ya bang ya, tadi subuh gitu, tadi dini hari, dan sampai sekarang juga cuaca masih agak mendung-mendung. Apakah ini saatnya untuk kita sedikit waspada atau seperti apa bang, mengingat ya mungkin banjir sudah surut tapi ini kok hujan lagi dari pagi gitu, gimana bang?
2: Harus waspada itu. Kalau saya sih selalu yang penting juga untuk masyarakat ya, itu memantau perkembangan update informasi terkini dari BMKG. Jadi hari ini hari ketiga, itu masuk puncaknya pasang surut. Mungkin ketinggian maksimalnya di jam-jam 11 sampai jam 12-an itu. Malam tapi. itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, waktu itu kita rapat di TKBSDA dengan BMKG, ternyata memang Pontianak ini secara perakiran cuaca itu tidak pernah akan mengalami kemarau. Nah, jadi sepanjang musim Pontianak ini akan hujan gitu. Hitungan BMKG yang dibilang kemarau itu tidak hujan selama satu bulan. Itu yang harus dipahami ya. Selama satu bulan tak hujan itu disebut kemarau. Kenapa? Karena Pontianak diuntungkan berada di wilayah di bagian utara katulistiwa, garis katulistiwa itu. Jadi kita diuntungkan karena ada di bagian utara garis katulistiwa kota ini, sehingga tidak akan pernah mengalami yang namanya kemarau panjang. Atau setiap tahun, sepanjang tahun kita akan hujan terus gitu kan. Itu yang harus di ini. Ya, mendung-mendung kayak gini, bagusnya sih ngopi lah dulu.
1: Betul, betul. Iya, Pak ya. Ini ya Bang, jangan panik ya, tetap tenang pastinya ya.
2: Ya, tetap tenang.
1: Tapi tetap waspada.
2: Waspada, antisipasi, kalau memang belum nyimpan Indomie, nyimpan lo kan, buat dibungkus kan gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Itu penting tuh, itu penting tuh. Karena malam, ini antisipasi jam rawan genangan akan terjadi tinggi nih malam ya. Jadi jam 9 dan 10 itu waspadalah gitu. Ya, baiknya tak usah keluar kop dulu.
1: Jangan tinggalkan rumah yo, Bang ya.
2: Jangan tinggalkan rumah.
1: Boleh dah kali itu barang-barang yang berat dinaik-naikkan dulu gitu ya.
2: boleh.
1: Siap-siap.
2: Itu boleh dikemas-kemas kan, yang ada kabel-kabel telanjang itu bolehlah dirapikan-rapikan dan gitu.
1: Baik,
2: okay, Mbak.
1: Seperti itu. Dan terakhir mungkin sebagai penutup nih Bang, sebagai closing statement, ada yang ingin disampaikan kembali mungkin ke pendengar kita, ke masyarakat atau mungkin kepada pihak-pihak terkait lah, silahkan.
2: Oh ya, baiklah, terima kasih. Mungkin closing statement saya sederhana saja. Mm-hmm. Pontianak ini harus tetap ada sampai kapanpun. Pemerintahnya boleh ganti, dewannya boleh ganti, ketua RT-nya boleh ganti, ketua RW-nya boleh ganti, tapi kota ini tetap harus ada sampai kapanpun dengan cara kita harus sama-sama peduli terhadap kota ini. Mm-hmm. Baik itu dari lingkungannya, dari pare-parenya kita bersihkan, dari kehidupan sosial dan budaya lainnya. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Sambudi sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini berbincang bersama kami. Sehat dan sukses selalu, Bang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, dan itu dia tadi pendengar sedikit obrolan kita bersama dengan praktisi lingkungan Bang Samhudi, sedikit kita berbincang mengenai banjir yang ada di Kota Pontianak ya. Dan nanti di sesaat lagi mendengar ya, sekitar 10 menit lagi pukul 9 kita bergabung dalam program Halo RRI, di mana Anda pastinya bisa melaporkan beberapa hal sekalian ya. Boleh diinformasikan apakah banjir di rumah Anda sudah surut pendengar, ataukah seperti apa, atau Anda tinggal di rumah yang daerah-daerah yang rawan banjir, atau kemarin banjirnya malah ini enggak sampai ke tempat Anda, rumah saya aman-aman aja Mbak Mei, boleh ya nanti diinformasikan. Jadi untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

9 lebihnya 11 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita sudah sampai di program Halo RRI. Biasanya hari Rabu ya, tapi karena kemarin ada siaran langsung sepak bola, jadi kita geser ke hari Kamis. Ya, halo Skyline warga Kuburaya katanya. Saya sedang live ya di TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Halo RRI pada edisi kali ini, silahkan 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Tadi di program Pontianak Menyapa, pendengar, cukup panjang pembahasan kita mengenai banjir. Nah, banjir ya, banjir yang terjadi di Kalimantan Barat seperti itu ya. Tapi mungkin karena kita warga Pontianak dan Kuburaya, boleh diupdate apakah di tempat Anda juga banjir kemarin yang dari tanggal 16 itu. Ini yang penonton saya, halo, boleh diupdate rumahnya banjir nggak kemarin? Kalau rumah saya, rumah orang tua saya lebih tepatnya, pendengar, tidak ya, tidak banjir karena di tempat saya itu memang tanahnya itu sangat-sangat apa sebutannya ya, tanah gambut, apa sebutannya, pokoknya tuh benar-benar kalau lagi hujan memang ada genangan, pendengar ya, kalau di rumah saya itu. Jadi kalau lagi hujan ya adalah semata kaki gitu, tapi selesai hujan ya banjirnya hilang gitu ya. Sri Wahyu, oh halo kakak ya, tadi di KDK ketemu sana, ketemu lagi Kak Cika ya. Nah seperti itu pendengar ya, di rumah saya seperti itu. Kalau hujan deras pun kayak semalam gitu ya, ya sama. Jadi pas hujan ada banjir, ada genangan lah gitu ya, semata kaki deh gitu. Nanti kalau udah hujannya sudah reda, ya udah alhamdulillah hilang ya banjirnya, karena memang tanahnya tuh sangat meresap air gitu loh, tanah gambut ya sebutannya, atau apa sih, ini ahli-ahli tanah nih yang ngerti nih ya, tanah di Rasau Jaya. Nah silakan untuk Anda pendengar ya yang ingin bergabung di Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini, Anda bisa melaporkan, menginformasikan berkaitan dengan apa-apa saja yang terjadi di sekitar Anda, misalnya berkaitan dengan pelayanan publik ataupun mungkin dengan fasilitas publik ya, yang ingin diinformasikan, dilaporkan, boleh ya. Atau Anda ingin memberikan apresiasi juga boleh sekali mendengar, misalnya ada pertanyaan Anda sudah direspon dan ternyata mungkin sudah diperbaiki, alhamdulillah, ingin diapresiasi, boleh sekali ya bergabung di pagi hari ini pendengar. Tadi kita berbincang tuh di Pontianak Menyapa, halo Kak Eka Fitri Sahareni, bersama dengan Pak Daniel dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Itu memang sampai sebenarnya ya, kalau kita berbicara tentang waspada ya, sampai kapanpun kita harus waspada ya, tapi paling tidak sampai tanggal 20 itu harus lebih waspada terhadap tingginya muka air laut gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, jadi air banyak alhamdulillah ya, pendengar, hujan air pasang, tapi itulah ya, airnya terlalu banyak kemarin jadinya banjir. Seperti itulah, sama seperti api yang kalau kecil jadi teman, kalau banyak jadi kalau sedikit jadi kawan, kalau banyak jadi lawan, sama dengan air juga ya. Kalau sedikit susah, kalau banyak kebanyakan, waduh, lebih susah lagi ya mendengar ya. Apa ini tadi ada Kak Eka nih. Alhamdulillah truk tuh lewat, mana. Seperti itu ya pendengar ya, yang ingin bergabung silahkan 734987, bisa juga di 0811 570 1042. Seperti itu tadi pagi, enggak pagi sih ya, dini hari lebih tepatnya. Tadi saya nanya juga ke penyiar Pro 4, Mbak Wiwin ya, kalau di Pontianak hujan dari jam berapa? Saya tanyakan, ternyata katanya hujannya itu di jam atau pukul 4 pagi. Tapi kita kan udah bangun semua ya, yang siaran pagi. Tapi katanya tuh guntur-gunturnya, petir-petirnya itu sudah dari pukul 3 dini hari itu ya. Jadi jam-jamnya Anda semua sedang nyenyak-nyenyaknya tidur ya, hujan tadi itu. Memang saya tuh sempat kebangun pendengar sekitar jam 3 pagi, karena tuh saya tuh punya kebiasaan kalau mau tidur itu
pakai white noise, dan white noise saya itu adalah suara hujan. Kok jadi beneran nih hujannya, saya pikir ya. Itulah ya, mau gimana lagi, memang disuruh bangun jam segitu, sudah bangun tadi jam 3 ya. Sama lah kata Kak Eka, iya sama, saya kubur aja juga soalnya

Dia. Silakan untuk Anda yang bergabung di sama Mbok Mei, kita kebangun juga. Iya kan, kalau ada suara hujan tuh kayak kebangun kaget tapi tidur lagi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di 734987, bisa juga di 08115701042. Yang mau gabung di kolom komentar TikTok juga boleh sekali ya, atau Anda yang ingin berbagi informasinya di kolom live chat aplikasi RRI Digital juga silahkan, pemirsa dan pendengar ya, karena suara Anda, waduh ini ya, karena suara Anda yang akan bisa, apa ya sebutannya ya, saya mau pakai bahasa yang keren gitu ceritanya nih, karena suara Anda lah yang menentukan apa yang ada di sekitar kita gitu ya pendengar ya, bagaimana fasilitas publik, bagaimana pelayanan publik, kalau kita tidak informasikan yang kita nggak tahu ya. Kok kayak kemarin-kemarin tuh ada beberapa pendengar kita nih, semua kita tercatat loh pendengar ya, sebentar saya cek dulu datanya, seperti ada dari dari Ibu Rusmiati itu selalu dan sering menginformasikan berkaitan dengan beberapa jalan yang berlubang di area Batu Layang tuh ya. Kalau nggak diinformasikan kayak gitu, saya yang tinggal di Kubur Raya arah Rasau Jaya sana nggak tahu ya. Jadi terima kasih sudah menginformasikan. Banjir lagi Kota Pontianak nih katanya. Iya Kak Eka. Kak Eka di tempatnya banjir nggak Kak Eka? Halo Bang CEO ya, seperti itu ya, terima kasih yang sudah menginformasikan ya, seperti Kak Eka juga ya, sering sekali menginformasikan banyak hal ke kita, pendengar-pendengar kita banyak lah ya yang sering menginformasikan beberapa hal, jadi kita semua jadinya tahu gitu ya. Dan mungkin nanti saya akan kembali lagi dengan berbagai informasi yang bisa saya sajikan di ruang dengar Anda pendengar, tapi saya kasih satu dulu ya lagu di ruang dengar Anda supaya lebih bersemangat di pagi hari ini. Cuaca boleh bikin kita ngantuk, cuaca boleh bikin kita lemes, tapi kita nggak boleh ya, kita harus tetap semangat walaupun kayaknya mata saya agak terlihat kayak orang ngantuk. Enggak ya pendengar ya, saya dapat tidur yang cukup kok di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu?
1: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain, dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, silakan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811-570-1042, pendengar ya. Di mana sambil menunggu informasi yang akan Anda sajikan di pagi menjelang siang ini, saya juga sambil live nih di TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Halo semuanya yang sudah bergabung, ada Bapak Florensius SPD, selamat pagi Kak, katanya selamat pagi. Bapak apa abang ini? Gak kelihatan fotonya, maaf ya. Kadang asal-asal panggil. Ya Allah Bapak ya. Pak Florensius ya, selamat pagi. Ada Kak Eka Fitri juga, tadi ada Bang BM ya yang tanya tentang cuaca. Kita berbincang tentang cuaca. Baik, pendengar, saya beri informasi untuk Anda dulu di saat ini ya. Kita cek dulu untuk informasi untuk update stok darah ya di PMI Kota Pontianak. Untuk unit transfusi darah PMI Kota Pontianak hari Kamis 18 Juni 2026, karena memang kemarin itu saya gabung dalam sebuah grup, banyak yang ini lagi cari darah juga gitu ya. Baik, kita cek satu-satu ya, pendengar, untuk WB ataupun whole blood, darah lengkap. Untuk golongan darah A itu ada 4, ada, lalu golongan darah B itu ada 2, lalu golongan darah O-nya tidak ada ataupun kosong ya. Lalu untuk PRC atau pink red cell ataupun sel darah merah, itu untuk golongan darah A-nya ada 1, golongan B dan O-nya 0 ya. Lalu untuk TC-nya atau thrombocyte concentrate ataupun darah putih ya ataupun trombosit, itu semuanya 0, golongan darah A, B dan O semuanya kosong ya. Lalu juga untuk total semuanya, wah enggak banyak nih pendengar, golongan darah itu hanya ada, untuk golongan darah A hanya ada 5, golongan darah B 2 dan O kosong, seperti itu ya. Itu untuk update dari stok darah yang ada di PMI Kota Pontianak per hari ini, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang memang sudah jadwalnya donor darah, boleh donor darah ya. Dari Kak Eka Fitri Saharani, harapan saya semoga genangan air di Kota Pontianak ini surut semua, amin. Itu harapan kita ya. Ada dari Bu Eryu, assalamualaikum, selamat pagi Kak, selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih banyak. Nah seperti itu mendengar ya. Jadi kalau Anda sudah memasuki periode donor darah atau sudah waktunya donor darah, terakhir donor darah mungkin sudah 3 bulan yang lalu, atau memang sudah cukup waktunya, Anda dalam kondisi sehat, dalam kondisi fit ya, silahkan donorkan darah Anda, karena ya setiap darah kita akan membantu sesama, seperti itu ya. Karena memang kayaknya kebutuhan darah tuh ini ya, setiap hari dibutuhkan gitu loh ya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Nanti saya akan kembali lagi dengan berbagai informasi lainnya ya. Tetap di sini bersama kami, Pro 1 RRI Pontianak.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, silakan untuk Anda ingin memberikan informasi berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pelayanan publik, ataupun mungkin fasilitas publik, boleh ya di 734987, bisa juga di 08115701042. Saya mau cek dulu ya, untuk untuk apa sih sebutannya? Aduh, bingung deh. Sumbernya dulu ya, saya informasikan sumbernya dari CCTV pengawas lalu lintas di Subkota Pontianak. Saya ingin memberikan informasi berkaitan arus lalu lintas. Aduh, nyari kata arus lalu lintas aja susah nih ya. Aduh, aduh, aduh. Di pagi hari ini, pendengar, saya pantau dulu dari titik pertama ini dari Tugu di Gulis Ayani. Terpantau ramai lancar, masyarakat juga terlihat pengguna kendaraan, maksudnya ya terlihat sangat mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Cuma memang entah karena hari kerja atau cuaca sedikit dingin ya di pagi hari ini, terlihat sepi sekali masyarakat yang olahraga atau karena udah siang, biasanya olahraga lebih pagi gitu ya. Lanjut pendengar, setelah dari Diguli saya mau ajak Anda di Tugu Legend kita Simpang Tanjung Raya ya. Tidak serame kalau jam 7 pagi sih memang tapi ini ya masih terlihat seperti biasanya ya pendengar. Masyarakat cukup ramai di sini, kendaraan juga tidak boleh dicontoh, banyak yang melewati garis yang sudah ditetapkan gitu ya untuk berhenti menyeberang dan sebagainya. Bahkan sudah sampai di kotak kuning tengah ya. Hati-hati, saya informasikan kepada Anda selama di perjalanan. Kalau kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon, pelan-pelan aja. Yang penting sampai tujuan dengan selamat ya pendengar. Tidak perlu terlalu terburu-buru. Apa sih yang dikejar ini? Kan saya biasanya kalau lagi gurau sama kawan saya itu mau angkat jemuran tuh hujan kali gitu guraunya. Ya, lalu lanjut lagi ya pendengar, kita ke simpang Flamboyan. Flamboyan kan biasa kalau pagi agak rame ya, bukan agak rame, rame banget. Tapi kan udah jam segini, kita cek dulu ya dari simpang sini. Pendengar, terlihat ramai lancar sih ya, kan biasanya di salah satu sisi jalan itu dipakai ataupun terlihat ramai untuk parkir, tapi enggak kok di pagi hari ini aman lancar saja. Dan nggak ada kayak genangan air dan sebagainya ya. Terlihat dari satu sisi aja sih nih pendengar, mungkin Anda yang sedang ataupun dari Flamboyan bisa diinformasikan ya kondisi terkininya seperti apa. Satu lagi deh, boleh, mana ya yang ini yang seru untuk ditonton, seru loh nonton CCTV. Kita ke ini deh, Gertak Satu deh ya. Ini adalah salah satu simpang yang saya semua simpang kita harus hati-hati, tapi menurut saya di sini ya harus ekstra hati-hatinya ya. Di simpang Gertak Satu aman ya, cukup lengang, bahkan pendengar di sini masyarakat terlihat ya walaupun hanya 1-2 kendaraan, tapi kalau memang waktunya berhenti ya berhenti gitu, seperti itu. Aman lah di sini semua. Dan untuk Anda pendengar yang masih di rumah, siap-siap mau berangkat kerja, dipersiapkan segala halnya. Jangan lupa buat surat-surat kendaraannya, periksa kendaraan Anda ya, jangan sampai kitanya fit, kendaraannya nggak fit, surat-suratnya nggak fit ya, malah nanti ada kendala saat perjalanan ya. Hati-hati di jalan pokoknya untuk Anda. Hati-hati di jalan kayak judul lagu ya, tapi memang ini memang harus selalu kita ingat ya pendengar. Kadang kita kalau udah buru-buru suka lupa untuk hati-hati di jalan ya, jadi sedikit sedikit mempengaruhi aktivitas kita seperti itu ya. Kita udah hati-hati, orang nggak hati-hati kan juga PR ya pendengar. Ada yang bergabung di pagi hari ini, ada Ibu Rusmiati, saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Ibu Rusmiati.
1: Selamat pagi Mbak Seri ya.
0: Mbak Mei di sini, mirip ya suaranya ya.
1: Miripnya mirip sekali. Mirip ya.
0: Padahal suara saya agak emas-emas gini loh.
1: Iya kak.
0: Gimana Bu Rusmiati, aman rumahnya? Dari
1: aman,
0: banjir.
1: Enggak banjir.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Memang airnya pasang malam tuh, air sungai.
0: Iya, jam 10-an
1: air
0: katanya
1: naik
0: ya.
1: Kalau malam. Iya, tambah lagi hujan ya, banjir lah seberang.
0: Semalam hujan ya, subuh ya,
1: walaupun enggak lebat, tapi dia tahan sampai malam gitu.
0: Awet.
1: Sampai pagi.
0: Gitu. Kata orang hujan-hujan awet.
1: Hujannya awet benar. Tahan. Ya kalau yang parah tuh yang di sana ya, di seberang di jalan itu ya.
0: Betul. Yang di arah sini tuh, arah ini Purnama.
1: Oh
0: terus
1: iya,
0: di
1: Purnama.
0: Paris. Paris. Nah, itu saya sering lewat situ tuh. Aduh, lumayan tuh ya kalau udah banjir.
1: Itu karena air hujan itu tambah air
0: Iya,
1: pasang jadi
0: betul.
1: gabung dia.
0: Itulah. Betul tuh.
1: Ya,
0: Betul
1: nggak
0: kata Ibu
1: bagusnya.
0: Rusmiati.
1: Kalau kalau ini jalan sih aman-aman aja ya, kayaknya ya kemarin kan Selasa kan libur gitu kan, satu malam
0: Pas
1: agak
0: pula,
1: sepi untungnya.
0: pas.
1: Jadi orang tidak pada kerja waktu kemarin tuh.
0: Tapi saya kejebak macet juga loh, Bu Rusmiati.
1: Iya.
0: Macet banjir,
1: Iyalah
0: Ayani.
1: banjir. Yang lebih macetnya lagi tuh Mbak Mei di
0: Di mana?
1: seberang di ini di tol.
0: Iya, di situ ya, rame ya.
1: Oh, itu sih sore macet, pagi macet
0: Iya
1: itu
0: sih.
1: ya. Karena apalagi ini Peri Pelampung itu kan tidak jalan lagi.
0: Betul, masih
1: Ya
0: belum
1: jadi
0: ya.
1: ya itulah menikmati hari-hari macet. Ya, yang harusnya setengah jam sampai di seberang jadi satu jam lebih.
0: Tapi Bu Rusmiati termasuk orang yang sering pakai pelampung kah hari-harinya?
1: Enggak,
0: Orangnya
1: saya
0: enggak ya?
1: enggak suka nunggu lama gitu.
0: Iya,
1: Jadi saya
0: betul.
1: lebih mau lewat jembatan tol.
0: Selama-lamanya ya.
1: Awi nunggu feri ini datang lama. Nanti udah sampai, nanti mau berangkat lama lagi.
0: Tunggu penuh dulu.
1: Saya bilang, bagus saya langsung aja gitu kan. Nah, jadi ya, lebih enak gitu kan.
0: Iya,
1: Tapi
0: betul.
1: kalau agak siang gini sih kurang gitu macetnya.
0: Iya, paling
1: Yang
0: cuma
1: macet tuh pulang kantor, orang pulang kerja, pulang sekolah
0: Sa satu
1: paginya
0: satu dua
1: juga.
0: jam aja kali ya.
1: Iya, yang parah. Nah, kalau hari Minggu tuh bahaya tuh, apalagi liburan nih, aduh, orang pada keluar kota gitu kan. Macetnya ndak ampun.
0: Betul, betul, betul.
1: Merayap kayak cicak naik
0: Iya,
1: di jembatan.
0: apalagi kalau long weekend ya, Bu Rusmiati ya,
1: Weekend
0: waduh.
1: itulah hari Minggu tuh, aduh, ngabarkan ya Sabtu Minggu luar
0: Liburan
1: biasa.
0: semua.
1: Tinggal dinikmatin aja lah, mau ngapa lagi kita?
0: Iya, apalagi yang memang hari-harinya lewat jalur itu ya, ya mau nggak mau.
1: Iya. Saya kemarin tuh, aduh, di Simpang Yarsi itu kuat benar sampai 4 kali lampu merah belum nyebrang saya.
0: Oh, Simpang Yarsi situ ya, rame
1: Iya,
0: situ
1: Simpang
0: tuh.
1: Yarsi itu, ya ampun, situ luar biasa. Kalau ada Pak polisinya bisa teratur, nggak cepat. Tapi kalau inilah, oh ya ada yang merobos tuh suka jalan tuh, kita udah lampu hijau, dia lewat lagi itu kan yang arah lain.
0: Tapi bener
1: Waduh,
0: nih
1: saya bilang.
0: kata Bu Rusmiati nih, barusan saya cek dari CCTV Dishub juga betul tuh Bu.
1: Iya.
0: Dishub kota tuh.
1: Itu ya simpang situ tuh luar biasa. Soalnya dia lampu merah dia bisa nyoblos tuh menuju ke Yarsi, menuju ke
0: Betul.
1: seberang gitu. Waduh tuh apa apa Tangrai satu itu gawat tuh.
0: Iya.
1: Itu udah terkenal memang itu orangnya ndak
0: Si,
1: bisa
0: sim,
1: diatur.
0: simpang legend kata orang itu, Bu.
1: Iya. Udah terkenal dah itu. Aduh, saya bilang ini jalan kayak upunnya dia dia dia nih, kita tidak diberi kesempatan walaupun kita lampu hijau gitu kan. Kesel juga kadang-kadang Mbak Mei. Ya.
0: Mana lagi Bu?
1: Ya itu.
0: Titik-titik mana lagi yang menurut Ibu agak gimana gitu? Di arah Siantan
1: Ya
0: Bu aman?
1: sebelumnya sini antara Jembatan Landak itu kan dengan Yarsi itu kan ada simpang ya M Sabran. Ya itu juga tuh Tanjung Ulu.
0: Iya.
1: Ya itu juga sering macet. Kalau kalau yang di simpang 28 Oktober agak kurang, itu masih
0: Iya.
1: bisa teratur. Kurang itu. Ya. Alah, namanya kan di mana menghilangkan macet gitu kan. Kita mau cepat jadi tidak bisa
0: Betul,
1: terlambat terus gitu kan.
0: betul. Padahal kalau kita mikir nggak seberapa jauh ya Bu ya, kalau ke seberang dari seberang ke sini ya.
1: Iya,
0: Tapi
1: enggak
0: karena
1: seberapanya.
0: macet. Padahal ini
1: Karena
0: ya.
1: macetnya itu biasanya setengah jam kita sudah sampai ke tujuan gitu kan. Jadi kalau udah 1 jam lebih belum lagi bahan bakar ya Mbak Mei, itu udah jadi
0: Betul,
1: mulai dapatkan lah
0: betul.
1: gambarannya. Saya sih berharap pemerintah daerah, gubernur, Pak Wali Kota dan yang lainnya itu yang anu harusnya cepatlah gitu bertindak gitu biar apa ya kemacetan bisa terurai gitu kan.
0: Baik.
1: Dan memperindah kota Pontianak gitu. Jangan ada kesan tuh Mbak Mei, kalau Kalimantan ini yang ketinggalan itu ke Pontianak katanya bangunannya daripada daerah lain seperti Balikpapan apa kan, Samarinda gitu kan. Kayak kota tertinggal kayak di Kalimantan nih katanya. Jadi kurang gitu, masih kurang. Ya, enggak tahu lah ya kita. Yang
0: Iya,
1: saya
0: iya.
1: dengar-dengar gitu kan. Pontianak ini masih kurang bangunannya daripada
0: Baik.
1: Kalimantan yang lainnya gitu kan. Hanya itu aja yang saya dengar.
0: Baik,
1: Kayak
0: baik.
1: memang sih, saya memang ini, kalau masalah jalan nih masih belum bisa terurai kalau Siantan Hilir ini ya, Pontianak. Pontianak Utara, Siantan Hilir.
0: Iya.
1: Itu kayak memang ya jalan rayanya satu gitu kan.
0: Iya.
1: Lagipun ada 28 Oktober hanya separuh aja itu. Harusnya ada dari tol tuh langsung jalan lurus ke, sampai bisa ke Purun gitu atau ke
0: Oh, baik.
1: mana gitu kan, ke Jongkat kemana itu harus ada gitu jalan alternatifnya. Anu apa ya, jalan kita tuh kita ruang lo tambahan lah gitu kan, lain itu. Jadi kita tuh ndak padat ke situ, numpuk ke situ. Soalnya kita nih sampai ke Singkawang sampah sampai di sana terus kan arahnya ke sini semua, ke Pontianak Siantan dulu.
0: Iya. Ini ya bertumpu di satu tempat gitu ya, Bu ya.
1: Bertumpu satu tempat, enggak kayak di seberang banyak banyak cabang jalannya gitu kan. Kayak di Jakarta walaupun macet tapi mereka banyak jalan tikus apa katanya itu kan, bisa nobor sana nobor sini gitu. Jadi lebih cepat gitu.
0: Baik.
1: Memotong jalan gitu kan. Istilahnya ada jalan paralel gitu kan.
0: Baik. Baik, terima kasih ya Bu
1: Itulah.
0: Rusmiati ya.
1: Mudah-mudahan ini jadi anu lah gitu kan, kapan jadi tambahan lah gitu kan, kita sebagai rakyat ini mengeluh juga
0: Iya.
1: masyarakat pemakai jalan.
0: Iya, baik.
1: Mudah-mudahan ada pertimbangan lah gitu kan, jangan itu-itu aja lah, masa ganti periode masih itu aja gitu, tidak ada perubahan.
0: baik. Baik. Terima kasih Bu Rusmiati ya.
1: Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Maaf ya Bu Rusmiati, tadi responnya saya agak lama karena sambil mengetik apa yang Bu Rusmiati katakan ya, karena saya ketik, saya laporkan supaya bisa segera mendapatkan tanggapan dari pihak terkait ya Bu Rusmiati ya. Dan pendengar, sudah sampai di penghujung Halo RRI pada kesempatan hari ini. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 5 tadi hingga sekarang ya, hampir pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Andre menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihannya, menemani istirahat siang Anda di rangkaian Pontianak siang ini. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini dari jam 10 hingga nanti jam 3 sore Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Nanti akan kami hadirkan 1 jam ke depan informasi untuk ruang dengar Anda yang mungkin masih udah selesai ya kalau untuk pertandingan. Kayaknya tadi ada Uzbekistan lawan ini ya, Kolombia. Gak tahu nih udah selesai apa belum ya. Kayaknya sih udah sih ya. Dan yang pastinya tadi juga sudah berlangsung ya, pertandingan Inggris melawan Kroasia dengan kemenangan Inggris 4-2 gitu ya. Terus juga di malam harinya ya, Portugal melawan Kongo. Ternyata Kongo bisa menahan imbang Portugal ya. Ya. Oke, karena jagoan masing-masing pasti punya dilema yang masing-masing gitu pendengar ya. Nah, pasti nanti akan kami hadirkan juga beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda. Tadi cuma recap aja ya untuk pertandingan atau pesta bola dunia 2026. Dan tentunya pendengar, nanti akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu.

0: koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
0: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
0: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
0: Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
0: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
0: Tambah sayang deh sama Bapak.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda. Dan di pagi hari ini masih kami update juga beberapa informasi lainnya terkait dengan jemaah haji, yang pastinya di sini yang bisa kami informasikan untuk ruang dengar Anda, jemaah haji Pontianak tiba di Batam. Dan di sini bahasan menyampaikan bahwa semoga ini menjadi haji yang mabrur gitu ya. Jadi suasana penyambutan jemaah haji di embarkasi Batam yang berlangsung penuh haru dan juga kebahagiaan pendengar ya. Dan tangis haru ini sendiri disertai dengan pelukan hangat mewarnai penyambutan jemaah tersebut. Dan sebanyak 403 jemaah haji asal kota Pontianak tiba di Bandara Hang Nadim embarkasi Batam pada Rabu 17 Juni 2026, dan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 15 tiba di Asrama Haji Batam pada pukul 16.29 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan. Dan sehari sebelumnya di tanggal 16 itu 132 jemaah asal Kota Pontianak ini disambut Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah. Dan para jemaah haji mengikuti rangkaian sambutan di Asrama Haji Batam sebelum nantinya diberangkatkan kembali ke daerah masing-masing dan berkumpul bersama dengan keluarga. Jadi dari jumlah keseluruhan 1.509 jemaah asal Kota Pontianak, satu di antaranya meninggal dunia di Tanah Suci dan dua jemaah di Batam. Dan kepada keluarga jemaah yang ditinggalkan, Bahasan juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga jemaah haji yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji, baik di Tanah Suci maupun di tanah air. Dan Bahasan juga bersyukur seluruh jemaah yang tiba di sana dalam kondisi sehat dan selamat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dan Bahasan juga berharap seluruh jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji itu dapat menjadi haji yang mabrur serta membawa nilai-nilai kebaikan bagi keluarga dan juga lingkungan sekitarnya. Itu dia peringat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita, kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk rapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pastikan tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung sekarang karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertemu.

0: supporter dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
1: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga.

0: Olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini. Sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
1: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
2: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
1: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
2: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
1: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
2: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
2: Tambah sayang deh sama Bapak.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di siang hari ini, pendengar kita bersama. Dan tentunya Andre hadirkan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda. Kali ini satu di antaranya terkait dengan Pemkab Kuburaya yang resmi luncurkan core bisnis Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id, pendengar. Nah, di sini pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya resmi meluncurkan core bisnis perusahaan umum daerah atau Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia gitu ya, di kompleks perkantoran Kabupaten Kuburaya Jalan Adi Sucipto di Sungai Raya pada Rabu 17 Juni 2026. Dan peluncuran itu menjadi momentum penting dalam penguatan peran badan usaha milik daerah sebagai motor penggerak ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Jadi dalam kesempatan itu Bupati Kuburaya Sujiwo memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran direksi Perumda Aneka Usaha yang dinilai mampu menunjukkan kinerja positif meskipun hingga saat ini belum memperoleh penyertaan modal dari anggaran pendapatan dan juga belanja daerah atau APBD. Dan di sini menurutnya Perumda Aneka Usaha kini menjadi salah satu harapan baru bagi pembangunan ekonomi daerah, di mana pemerintah Kabupaten Kuburaya juga menaruh kepercayaan besar kepada perusahaan tersebut untuk mengelola berbagai potensi daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
2: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
1: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
2: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
1: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
2: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
1: Menarik juga ya, hilirisasi.
2: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
1: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar. Satu di antaranya tadi ya, terkait dengan pertandingan antara Uzbekistan melawan Kolombia yang berakhir dengan skor 3-1 gitu pendengar ya. Jadi untuk melengkapi di siang hari ini, untuk informasi ruang dengar Anda, nanti akan kami lengkapi juga di jam 1 siang ini. Nanti akan ada berita siang untuk ruang dengar Anda, nanti jangan lewatkan juga nanti di jam 1:30 di siang hari ini pendengar. Nanti kita akan bersama mendengarkan dan juga Anda bisa menyaksikan ruang terbuka yang nantinya akan berlangsung di jam 13:30 sampai dengan nanti jam 3 sore gitu pendengar ya. Dan yang pastinya untuk di siang hari ini tadi ya, untuk yang mencetak gol dari kubu Kolombia itu ada Daniel Munoz di menit ke-41, kemudian Luis Diaz di menit ke-65, dan ada Hamilton Campas ya di menit ke-90 atau 99 menit gitu pendengar ya, dari waktu normal gitu ya, lebihnya 9 menit. Dan kemudian kalau untuk dari kubu Uzbekistan itu berhasil mencetak atau mencatatkan gol di menit ke-60 melalui Abosbek Faizulaev gitu pendengar ya. Nah itu dia informasi untuk Anda, dan nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Risantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting.
5: BPBD Provinsi Kalimantan Barat soroti kualitas drainase Kota Pontianak.
6: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya. Hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit.
5: Pemerintah Kota Pontianak perketat aturan kawasan tanpa rokok.
7: Semua di 7 kawasan tanpa rokok ya, kita terapkan karena kita sudah punya perda nomor 10 tahun 2010 dari

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini, edisi Kamis 18 Juni 2026, bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. BPBD Kalimantan Barat menyoroti kapasitas drainase dan saluran air yang terbatas sebagai penyebab utama genangan yang bertahan di sejumlah ruas jalan kota di Kota Pontianak pasca banjirop yang terjadi pada Selasa pagi meski hujan telah reda. Berikut kita simak laporannya.
1: Banjirop yang merendam sedikitnya 10 ruas jalan di Kota Pontianak pada Selasa pagi tidak hanya dipicu oleh hujan sangat lebat yang mengguyur sepanjang malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat menilai persoalan drainase menjadi faktor utama yang memperparah dan memperpanjang genangan. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan pihaknya sebelumnya telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang menyebut sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode 16 hingga 20 Juni 2026. Selain itu, wilayah pesisir seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas, dan Singkawang juga berpotensi terdapat banjirop akibat pasang air laut. BPBD Kalbar kemudian melakukan patroli dan pemantauan di sekitar 10 titik genangan di Kota Pontianak. Menurut Daniel, genangan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Kapasitas drainase dan parit yang terbatas membuat debit air tidak tertampung secara optimal sehingga meluap ke badan jalan.
2: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya. Hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit dan drainase menampung debit air, begitu. Jadi itu yang menjadi persoalan sebenarnya, karena drainase atau parit itu kapasitasnya terbatas untuk menampung air sehingga air itu meluber ke luar.
1: Sementara itu, prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak Risa Yulisma menjelaskan genangan yang terjadi pada Selasa lalu lebih dominan dipicu oleh curah hujan yang sangat lebat. Data BMKG menunjukkan curah hujan yang tercatat mencapai 128,1 mm per hari. Risa menambahkan saat ini juga terdapat potensi banjir pesisir atau banjir rob di Kota Pontianak pada 15 hingga 20 Juni 2026 akibat fenomena bulan baru.
3: Kemudian untuk potensi kejadian banjir pesisir atau banjir rob di wilayah Kota Pontianak itu diperkirakan berpotensi terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 20 Juni 2026 dengan pasang harian maksimum setinggi 1,9 hingga 2 meter yang diukur dari ketinggian rata-rata maksimum water level di titik pengamatan kami, yaitu di Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, yang diperkirakan terjadi pada pukul 5 sore hingga 10 malam.
1: BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada, terutama apabila hujan berintensitas sedang hingga lebat kembali terjadi bersamaan dengan periode pasang maksimum air laut dalam beberapa hari ke depan. Syarusani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok. Terbaru, pemerintah Kota Pontianak telah mengeluarkan kenaikan sanksi administratif hingga Rp1 juta bagi pelaku usaha yang melanggar hingga adanya larangan iklan rokok radius 200 meter dari tempat pendidikan dan bermain anak. Kita simak laporannya.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Saptiko menegaskan bahwa penerapan kawasan tanpa rokok kini dipertegas melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 yang merupakan pembaruan dari Perda Nomor 10 Tahun 2010. Salah satu poin krusial dalam perda terbaru ini adalah peningkatan nilai sanksi administratif bagi para pelanggar. Untuk perokok yang kedapatan melanggar aturan KTR, denda yang sebelumnya hanya sebesar Rp50.000 kini naik menjadi Rp250.000. Sementara itu, bagi pemilik usaha atau pengelola tempat usaha yang tidak menyediakan atau melanggar ketentuan KTR, sanksi denda meningkat signifikan dari sebelumnya Rp500.000 menjadi Rp1 juta.
5: Terapkan semua di 7 kawasan tanpa rokok, ya. Kita terapkan karena kita sudah punya perda nomor 10 tahun 2010 dan diperbarui menjadi perda nomor 4 tahun 2025. Sehingga kita sudah laksanakan itu, ya. Nah, tapi untuk perda yang baru ini kita sosialisasi selama 2 tahun untuk agar masyarakat, dunia usaha itu bisa menerapkannya di tempat usahanya. Bagi perokok, kalau yang pertama kita hanya 50.000, sekarang 250.000. Untuk pemilik usaha atau pengelola tempat itu dari 500 menjadi 1 juta. Sanksi sosial ya kita mengharapkan masyarakat lah ya, terutama untuk tempat-tempat yang tidak menerapkan.
4: Selain pembatasan ruang perokok, Pemkot Pontianak juga menertibkan iklan rokok. Berdasarkan surat edaran Wali Kota Pontianak, iklan rokok dilarang keras berada dalam radius 200 meter dari kawasan pendidikan atau sekolah, serta area permainan anak. Sebagai langkah awal, penertiban dilakukan secara bertahap dengan fokus utama pembersihan iklan rokok di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak.
5: Itu iklan ya, iklan kita, iklan ini sudah ada surat edaran dari Wali Kota ya, untuk tempat pendidikan dan bermain itu tidak ada iklan 200 meter dari pagarnya. Jadi kita akan kerjakan secara bertahap. Ya, sekarang ini semuanya kita bersihkan dulu Jalan Ayani. Ayani kita bersihkan, tidak ada iklan rokok. Nanti secara bertahap kita sampai sosialisasi, masih sosialisasi ini. Jadi kita sosialisasikan sehingga di 200 meter ini tidak ada penjual maupun iklan rokok.
4: Namun demikian, saat ini Pemkot Pontianak masih dalam sosialisasi terhadap aturan baru tersebut. Masa transisi ini diberikan selama 2 tahun agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka perokok aktif dan memberikan perlindungan kesehatan bagi generasi muda di Kota Pontianak dari dampak paparan asap rokok serta pengaruh iklan rokok. Muhammad Rokib melaporkan.
6: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan informasi di siang hari ini pendengar. Bupati Kuburaya Sujiwo saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Yayasan Pendidikan Al-Karima kemarin mengatakan bahwa pendidikan berbasis Al-Quran memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berdaya saing. Berikut kita simak laporannya.
7: Pemerintah Kabupaten Kuburaya mendorong lahirnya lebih banyak generasi penghafal Al-Quran di kabupaten setempat. Bupati Kuburaya Sujiwo saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Yayasan Pendidikan Al-Karimah kemarin mengatakan, pendidikan berbasis Al-Quran memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menyatakan siap mendukung program pendidikan keagamaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat nilai-nilai moral di kalangan generasi muda.
8: Tren ya boarding school termasuk ini SMP Quran Al-Karimah ini ketika lulus ya mereka akhlaknya itu lebih baik. Karena memang selama mereka di pondok atau di boarding school itu persoalan akhlak itu jamnya, dididik jamnya itu lebih lama, lebih banyak jamnya. Maka begitu keluar, ya mereka mempunyai akhlak yang baik. Gitu.
7: Sujiwo berharap semakin banyak anak-anak Kuburaya yang termotivasi menjadi hafiz dan hafizah, sehingga mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Sujiwo juga menilai keberadaan SMP Quran Al-Karimah menjadi satu di antara aset penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki fondasi keimanan dan akhlak yang kuat. Sementara itu, Yayasan Pendidikan Al-Karimah menyambut baik dukungan pemerintah daerah yang menegaskan komitmennya mencetak generasi Qurani yang unggul serta berakhlak mulia. Fiko Al-Hadi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Penjualan jersey Piala Dunia 2026 laris dibeli warga Kota Pontianak pecinta sepak bola. Jersey negara favorit dijual dan yang paling diburu ialah jersey Portugal. Imbas dari mega bintang Cristiano Ronaldo. Kita simak laporannya.
9: Demam Piala Dunia 2026 turut mendongkrak penjualan jersey berbagai negara peserta turnamen di sejumlah toko olahraga. Penjual jersey di Pontianak, Zaki, mengaku antusiasme masyarakat terhadap pembelian jersey Piala Dunia sangat tinggi. Menurutnya, tren tersebut sudah terlihat sejak gelaran Piala Dunia 2022 dan terus meningkat hingga Piala Dunia 2026 kali ini. Zaki mengatakan kemudahan akses informasi melalui media sosial membuat masyarakat semakin mengikuti perkembangan sepak bola dunia, sehingga minat membeli jersey tim favorit juga semakin besar. Dirinya menjelaskan hampir seluruh jersey negara kontestan Piala Dunia 2026 tersedia di tokonya. Beberapa yang paling diminati antara lain jersey Prancis, Brazil, Argentina, dan Jepang.

0: Ya Jepang, ya, yang favorit-favorit lah.
1: Selain desain yang menarik, Zaki mengaku jersey yang dijualnya dilihat dari kualitas bahan, termasuk nyaman dipakai saat berolahraga maupun aktivitas sehari-hari. Zaki sendiri menjual beragam jersey kontestan Piala Dunia 2026 dan baju olahraga berlokasi di Jalan Parit Haji Husin 1 Pontianak. Ia sudah 12 tahun lamanya berbisnis jersey klub sepak bola dan beragam kaos olahraga lainnya. Viko Alhadi melaporkan.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
0: Enak kok, Pak.
2: Enak juga.
0: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
2: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
0: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
2: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
0: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
2: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, nanti di jam 1.30 menit di siang hari ini kami ajak Anda sekali lagi kami informasikan. Nanti kita akan bergabung bersama untuk mendengarkan siaran Ruang Terbuka. Nanti akan membahas terkait dengan penerimaan siswa baru SD SMP Kota Pontianak, jamin akses pendidikan yang layak nih pendengar ya. Nanti juga live di Pro 1 tentunya, di YouTube juga ada di RRI Pro 1 Pontianak ya pendengar. Jadi Anda boleh saksikan dan juga boleh dengarkan, tentunya bisa melalui aplikasi RRI Digital juga nih pendengar ya. Tidak hanya melalui kanal YouTube saja gitu ya kan. Dan apa sih bisa didengarkan di mana aja gitu pendengar ya. Nanti akan dibahas di siang hari ini dengan beberapa narasumber yang nantinya akan hadir di sini di RRI Pontianak. Nanti akan ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, kemudian ada Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Pontianak, kemudian ada Dekan FKIP Untan, lalu ada juga Kepala SMP Mujahidin Pontianak. Dan pastikan tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak di Ruang Terbuka untuk edisi ini Kamis 18 Juni 2026. Dan edisi kali ini kami hadirkan mengenai penerimaan siswa baru SD SMP Kota Pontianak tahun 2026, jamin akses pendidikan yang layak. 2026 ini kembali proses dan juga mekanisme penerimaan siswa baru telah dimulai dan memastikan agar seluruh anak-anak di Pontianak ini mengenyam pendidikan yang berkualitas dan layak. Dan bagaimana kita melihat sistem penerimaan siswa baru ini dan memastikan seluruh anak-anak Pontianak ini mengenyam pendidikan. Saya Fiko Al-Hadi, saya juga bersama dengan rekan kami
4: Muhammad Rokib.
3: Dan di kesempatan kali ini langsung saja kami perkenalkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Ibu Sri Sujiarti SH MSI. Bu Sri, assalamualaikum, boleh dipegang mikrofonnya Bapak Ibu? Silakan. Assalamualaikum Bu Kadis.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih Ibu sudah hadir ke RRI. Kemudian Ibu juga didampingi Kasih Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Bapak Zulfikar Amrullah SST. Selamat siang Pak Zulfikar.
6: Selamat siang.
3: Terima kasih sudah hadir. Kemudian kami bersama dengan Wakil Dekan FKIP Untan Bapak Urai Salam PhD. Pak Urai Salam, assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih.
3: Baik, dan terakhir ialah Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Pontianak Bapak Haji Burhansyah SAG MPD. Assalamualaikum Pak Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih sudah hadir juga, dan kami persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung ataupun menyampaikan tanggapannya boleh di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa Anda tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kami langsung ke Bu Kadis. Silakan menjelaskan Ibu bagaimana mekanisme dan juga proses penerimaan siswa baru SD dan SMP Kota Pontianak 2026 ini Ibu.
5: Baik, terima kasih Pak Fiko. Untuk penerimaan murid baru tahun 2026-2027, kita tetap Kota Pontianak menggunakan sistem aplikasi ya yang sudah dibuat sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 atau Peraturan Wali Kota nomor 357 tahun 2026 tentang Juknis SPMB. Jadi sudah dibuatkan sistem. Kemudian untuk sistem ini yang SMP tahun ini kita 100% daring online gitu. Kalau yang lalu kan semi, jadi online penginputannya, pendaftarannya, namun diverifikasi di sekolah, membawa aslinya ke sekolah. Tapi tahun ini tidak, jadi online, kemudian verifikasi oleh operator sekolah by system, dan seleksi juga by system. Pemeringkatan itu nanti dapat dilihat secara real time di website aplikasi SPMB. Kemudian untuk SD sama seperti SMP tahun lalu semi online, jadi mereka menginput dari rumah, pendaftaran itu mengupload dari rumah, tapi mereka nanti akan dipanggil melalui WhatsApp oleh pihak sekolah untuk melakukan verifikasi di sekolah. Ya. Kemudian selanjutnya jadwalnya untuk SMP. Kita tanggal 20 Juni ini kita sudah mulai untuk jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini menggunakan TKA. Jadi menggunakan nilai TKA sebagai salah satu komponen dalam penghitungan prestasi, jalur prestasi 70% nilainya. Kemudian untuk tanggal 20 mulai, kemudian tanggal tanggal 4 diumumkan, bukan tanggal 4 Juli. Ya. Bukan tanggal 4 Juli. Tanggal 27 ada pengumumannya, kemudian tanggal 27 juga pembukaan di tahap kedua, yaitu untuk jalur domisili, afirmasi, dan mutasi akan dibuka.
3: Oke, baik. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan, Bu Kadis, bagaimana dengan kuota, Bu? Kuota penerimaan SD dan juga SMP pada penerimaan siswa 2026 ini.
5: Kuota untuk penerimaan SD di Kota Pontianak ada 6.687 kuota untuk SD. Kemudian untuk SMP ada 6.165 kuota. Itu tersebar di seluruh Pontianak ya, di 6 kecamatan di Kota Pontianak. Kemudian kalau kita melihat daya tampung secara keseluruhan, maka daya tampung yang tersedia untuk SD ada 11.863. Kemudian prediksi lulusan itu ada 12.071. Memang ada selisih ya, tapi itu kita belum bicara tentang usia, usia anak sekolah. Mungkin ada 6 tahun dia sudah sekolah. Ya, tapi ada juga yang 7 tahun belum sekolah gitu kan. Nah, ini selisih-selisih ini pun mungkin bisa menjadi sebab kenapa menjadi minus ya daya tampung. Ini sudah menghitung sekolah di bawah naungan Kemenak dan sekolah swasta di Kota Pontianak. Sebarannya. Kemudian untuk SMP ada daya tampungnya 12.437. Daya tampung di sekolah swasta, negeri, dan sekolah di bawah Kemenak. Kemudian jumlah lulusan SD atau MI di Kota Pontianak ada 12.062 atau ada selisih 375 daya tampung yang diperkirakan mungkin nanti masih kosong karena tadi tidak terisi. Jadi lebih banyak daya tampung daripada jumlah lulusan gitu.
3: Oke. Baik, artinya ada selisih, Bu ya.
5: Iya.
3: Selisihnya lumayan banyak juga, ratusan ini.
5: Iya, ratusan. Untuk yang SMP selisih daya tampung ratusan, 300 lebih.
3: Oke. Nah, bagaimana dengan daya tampung ini baik SD dan SMP ini cukup, Bu, untuk pendaftar SD maupun lulusan SD yang ingin masuk ke SMP?
5: Cukup. Bahkan lebih, tempatnya lebih. Jadi, tempat lebih banyak daripada jumlah lulusan. Intinya kalau SMP itu. Kalau SD tadi itu kan karena usia ya, mungkin ada anak-anak yang usia 5 tahun setengah atau 6 tahun setengah itu sudah sekolah. Jadi,
4: kalau ya. Berbicara tentang kuota tadi, mungkin dari tahun ke tahun ada penambahan nggak sih, Bu? Atau ada pengurangan gitu dengan daya tampung tadi?
3: Silakan Pak Jul. Pak Jul.
6: Untuk daya tampung di tahun ini ada penambahan ya, ada penambahan. Kalau yang sebelumnya itu tahun lalu sekitar 11.900-an, sekarang menjadi 12.400 deh ya, Bu ya. Nah, ini juga didukung oleh pertumbuhan, ada penambahan sekolah swasta. Sekolah swasta baru itu ada 3 sekolah swasta baru yang berdiri. Nah, untuk negeri memang masih tetap, cuma kita ada menambah daya tampungnya ini dari standar. Di standar daya tampung per kelas atau per rombel di SMP ini kan maksimal 32 siswa per rombel. Kita mengamati, meneliti data terhadap sebaran lulusan, ada beberapa daerah yang memang kita harus mau tidak mau melebihi standar ini untuk dapat menjamin ketercukupan daya tampung. Nah, ini melalui persetujuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan sudah disetujui sehingga adalah penambahan daya tampung dari tahun sebelumnya walaupun jumlah sekolah negerinya tetap seperti itu.
4: Terkait daya tampung tadi, jika dilihat dari jumlah kelulusan tadi ya, itu kan lumayan tinggi juga di Kota Pontianak. Mungkin bagi calon pendidik yang tidak ketampung, mungkin langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan seperti apa?
6: Tadi yang disampaikan oleh Bu Kadis, angka tersebut selisihnya lebih. Daya tampung itu kalau secara sekota, negeri, sekolah SMP negeri, SMP swasta, kemudian sekolah-sekolah yang berada di naungan Kemenag, yaitu MTS negeri dan swasta, jumlahnya itu lebih kurang lebih 300-an daya tampungnya, tempat yang bisa diisi oleh calon murid lulusan SD di Kota Pontianak. Hanya saja yang menjadi tantangan kita adalah pilihan terhadap sekolah. Nah, ini kan penyebaran terhadap sekolah ini. Ada yang maunya rame-rame sekolah di A, rame-rame sekolah di B, sehingga terlihatnya kurang daya tampungnya. Tapi kalau itu bisa merata, maka sebenarnya cukup. Dan juga tantangan yang berikutnya adalah faktor negeri, keinginan bersekolah di negeri yang sampai saat ini kan proses pembuatan akun untuk mendaftar di SMP negeri dimulai tanggal 1 sampai dengan 19 Juni besok terakhir pembuatan akun. Sampai saat ini angkanya di 6.887 yang membuat akun, 6.887. Nah, dengan daya tampung SMP negeri 6.165. Nah, sudah lebih. Nah, itu
5: berarti masyarakat masih suka sekolah negeri. Ya, gratis dan mungkin mutunya juga, Pak ya.
3: Ada selisih 7.800 ya, Pak ya.
6: Iya. Yang ingin ke negeri selisih, tapi itu belum difilter dengan hasil penerimaan MTS, Madrasah Tsanawiyah Negeri, yang sudah berjalan. Madrasah Tsanawiyah Negeri itu sudah pengumuman dan terakhir daftar ulang tuh di tanggal 19 Juni. Nah, itu ada juga yang buat akun juga tuh. Nah, seperti itu akan berkurang dari situ. Dan juga ada juga yang mungkin sudah daftar di sekolah swasta. Sudah sekolah swasta, dia coba juga di negeri. Ya. Nah, di tahun ini ada perubahannya Bu ya,
5: baru
6: terkait dengan pendaftaran di SMP negeri. Jika dia sudah lolos di sekolah swasta atau di sekolah di madrasah di bawah naungan Kemenag dan sudah daftar ulang, maka tidak boleh lagi mendaftar di SMP negeri. Nah, nanti akan data itu akan dikirimkan oleh pihak sekolah swasta dan MTS negeri sehingga kita dapat memverifikasi, oh ini sudah daftar ulang di sekolah swasta, ini sudah daftar ulang di MTS negeri, maka tidak bisa lanjut lagi seperti itu.
4: Tadi terkait banyak yang berlomba-lomba ke sekolah negeri dan sekolah si A, si B kan, untuk menyemaratkan terkait kualitas mungkin dari sekolah-sekolah itu dan fasilitas, mungkin dari upaya dari Disdikbud sendiri seperti apa? Sehingga peserta yang calon ini apa, yang mendaftar ini rata seperti itu, terbagi rata kuotanya.
5: Dinas Pendidikan sebenarnya melakukan pembinaan kepada seluruh sekolah swasta dan negeri. Jadi kami ini berusaha untuk menyamakan mutu pendidikan di semua sekolah. Jadi intinya untuk sekolah negeri juga mutunya sejajar dan sekolah swasta juga sama, karena kita melakukan pembinaan yang sama. Setiap kegiatan kita selalu mengundang sekolah negeri dan sekolah swasta. Itu upaya pemerintah untuk menyamakan mutu. Jadi sebenarnya kalau untuk mutu tidak ada bedanya. Kita bisa lihat di nilai TKA sebenarnya, Pak. Jadi di nilai TKA itu kita melihat di lapisan atas itu sekolah-sekolah swasta yang bagus, di tengah itu negeri, kemudian di bawahnya swasta juga, tapi swasta-swasta yang mungkin belum mutunya belum sama dengan swasta-swasta bagus gitu. Nah, intinya dari kita inginnya semua sekolah itu punya mutu dan keunggulan yang sama. Jadi jangan khawatir masyarakat kota.
3: Oke, okay. Baik, kami beralih ke Pak Urai Salam, Wakil Dekan FKIP Untan. Bapak juga bisa memberikan pandangan nih Pak. Kalau swasta, negeri, semuanya digabung cukup Bu Kadis ya. Tapi kalau semuanya ke negeri ini, nah ini jadi masalah. Silakan Pak Uray Salam. Okay.
7: Terima kasih. Mungkin saya ingin komentar dulu tentang hak pendidikan, ya, bahwa anak Indonesia itu memiliki hak, ya, atas pendidikan yang diatur oleh undang-undang kita kan 45 ayat apa pasal 31 ayat 12, kemudian undang-undang nomor 20 tahun 2003, kemudian undang-undang juga nomor 47 2008 itu kan mengatur semuanya bahwa wajib, ya kan ya, wajib bersekolah, wajib pendidikan. Dulu kita punya 6 tahun, kemudian 9 tahun. Nah, itu artinya tadi Bu Kadis, alhamdulillah kita dari penjelasan Bu Kadis berarti khusus untuk Kota Pontianak ini pemerintah sudah melayani itu kan, daya tampung melebihi dari jumlah lulusan, berarti artinya tidak ada alasan bagi anak Indonesia, anak terutama Pontianak itu tidak bisa sekolah karena daya tampungnya melebihi sebenarnya, baik itu negeri maupun swasta. Nah, lalu kenapa negeri, kenapa swasta? Pilihan-pilihan itu secara umum memang adalah kualitas biasanya. Jadi disebabkan oleh kualitas. Tetapi Bu Kadis juga sudah menjelaskan bahwa pemerintah Kota Pontianak sudah berusaha untuk membina swasta negeri itu sama. Dan itu menurut saya itu memang harusnya begitu. Kita punya standar minimal lah ya, standar minimal seluruh sekolah yang ada di Pontianak ini, yang SD negeri maupun swasta, mutunya harus secara minimal ya, dia harus sama. Begitu juga yang SMP, sehingga dimanapun sebenarnya zonasi itu sudah tidak diperlukan lagi sebenarnya. Kalau untuk dengan alasan memilih sekolah gitu ya, kan biasanya orang kenapa pindah, maksudnya memilih sekolah A, sekolah B itu karena terutama karena favorit atau non-favorit ya, itu dihubungkan dengan kualitas. Tetapi kalau kita sudah standar itu maka sudah sama. Jadi zonasi itu sebuah mekanisme untuk pemerataan saja.
3: Tapi sebenarnya, Pak Uray, sejak dulu sudah terus dilakukan upaya, tapi stigma di masyarakat masih, Pak, terasa bedanya kualitas sekolah AB, sekolah negeri ya, dan swasta bahkan.
7: Itu jelas ya, ada memang kualitas sebuah sekolah itu kan ditentukan banyak faktor ya, yang paling utama itu adalah manajemen ya, manajemen sekolah, pembina, oleh karena itu pembinaan sangat diperlukan. Kalau manajemen itu bagus, itu kan sumber daya itu kan bisa dikelola dengan baik sehingga melahirkan kualitas yang baik pula. Tetapi manajemen yang baik ya akan didukung oleh fasilitas yang cukup, guru yang berkualitas, dedikasi tinggi dan sebagainya. Nah, itu faktor-faktor itu memerlukan pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan. Kalau kita mengabaikan itu semua, maka ya tadi itu ada kesenjangan antar sekolah gitu. Tapi saya lihat pemerintah itu sudah berusaha untuk itu, misalkan adanya rolling kepala sekolah gitu kan. Kan kepala sekolah itu sekarang tuh tidak hanya di sekolah itu saja kan, dia biasanya rolling. Nah, itu menurut saya itu bagian daripada usaha pemerintah untuk memeratakan kualitas manajemen ya, karena biasanya kepala sekolah tertentu memiliki kemampuan yang lebih dari yang lain yang akhirnya dirasakan oleh sekolah-sekolah yang lain juga.
3: Artinya sistem itu yang dijalankan pun ini tidak banyak berpengaruh terhadap minat orang untuk
7: sistem yang mana maksudnya?
3: Sistem penerimaan sekarang ini, Pak.
7: Ya,
3: baik itu zonasi, prestasi dan lain sebagainya.
7: Sebenarnya kalau menurut saya, ini perspektif saya tadi itu kan, semua orang sebenarnya harusnya berhak untuk sekolah dimanapun dia, harusnya begitu. Cuman kan harus diatur, orang pergi kemana itu kan harus diatur oleh pemerintah, itu sudah baik. Dengan adanya sistem online itu merupakan mekanisme yang menurut saya itu sebuah pembenahan administrasi sehingga tidak ada duplikasi Kan bisa saja orang itu daftar ke sana, daftar ke situ dan lain sebagainya gitu kan. Tapi dengan adanya dengan adanya sistem online itu kan berarti sistem terintegrasi. Jadi harusnya lebih rapi lah begitu. Cuman yang menurut saya kurang ini, saya itu kalau memandang seharusnya sekolah itu tidak masuknya itu tidak menurut tes. Karena semua orang itu punya hak untuk masuk sekolah. Kenapa dia harus dites gitu kan? Nah, saya ambil contoh beginilah ya, waktu kami kuliah di luar ya. Waktu ini pengalaman, menurut saya sebagai perbandingan saja. Ketika saya bawa anak saya ke Australia, begitu kami datang, kami langsung datang ya ke sekolah, manapun kami mau. Kami tidak ditanya apapun. Yang ditanya cuman, kamu umur berapa? Itu aja. Begitu kami sebut umurnya sekian, maka dia langsung diletakkan di kelas berapa. Jadi tidak ditanya dia bisa enggak bahasa Inggris, dia bisa enggak matematikanya, bisa baca enggak, tidak. Karena apa? Karena memang sekolahlah yang akan membina dia supaya bisa begitu. Begitu saya pulang, masih ingat sekali saya, anak saya Mas, yaitu waktu itu saya bawa anak tiga pulang. Masih umur SD semuanya. Begitu saya pulang ke Pontianak, tidak ada satupun sekolah yang mau menerima anak saya. Karena kenapa? Dia bilang, enggak bisa bahasa Indonesia. Saya bilang, anak saya ini bisa belajar. Jadi akhirnya saya pergi ke swasta yang mau menerima anak saya. Ke negeri, baik. Ya itu maksudnya karena dites-tes begitu. Ini harusnya kan anak siapa aja, baik. Boleh gitu Pak, maksud saya.
3: Baik, baik. Beralih mungkin ke Pak Haji Burhansah. Silakan Bapak melihat dari problem masuk sekolah ini. Kuotanya sebenarnya cukup kalau semuanya swasta negeri, tapi satu sisi ada kecenderungan berkurang karena menyasarnya ada ke negeri. Pak Burhansah.
8: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
8: Kalau saya membaca data yang dikemukakan oleh Ibu Kadis tadi, jadi 700 itu ruang yang tersedia ya, murid yang bakal disiap apa kelebihan ruang. Jadi kalau kelebihan ruang untuk 700 siswa, jadi masalah akses dan pelayanan penerimaan didikan berarti tidak masalah gitu. Jadi Dewan Pendidikan itu kan perannya sebenarnya memberikan pertimbangan kalau ada murid yang sampai tidak bisa masuk sekolah. Jadi kita bagaimana menyampaikan agar siswa itu bisa masuk sekolah, jangan sampai terputus sekolahnya. Dewan Pendidikan itu ya melakukan pengawasan, memastikan tidak terjadinya diskriminasi ya kan. Ya, selama ini tidak ada data-data yang muncul ya, berarti Dewan Pendidikan santai aja. Kita menunggu saja ya. Kemudian yang berikutnya, Dewan Pendidikan ini kan perannya menampung aspirasi masyarakat. Ini masyarakat yang mana yang mengeluh ini belum ada juga gitu. Biasanya kalau ada masyarakat yang mengeluhkan itu, dia titik-titik akhir itu biasanya menuju ke bukan Dewan Pendidikan, biasanya Dewan apa DPRD biasanya gitu. Ujung-ujungnya minta penguatan atau minta kebijakan yang lain gitu. Nah, kemudian kalau Dewan Pendidikan berperan sebagai mendorong pemerataan akses pendidikan, saya kira Dewan Pendidikan sudah siap ya. Jadi sudah siap mengakses bahkan lebih daya tampung ya gitu Pak ya, lebih daya tampung. Kemudian yang berikutnya, Dewan Pendidikan ini nanti perannya juga membangun sinergi ya, antara pemerintah, dinas, dan juga orang tua. Kita membangun sinergi untuk saling mendukung ya, agar tidak ada anak-anak yang putus sekolah. Jadi masalahnya sekarang ini tinggal tergantung masyarakat gitu, mau milih yang mana, sekolah yang mana. Ini yang biasa jadi masalah ini adalah ketika memaksakan diri memilih di luar zona gitu kan, di luar zona ini. Ini masalahnya, sedangkan zona ini untuk orang yang lain gitu. Ini memaksakan diri, kenapa milih di zona misalnya SMP A atau SMP ini gitu, karena di situ bagus prestasinya bla bla bla bla bla, enggak mau ngambil di zona dia gitu. Nah, ini masalah. Nah, ini apa istilahnya itu, masalah di sini adalah masalah selera satu.
3: Ya itu dia tadi soal stigma mungkin nih stigma. Pak Ustadz, stigma orang tua yang menganggap masih ada sekolah favorit Pak, padahal ya, dari dulu misinya dengan adanya zonasi kan merubah itu. Gimana Ustaz?
8: Iya, dulu ada istilah sekolah standar nasional, sekolah standar internasional. Jadi orang sekolah unggulan. Itu kan sudah lama terbangun tuh. Sampai sekarang pun sekolah-sekolah itu masih terbangun di benak masyarakat, masih sekolah seperti itu gitu. Tapi pemerintah udah berupaya mengupayakan semua sekolah itu udah bagus gitu. Makanya mungkin istilah sekolah standar internasional, standar nasional sudah udah nggak ada lagi ya Bu ya, udah nggak ada lagi. Jadi diharapkan semua itu berstandar bagus gitu. Nah jadi ya, membangun ini nih, membangun tinggal kita membangun opini masyarakat bahwa semua sekolah sekarang sudah bagus. Cuman yang kadang masalah itu juga lingkungan. Lingkungan ini yang perlu juga diperbaiki. Misalnya sekolahnya bagus tapi lingkungannya itu amburadul. Ini anak orang tua enggak mau di situ, lingkungannya enggak bagus. Lingkungan juga biasa mempengaruhi. Mohon maaf, ada beberapa lingkungan yang mungkin dianggap oleh orang tua dalam catatan tertentu gitu. Saya kira ini bukan tugas dari dinas pendidikan saja. Kalau ingin membangun image atau mempromosikan sebuah lingkungannya baik, ini perlu juga keterkaitan dengan instansi-instansi lain. Saya kira demikian.
9: Artinya kolaborasi ya Pak Buransa. Terkait sistem PPDB tadi Pak Buransa, jika berkaca dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin apa sih mungkin yang disampaikan oleh masyarakat atau keluhan-keluhan terkait sistem PPDB ini mungkin yang
8: ya mungkin masyarakat yang mengerti dengan sistem PPDB online ini saya kira tidak masalah. Yang biasanya ini adalah masyarakat yang awam IT gitu ya, yang silanya itu tidak mengerti benar kenapa ini padahal begini. Biasa kita menerima masukan-masukan dari masyarakat itu. Saya rumahnya dekat sini kok katanya, tapi tidak masuk ini. Tahu-tahu rupanya kakaknya bukan kakak sini. Ini masalah. Nah, ini masalah kan harus ada kakak. Dulu kan pernah, mungkin syaratnya masih ada, harus 2 tahun sudah berada di lokasi itu baru diakui kakaknya. Seperti itu gitu. Jadi sebetulnya belum ada kedengaran masalah PDB online di Kota Pontianak ini, kecuali ada pihak-pihak masyarakat tertentu yang ingin memaksakan anaknya berada di sekolah A, pengen di sekolah A, padahal rumahnya dekat sekolah B gitu. Nah itu masalah. Masalahnya bukan masalah pelayanan atau bukan masalah akses yang sudah disiapkan oleh pemerintah khususnya dinas pendidikan, tapi masalah selera tadi itu, masalah stigma, masalah opini gitu ya. Demikian ya.
3: Oke, baik Bapak dan Bu Kadis, kita break dulu. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Mungkin Bu Kadis lebih boleh lagi menjelaskan mekanismenya, mulai dari prestasi dan zonasi juga. Ini kan yang sering menjadi problem setiap tahunnya nih, zonasi ini seperti apa. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Terbuka.
10: Saya Sugeng Aryadi, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola 2026 hanya di RRI Pontianak. Mari kita bersama-sama, jangan tinggalkan event ini. Kita akan mengetahui pesta olahraga yang terbesar di dunia. Terima kasih.
11: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
12: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
13: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
14: Sama-sama.
15: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
16: Eh, Bang.
14: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
16: RRI Digital saja, toh.
14: Sesekali, jazz lah.
17: Semangat ya manggungnya.
18: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
19: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
20: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
21: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
20: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Terbuka. Kami masih membahas mengenai penerimaan siswa baru SD SMP Kota Pontianak 2026. Kami langsung ke Bu Kadis menjelaskan ini lebih lengkap lagi, mulai dari sistem bukan zonasi tapi domisili, Pak ya. Nah, kami yang salah berarti. Nah, domisili ini gimana syaratnya mendaftar, kemudian mengapa ada penentuan persentase jumlah kota di tiap jenis penerimaan prestasi, kemudian domisili juga. Bu Kadis, silakan Bu.
1: Untuk jalur penerimaan kita untuk SD dan SMP sama, hanya bedanya kalau SMP ada prestasi, kalau SD tidak ada. Kemudian untuk SD itu ada jalur domisili, persentasenya 70%, kemudian afirmasi 25%, kemudian mutasi 5%. Mutasi ini yang dari luar daerah. Kemudian untuk SMP domisilinya 40%, kemudian afirmasi 20-30%, kemudian mutasi sama 5%, dan prestasi 25-35%. Ini jalurnya sudah sesuai dengan Juknis ya, sudah sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, jadi tidak menyalahi. Dia kan diatur tuh Pak, minimal berapa persen itu diatur. Kemudian untuk jalur domisili, jalur domisili ini adalah jalur penerimaan bagi murid, calon murid yang berdomisili dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak. Kalau untuk SD, proses seleksi berdasarkan urutan kelompok usia dan jarak garis lurus tempat tinggal ke sekolah tujuan. Jadi kalau di Kota Pontianak kita sudah beberapa tahun menggunakan titik koordinat. Jadi dari titik koordinat rumah menuju titik koordinat sekolah, tarik garis lurus gitu. Jadi bukan rute ya Pak ya, kita menggunakan jarak garis lurus gitu. Nah, jadi tidak melalui jalan atau apa gitu, enggak. Kita titik dengan titik gitu, sehingga lebih akurat ya, lebih jaraknya, maksudnya perhitungan jaraknya akurat. Yang penting mengambil titiknya tepat di rumahnya gitu. Nah, kan nanti ada gambar tiga dimensi ya. Mapnya ada gambar tiga dimensi sehingga dia tahu ini rumahnya, diambil titik dari rumahnya. Kemudian untuk SMP, jalur domisili ini proses seleksi berdasarkan jarak garis lurus tempat tinggal ke sekolah tujuan. Ini agak berbeda dengan SD, karena kalau SD yang diutamakan adalah usia dulu, baru bicara jarak. Tapi kalau SMP langsung jarak dari rumah tinggal menuju sekolah tujuan.
0: Oke, Bu Kadis, bagaimana jika ada anak yang tidak lulus domisili? Nah, bisakah daftar lewat jalur prestasi dulu atau sebaliknya, prestasi dulu atau afirmasi dulu ya, atau gimana Bu?
1: Untuk tahun ini ada hal-hal yang baru termasuk jadwal Pak. Kalau untuk SMP kita ada dua tahap. Jadi untuk prestasi dulu, setelah itu baru jalur yang lain. Prestasi itu kita mulai dari tanggal 20 Juni ini sampai tanggal 27 Juni pengumuman. Kemudian nanti yang jalur lainnya, mutasi, afirmasi, dan domisili, itu pada tanggal 27 Juni baru upload gitu untuk yang SMP. Kemudian kalau yang SD, dia satu tahap saja, jadi tidak ada. Jadi semua jalur langsung satu kali pendaftaran saja, yaitu jalur domisili, mutasi, dan jalur afirmasi. Untuk SD sekaligus gitu, langsung satu waktu yang sama, sehingga memang untuk SD ini lebih harus berhati-hati, saya bisa masuk jalur mana nih gitu. Dari orang tua bisa membantu anaknya melihat misalnya, oh dekat rumah berarti ambil domisili. Oh dia punya prestasi, dia anak guru, maka dia harus pakai jalur mutasi. Kalau dia anak guru, dia mau sekolah di tempat ibunya mengajar, dia pakai jalur mutasi. Nah gitu. Kemudian kalau dia misalnya kurang mampu, dia bisa melalui jalur afirmasi, atau disabilitas, dia bisa melalui jalur afirmasi. Nah, disabilitas ini ditentukan, maksudnya ada surat keterangan yang dibuat oleh tenaga psikolog profesional. Jadi kalau untuk di Kota Pontianak Di LDAC, kita punya LDAC, jadi harus ada surat keterangan dari LDAC kalau anaknya itu masuk di dalam apa afirmasi gitu.
0: Oke, baik Bu Kadis, di SMP tadi kalau tidak lulus di prestasi bisakah?
1: Bisa ke jalur lainnya sepanjang memenuhi syarat-syaratnya.
0: Oke, itu hanya SMP Bu ya?
1: SMP, kalau SD tidak ada.
0: Baik, menjawab komentar Pak Urai Salam tadi. Ada sekolah yang melakukan tes untuk masuk sekolah, Bu. Negeri maupun swasta.
1: Kalau di negeri tidak ada tes, Pak. Tidak ada. Jadi untuk di sekolah negeri itu kita tidak pakai tes, hanya kita daftar kemudian seleksi by system saja. Itu SD dan SMP, langsung di peringkat gitu. Dan bisa dilihat real time di laptopnya atau di HP-nya masing-masing gitu. Jadi sudah transparan gitu, Pak. Itulah salah satu kita kenapa harus menggunakan sistem gitu ya.
2: Mungkin Bang Viko terkait ke Bang Zulfikar mungkin ya. Terkait sistemnya kan secara online mungkin mengantisipasi hal-hal yang mungkin sistem error atau dan lain sebagainya, karena mengingat pendaftarnya kan lumayan banyak juga di Kota Pontianak. Seperti apa antisipasinya seperti itu?
3: Oke, untuk terkait dengan sistem kita

0: dan selama ini memang sangat luar biasa terhadap aplikasinya yang disediakan dan tanggung jawab terhadap aplikasi tersebut. Karena memang kita akui lah, karena kan memang perusahaan BUMN-nya negara yang menguasai teknologi informasi ya, teknologi komunikasi, sehingga kendala-kendala di sisi akses terhadap aplikasinya itu, kalaupun ada ya, kita kan nggak bisa juga jamin 100%. Itu waktunya tidak sampai 1 jam, paling 10 menit udah balik lagi seperti itu. Nah, kemudian itu dari sisi bagaimana kita menyediakan aplikasi. Nah, kemudian menjaga ketika pelaksanaan ini ada petugas yang standby monitor selama 24 jam. Ketika mungkin sistem ini kita kalau dunia online ini kan pasti ada mungkin yang tidak senang atau apa menyerang hacker-hacker sebagai macamnya yang akan merusak. Nah, itu tetap dijaga agar data ini konsisten. Jangan pula angkanya 20 bisa jadi 50 nantinya kan seperti itu. Disusupin seperti itu. Nah, itu ada yang menjaganya dari sisi keamanan, kestabilan dan kestabilan server dan posisi servernya ini enggak hanya satu. Dia tersebar di beberapa tempat sehingga satu server gagal, server yang lainnya tetap melayani. Ya, jadi sehingga tetap stabil dalam prosesnya dan ada tim IT support istilahnya yang menjaga supaya terhindar dari serang-serangan atau kegagalan sistem. Dan kita di panitia di Dinas Pendidikan juga terus memantau apabila dari sisi sajian atau perankingan ada yang kurang tepat agar bisa langsung segera disesuaikan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan. Kita menerima laporan, siap menerima laporan, dan kita punya kanal pengaduan. Kanal pengaduan dan kendala itu di nomor WhatsApp dan bisa di IG, Instagram atau langsung di websitenya SPMB. Nah, itu bisa sampaikan misalnya, oh ini error, ini kok sistem seleksinya tidak sesuai dengan juknis. Nah, itu langsung kita cross check, kita sampaikan tim pengembang aplikasi, loh ini kenapa kok seperti ini, langsung bisa disesuaikan kembali lagi, rujukannya pasti akan ke petunjuk teknis seperti itu.
1: Baik, Bang Julfikar, bagaimana jika ada sekolah kuotanya atau daya tampungnya tidak terpenuhi?
0: Oke, di dalam di ketentuan petunjuk teknis itu sudah diatur. Kita ambil salah satu jenjang dulu ya, SMP. SMP ini kan dimulai dari jalur prestasi. Di tanggal 20 Juni dimulai prestasi, diumumkan 27 Juni. Ketika diumumkan, ada sekolah yang ternyata tidak penuh. Kuotanya 100, yang terisi 80. Misalnya seperti itu. 20-nya akan kemana? 20-nya ini secara otomatis oleh sistem, bukan manusia. Otomatis sistem mengalihkan ke kuotanya afirmasi. Nah, afirmasi dulu, karena afirmasi ini kan untuk dari keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi mengutamakan yang ekonomi tidak mampu supaya dapat akses pendidikan yang gratis kan, seperti itu, ke afirmasi. Nah, nanti ketika berjalan afirmasi, mungkin ada daerah-daerah tertentu yang wilayahnya ini, penduduknya ini sedikit yang kurang mampunya. Ya, sedikit yang kurang mampu, sehingga tidak penuh afirmasinya. Nah, sisa daya tampung dari afirmasi yang tidak penuh ini dialihkan ke jalur domisili. Seperti itu. Nah, kalaupun nanti masih juga tidak penuh, nah itu ada tahapan pemenuhan daya tampung dan tahapan penyaluran bagi calon murid yang tidak diterima. Mungkin di sekolah A ini berlebihan daftarnya sampai ada yang enggak lolos. Sekolah B ini ada kekurangan peserta pendaftar sehingga ada yang masih kosong daya tampungnya. Kita dapat menyalurkan dengan persetujuan dari pendaftar lah, mau enggak sekolah di sini? Kalau mau, silakan kita salurkan ke sekolah yang masih tersedia daya tampungnya, seperti itu.
1: Baik, kami beralih ke Pak Urai Salam. Mas

0: problemnya Pak, akan muncul problem kalau semuanya ke negeri Pak.
1: Yeah.
0: Tapi satu sisi ada sisi ekonomi Pak, ada yang bayar, ada yang tidak, yeah, ada yang gratis, terutama yeah, di negeri ini Pak. Mm. Nah gimana Pak Urey Salem melihat fenomena sekolah yang gratis satu sisi berbayar nih Pak?
1: Ya wajarnya, saya tidak tahu ya di lapangan, tapi wajarnya kalau negeri itu tidak bayar. Ya harus tidak bayar itu, karena itu kan difunded atau dibiayai oleh pemerintah secara full. Tidak hanya apa gurunya, tidak hanya fasilitasnya, pokoknya semuanya lah, bahkan mutunya pun dipelihara oleh negara gitu lah kira-kira. Itu merupakan mandat daripada undang-undang tadi yang saya sebutkan. Nah kalau ternyata ada di negara kita ini memang membolehkan pihak swasta juga membangun sekolah. Nah sekolah swasta ini dengan berbagai visi misi mereka, ada yang bervisi, maksud saya berbasis agama ya gitu ya, artinya kurikulumnya kuat ke agama tapi juga tetap mengikuti kurikulum nasional. Tetapi ada juga sekolah yang memang mendahulukan atau memfokuskan kepada skill-skill tertentu begitu kan. Nah untuk kalau dari segi apa mutu, memang pemerintah mengatur dan yang saya bilang mutu minimal, ya kan? Tapi sekolah boleh melampaui mutu itu. Nah, untuk pelampauan tadi yang minimal itu adalah tugas negara. Tapi pelampauan ini sudah ada stakeholder-stakeholder lain yang harus mendukung, karena bagaimanapun mutu itu memerlukan biaya lebih, kan begitu. Jadi oleh karena itu ada apalagi relevansi ya, antara biaya yang kita keluarkan dengan kualitas yang kita terima, begitulah. Jadi kita seharusnya bersyukur ya, pemerintah terutama bersyukur kepada pihak masyarakat yang berhasil membina sekolah dengan kualitas bagus gitu kan, yang secara langsung akan meningkatkan IPM Kalbar.
0: Sekolah yang berbayar Pak pasti berkualitas kalau nilai berbayarnya itu tinggi Pak.
1: Ya saya tidak bisa mengatakan pasti, tetapi logikanya kan gitu ya, rasionalnya kalau kita memilih apa bayar lebih, berarti kan fasilitas yang kita bayar kemudian program-program yang disediakan oleh sekolah swasta itu kan memerlukan apa ya, fasilitas dan tenaga lebih kan, dan itulah logika harusnya kenapa dia harus berbayar lebih lagi. Harusnya sebatas itu. Memang tidak dipungkiri terutama di Indonesia ya, di sekolah-sekolah kita tahu bahwa sekolah mahal itu sebenarnya kalau menurut saya sudah bisnis. Nah itu yang saya kurang setuju sebenarnya, karena pendidikan ini sebenarnya ya kita benar-benar untuk menyelamatkan generasi ke depan. Ya,
0: artinya
1: ya,
0: akan sulit memilih sekolah di luar negeri, maksud kami sekolah swasta yang berbayar dan berkualitas tadi Pak.
1: Maksudnya gimana?
0: Artinya orang akan enggan memilih sekolah swasta yang berbayar tadi.
1: Di mana?
0: Di kita ini,
1: di Indonesia. Ya saya kira tergantung kemampuan orang tua ya, masyarakat. Apabila mereka itu memiliki kemampuan dan memang ada target tertentu untuk anaknya, pastilah mereka akan mengirim ya. Bukan berarti di negeri itu tidak baik, tadi itu ada pelampauan, itu ada program lebih yang ingin dikejar. Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, misalkan sebenarnya kurang lebih sama ya. Kalau kita sekolah di negeri, kemudian kita ingin anak kita pandai berbahasa Inggris misalkan, yeah, atau pandai mengaji atau apalah, kita mengundang privat. Itu kan biaya lagi kan sebenarnya. Jadi program itulah yang dikelola oleh sekolah yang akhirnya harus berbayar gitu. Jadi seperti itu. Selain itu memang kalau swasta itu kan gurunya harus dibayar oleh swasta. Jadi itulah bagian yang memang kontribusi masyarakat kepada pendidikan Indonesia.
2: Oke, baik. Baik, mungkin kita beralih ke Pak Burhan Shah dari Dewan Pendidikan sendiri. Jika kita melihat sekolah yang layak tadi dari sisi Dewan Pendidikan, mungkin indikator yang menyatakan bahwa sekolah itu layak sama, mutunya sama, itu mungkin apakah dari guru, kualitas fasilitas dan lain sebagainya, seperti apa Pak Burhansa?
3: Biasanya itu berdasarkan regulasi ya, sekolah dinyatakan sekolah. Sekarang mungkin beda dengan dulu ya. Sekolah dulu standar apa sarana prasarananya, standar biayanya, standar gurunya. Mungkin sederhananya guru, standar guru kan sekarang minimal harus S1 dan punya pendidikan profesi. Seperti itu. Kepala sekolahnya standarnya harus mengikuti diklat diklat BCKS misalnya, calon kepala sekolah. Itu kalau ada sekolah yang belum ada guru bersertifikasi, berarti standarnya sudah ada terpenuhi. Kemudian yang kedua misalnya standar sarana prasarana harus tingginya sekian, udaranya masuk sekian misalnya, apa dia punya cahayanya masuk sekian, ada sekolah yang gelap, oksigen yang kurang, pengap gitu kan. Tentu ini mudah sekali kita melihatnya. Kemudian standar biaya misalnya, biaya gaji guru bagi sekolah negeri mungkin standar biayanya terpenuhi, bagi sekolah swasta mungkin katakanlah standar biaya UMR terpenuhi enggak? Kalau enggak terpenuhi ya berarti kalau gurunya sendiri kurang daripada biaya pendapatan gajinya, jadi standar biaya gurunya kurang, guru pun mengajarnya tentu ada pengaruh terhadap kualitas profesionalnya. Tadi terkait dengan, saya tertarik dengan sekolah berbayar. Sebenarnya sekolah berbayar itu kalau di masa lalu ada namanya MBS, ya, manajemen berbasis sekolah, sekarang sudah tidak ada lagi. Manajemen berbasis sekolah itu sekolah di luar konteks sekolah, forum sekolah, orang tua itu di bawah koordinasi komite sekolah. Komite sekolah adalah di bawah koordinasi Dewan Pendidikan, bisa saja membuat kesepakatan misalnya, bukan dipengaruhi oleh kebijakan kepala sekolah, bukan dipengaruhi oleh kebijakan dinas, tapi orang tua murid yang sadar misalnya, membuat sebuah perusahaan, kemudian untungnya diberi ke sekolah, tanpa ada keterikatan, tanpa ada kewajiban apa-apa, tanpa ada MOU apa-apa, tapi orang tua yang sadar, nah ini dalam manajemen berbasis sekolah, orang tua yang sadar membuat sebuah perusahaan, kemudian misalnya properti, untungnya diberikan kepada biaya operasional sekolah, itu dulu bisa seperti itu. Maka ada contoh-contohnya sekolah di Jogja dan sebagainya. Nah sekarang ini karena sudah ada wajib belajar, semua biaya ditanggung oleh pemerintah, itu sudah dihapuskan gitu. Untuk sekolah negeri. Tapi ada juga memang namanya apa POMG ya, POMG, Persatuan Orang Tua Murid itu, yang ada Persatuan Orang Tua Murid itu ya berpartisipasi. Ya di sekolah-sekolah yang kerjasama dengan orang tuanya bagus, mereka sama mereka. Ada duit bos itu kan kadang lambat keluarnya, sapu patah, lambat belinya, nunggu duit bos keluar pakai duit guru kan tidak mungkin juga kan. Jadi orang tua murid sama orang tua murid bikin per kelas itu ada POMG namanya, lalu mereka membelikan sapu. Nah ini sebetulnya asal tidak memberatkan dan asal kesepakatannya itu komite ya, komite sekolahnya sadar dan itu bukan menjadi keluhan, bukan menjadi salah, dan Dewan Pendidikan tahu dan tidak jadi masalah buat sekolah itu, saya kira wajar. Tapi ya, kalau
0: Pak Burhansa, jadi sekolah swasta bisa menjadi pilihan asalkan tadi berkualitas dan bayarnya jangan mahal-mahal, Pak. Gimana Pak Burhansa?
3: Kalau sekolah swasta itu hak penyelenggaranya tergantung dari program unggulannya. Seperti anak Paura ini masuk sekolah swasta semua.
0: Anak saya waktu, juga sama.
3: Swasta juga. Saya waktu di dinas anak saya sekolah swasta semua. Saya kenapa milih swasta? Di situ ada program hafalan Qur'annya, program hafalan hadisnya, itu yang sekejar. Jadi kita orang tuanya tak mampu nak mengajak anak ngapal Qur'an. Sedangkan guru-guru negeri tidak disiapkan, guru agama negeri tidak disiapkan untuk program menghafal Qur'an. Tapi mudah-mudahan nanti pemerintah bisa menyediakan guru penghafal Qur'an. Jadi sekolah negeri jadi pilihan juga. Maka sekolah swasta itu menjadi rebutan anak Paura ini. Kalau ditanya, ngapa masuk swasta? Karena di situ ada hafal Qur'an, ya, hafal hadis, anak diajak sembahyang malam, itu ajak di puasa. Di program-program seperti itu menarik. Jadi sehingga sekolah-sekolah yang seperti itu yang menjadi pilihan gitu. Tapi sekolah yang berat, sekolah swasta yang berada di zona-zona ekonomi menengah ke bawah ini yang jadi masalah gitu. Jadi kadang pilihan alternatif yang paling pahit, sekolah negeri sudah habis, swasta yang maju sudah habis, sisa-sisanya swasta yang kurang beruntung itu nasibnya gitu. Jadi tapi alhamdulillah Walau demikian ya, sekolah-sekolah swasta ini belum ada menampakkan apa keluhan-keluhan kepada pemerintah, tapi kemarin sebelum-sebelumnya sudah disampaikan juga agar sekolah negeri itu tidak banyak menerima murid-murid gitu, bagi-bagilah gitu.
2: Berbagi jadi Pak.
3: Berbagi. Tapi jelas benar kata Pak Ore tadi, sekolah masyarakat memilih sekolah itu untuk swasta itu kualitas. Kalau kurang berkualitas itu yang pilih yang kedua adalah agama. Kalau agamanya orang juga tidak dipilih, yang milih yang paling tak sekolah swasta yang gratis, dicari juga sekolah swasta yang gratis itu.
0: Oke, baik Bapak-bapak dan Bu Kadis, kita break lagi. Setelah ini kita kembali membahas misalnya berkaitan dengan wilayah timur dan utara ini, Bu. Nah, ini seringkali menjadi problem juga saat proses penerimaan dan bagaimana memastikan anak-anak di sana juga mengenyam pendidikan yang layak. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini, tetaplah bersama kami di Ruang Terbuka.
4: Saya Joni Pesta Simamora, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Pontianak.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
7: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
6: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
8: berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirim ini salah balik neng TikTok ya.
9: Sama-sama.
10: Bunda, jangan main TikTok tarui.
11: Ho ho ho ho ho ho ho.
10: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
10: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih membahas mengenai penerimaan siswa baru SD SMP di Kota Pontianak yang jamin akses pendidikan layak. Dan kita di segmen terakhir ke Bu Kadis lagi. Nah, bagaimana di kawasan Pontianak Utara dan Timur, Bu, memastikan penerimaan sekolah ini benar-benar berjalan dengan baik? Secara umum sih, tapi di Timur dan Utara ini mungkin tidak ada anak yang tidak sekolah. Silakan, Bu.
1: Timur, Utara, dan Barat, Pak, daerah-daerah. Iya, ada tiga daerah yang sekolahnya masih kurang. Jadi di tiga wilayah itu dengan penduduk yang banyak, sehingga sekolahnya memang masih kurang. Karena kita bikin sekolah kan tidak merata ya. Karena dulu kan di mana ada tanah pemerintah di situ dibuat gitu, atau tanah tentara biasanya langsung dibuat sekolah. Nah, jadi untuk tiga wilayah ini masih kekurangan sekolah, daya tampung, sehingga mungkin ke depannya pemerintah Kota Pontianak kalau mau membuat sekolah di tiga wilayah ini, utamanya di utara, Pak. Di utara itu tidak masih ada daerah-daerah yang blank spot. Jadi tidak ada sekolah yang dekat untuk SMP-nya, misalnya di daerah Siantan Tengah, itu kan kosong, Pak, tidak ada. Ada sekolah, tapi maksudnya negerinya nggak ada, swasta sih ada. Ya, Pak Injil, ya. Jadi untuk daerah timur juga masih kurang jumlah sekolahnya, kemudian di barat juga. Jadi dengan penduduk yang banyak, utara dan barat kan penduduk paling banyak di Kota Pontianak berada di utara dan barat. Itu nanti mungkin untuk pemerataan jumlah sekolah sehingga sistem zonasi bisa berjalan baik, atau domisili, ya domisili itu bisa berjalan baik. Jadi ada istilah-istilah yang masih terpakai. Jadi yang dulunya zonasi sekarang sudah domisili. Dulunya PPDB sekarang sudah SPMB. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat sama itu istilah itu, cuman sekarang yang digunakan adalah domisili dan SPMB. Kemudian untuk di daerah-daerah tersebut, kita kan tadi mengambil titiknya pakai garis lurus ya, Pak, ya. Jadi kalau misalnya di seberang, di utara itu bisa di sekolah di SMP 1 atau SMP 10, Pak. Karena tarik garis lurus ya. Jadi tidak dihitung mutar-mutar sungainya atau jembatannya gitu, enggak. Jadi harusnya memang bisa sekolah di daerah kota dan selatan, Pak. Itu daerah yang daya tampung sekolahnya banyak dan sekolah-sekolah swastanya juga banyak, sehingga daya tampungnya banyak di daerah kota dan selatan. Untuk Tenggara juga banyak karena swastanya banyak gitu, Pak. Jadi daya tampungnya banyak daerah kota Tenggara dan selatan di Kota Pontianak ini. Sehingga kalau memang tidak diterima, jadi pilihannya itu paling banyak 5 sekolah. Nah, saya saran kepada orang tua, kalau memang sekolah di dekat rumahnya itu hanya 3, pilih saja 3. Kan ini maksimal 5. Jangan pilih 5, tapi sekali keterima di sekolah keempat, udah nggak mau tuh, Pak. Ya, itu banyak ditinggalkan tahun lalu seperti itu. Jadi mudah-mudahan tahun ini lebih tertib. Jadi kalau sekolahnya terjangkau, bisa lah gitu ke sekolah itu. Nah, boleh dipilih menjadi pilihan gitu, Pak. Sehingga tidak sia-sia nanti. Atau tuh anaknya jatuh ke pilihan ke berapa gitu, enggak mau juga sekolah di sana gitu. Nah, kemudian kita juga tahun ini kan untuk anak-anak yang sudah terdata tadi Pak Jul sampaikan, di sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah di bawah naungan agama tidak bisa ngikut SPMB lagi. Itu memberi kepastian kepada sekolah-sekolah swasta tentang siswanya, kemudian juga tidak mengganggu proses SPMB yang tadi diminati oleh anak-anak menengah ke bawah gitu, ekonomi menengah ke bawah. Nah, jadi untuk lebih tertib tahun ini seperti itu, Pak. Dengan catatan sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah di bawah naungan agama itu bisa memberikan datanya kepada kami, sehingga kami bisa masukkan dalam sistem, sehingga nanti waktu anak itu daftar di SPMB dia akan tertolak dengan sendirinya gitu, dan tidak mengganggu proses SPMB itu sendiri. Lalu kita juga di sistem saat ini sudah ada pantau SPMB, Pak. Kita menjadi salah satu daerah yang menjadi pilot project untuk Menpan melakukan survei terhadap penggunaan sistem PPD SPMB ini gitu. 9 daerah, ada 9 daerah. Kita salah satunya, kemudian hasilnya kemarin bagus ya. Jadi masih bagus Kota Pontianak nih. Tanggapan orang kita menggunakan aplikasi itu masih baik, Pak.
0: Oke, baik. Ya. Di kawasan tiga daerah kecamatan tadi, memastikan sekolah swasta juga pilihan, Bu, berkualitas dan bayarnya jangan mahal-mahal. Nah, ini gimana, Bu Kadis?
1: Gini, kita tidak bisa mengatur berapa masyarakat bayar di sekolah itu, Pak. Karena pasti mereka menetapkan anggaran itu, biaya itu sudah dihitung pada kebutuhan sekolahnya. Jadi kami tidak bisa intervensi ke sana. Jadi tergantung pilihan dari masyarakat sekarang. Kalau ingin ada keunggulan apa, dia masuk ke sana. Misalnya, oh dia ikut OSN nih, science misalnya, sekolah ini. Berarti kan tadi disampaikan Pak Urai bahwa pasti ada ngerekrut pelatihnya atau apa yang memerlukan anggaran besar seperti itu, Pak. Kita tidak bisa intervensi sampai ke sana. Ya, dinas pendidikan atau pemerintah kota tidak bisa intervensi.
0: Oke. Tapi dari sisi kualitas sekolah swastanya, Bu?
1: Oh, kualitas tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk kualitas sekolah kita melakukan pembinaan sama dengan negeri, Pak. Jadi bersamaan negeri dan swasta di bawah binaan kita. Nah, jadi kita pastikan bahwa kualitas sekolah negeri dan swasta di Kota Pontianak sudah baik gitu, Pak. Semuanya. Jadi tidak ada pengecualian. Nah, kalau yang lebih baik itu tadi karena ada pelampauan tadi istilahnya Pak Urai Salam, saya setuju Pak, pelampauan itu butuh biaya sehingga mereka menetapkan biaya lebih mahal dari sekolah yang biasa. Nah itu kemudian kami juga Pak sebagai pelaksana SPMB sudah berusaha untuk melakukannya dengan baik gitu. Jadi kita sudah melakukan sosialisasi, publikasi SPMB yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi di media-media sosial, termasuk di RRI ini yang kedua ya Pak Jul ya. Kita yang kedua. Kemudian di TVRI sudah, kemudian juga di Kompas TV sudah. Kompas TV juga dua kali, nasional dengan lokal. Kemudian kita juga sudah untuk pelaksana SPMB di sekolah menandatangani fakta integritas bahwa mereka tidak akan dengan sengaja melakukan pelanggaran, kemudian juga akan tidak menerima gratifikasi dan dilakukan secara gratis. Nah itu sudah komitmen kami bersama dan sudah ada penandatanganan komitmen bersama dan dukungan dari Forkompinda dan stakeholder di Kota Pontianak pada tanggal 30 April yang lalu. Okay. Jadi komitmennya pemerintah kota melakukan SPMB dengan baik.
0: Gitu. Baik, oke, ke Pak Zulfikar lagi, memastikan tidak ada persoalan Pak dari sistem penerimaan ini.
2: Ya, untuk memastikan tidak ada persoalan, itu bagaimana nantinya kita dalam menanggulangi kendala-kendala yang ada. Pastinya itu. Bagaimana kita merespon terhadap komplain masyarakat, mungkin terkait dengan kesulitan dalam proses mendaftar atau informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mungkin salah disampaikan oleh oknum-oknum. Nah itu bagaimana cara kita untuk mengatasinya, menanggapinya dengan cepat dan mengatasinya. Nah untuk melakukan langkah itu kita perlu masukan dari masyarakat, perlu masukan dari si pendaftar atau orang tua pendaftar. Apa kendala yang dihadapi, apa keluhan yang dihadapi saat proses ini, berbicara terhadap proses. Nanti kalau masalah hasil, nah itu dengan jumlah pendaftar yang lebih dari daya tampung, pastinya akan ada yang tidak lolos. Pasti akan ada yang tidak lolos. Nah, solusinya ya tetap harus bersekolah, jangan sampai putus sekolah. Nah, sekolah tidak hanya negeri, ada swasta, dan swasta pun ada yang gratis. Swasta ada yang gratis, ada yang tidak berbayar. Ada beberapa sekolah yang gratis dan itu
0: berkualitas.
2: Kalau ya standar, saya bilang standar. Standar dan sudah meningkat. Meningkat. Salah satunya sekolah tersebut mendapatkan bos kinerja terbaik. Artinya kinerja terbaik ini, bos kinerja terbaik ini diberikan kepada sekolah-sekolah yang awalnya rendah melompat tinggi, kualitasnya melompat. Nah itu berarti ada perbaikan. Nah sekolah yang baik itu adalah sekolah yang inputnya biasa-biasa saja, bisa keluarnya itu meningkat. Hmm. Bukan sekolah yang inputnya udah tinggi, keluarnya naik dikit. Ya, kualitas sekolah yang baik itu inputnya biasa-biasa saja atau cenderung rendah. Nanti naiknya, keluarnya naik. Ya, keluarnya naik. Nah itu.
0: Oke, ada sekolah swasta ya, tidak berbayar tapi berkualitas.
2: Ya, kalau kita bicara yang berbayar tinggi yang nggak bisa bandingkan. Kalau yang berbayar tinggi dengan, dibandingkan dengan standar lah, saya bilang standar minimal lah, standar minimal. Kalau mau tadi yang disampaikan oleh Pak Ray, kalau mau melampaui standar minimal perlu biaya, pasti perlu biaya. Karena upayanya harus lebih kan, upaya dan sumber daya yang dibutuhkan pasti akan lebih. Nah kalau yang sekolah-sekolah ini standar minimal dan dalam pelaksanaannya kita kualitasnya, penjaminan mutunya dalam pembinaan.
0: Boleh disebutkan tuh Pak, sekolah swasta yang gratis juga. Nah ini kan udah dijamin boleh ya? Kualitas ini.
2: Boleh
0: kan,
2: ya? Nah, di timur itu ada SMP PGRI 4. Ya, mungkin dulu dianggap kurang, tapi sekarang udah ada pembenahan. Awalnya ada kepala sekolah itu dari guru penggerak, kemudian sekarang itu kepala sekolahnya dari pensiunan pengawas yang memang paham terhadap mutu pendidikan. Nah, makanya saya sampaikan tadi terjadi lompatan
0: di timur ya Pak ya.
2: Di timur. Kemudian di utara itu ada dua sekolah yang kita ketahui adalah Ashabul Kahfi SD SMP, kemudian Al Asariah di Siantan. Nah, itu
0: gratis.
2: Gratis ya. Dari brosur yang kita perhatikan, oh, enggak berbayar. Malah Al Asariah itu berapa pendaftar pertama tuh dikasih baju. Dikasih pakaian sekolah.
0: Ya.
2: Boleh diri dari di brosurnya tuh. Saya lihat, dapat biaya, mungkin ada donatur. Ada donatur yang mensupport. Nah, ini yang kita harapkan juga dari mungkin pihak-pihak masyarakat yang mungkin concern dengan pendidikan, ketika punya uang lebih ya berikan donasi ke sekolah-sekolah swasta sehingga bisa berkembang seperti itu.
0: Oke. Okay. Yeah. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, kita di akhir acara, sebelum kami tutup, kami ke Pak Burhansa dulu, Pak. Walaupun sudah ada sistem yang dijalankan dengan baik, tapi memastikan agar tidak ada anak-anak di Pontianak yang tidak sekolah, Pak Burhansa.
3: Dewan Pendidikan sangat berharap ya, sebagai pemberi dukungan, pengawas, dan menjadi media bagi masyarakat, berharap agar anak-anak kita jangan sampai ada yang tidak sekolah, apapun alasannya. Akses sudah disiapkan dengan baik, kemudian dukungan dari pemerintah kota juga sudah baik, regulasi yang disiapkan sudah betul, namun tidak menutup kemungkinan ada memang pemahaman masyarakat yang belum cerdas. Nah ini juga pesan kami, Dinas Pendidikan kita harapkan juga ikut mencerdaskan, ya, bersabar sedikit, mencerdaskan masyarakat dan bersabar. Dan insya Allah kami Dewan Pendidikan Indonesia mendukung hal-hal yang positif, dan juga akan berikan masukan-masukan dengan bijak ya, jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari masyarakat. Terima kasih.
0: Oke, pilihan ke sekolah swasta, Pak. Lanjut. Ya? Pilihan ke sekolah swasta.
3: Pilihan ke sekolah swasta itu sebaiknya bukanlah pilihan karena sudah tidak ada lagi sekolah negeri. Bagi masyarakat yang sudah memilih sekolah swasta karena pilihan prestasinya, kinerjanya, ataupun alasan-alasan keagamaan, silakan, tidak masalah gitu. Tapi jangan memilih sekolah swasta yang apabila sudah tidak diterima di sekolah lain. Nah, kesian yang sekolah swasta ini. Pilih sekolah swasta itu karena memang kita yakin sekolah swasta itu punya program unggulan. Nah, demikian. Kalau ada sekolah swasta yang punya program unggulan, berapapun ya yang diminta biayanya, orang tua saya kira siap gitu. Sekolah-sekolah tertentu itu melebihi angka 3 juta dibayar gitu. Dan tidak mengurangi murid-murid sekolah negeri gitu ya. Murid sekolah negeri tetap ada. Swasta orang-orang itu kan biasa masuk sekolah karena dulu apa adik-adiknya atau kakak-kakaknya di situ, emaknya di situ, kakeknya di situ. Dia tidak mau berubah dari situ. Nah, ini memang kita mau maksa. Dia tetap swasta gitu. Wabil khusus kepada teman-teman kita yang apa orang Tionghoa ya, suku Tionghoa, dia pilihan sekolahnya sudah ada gitu. Di Pontianak ini seperti Gembala Baik dan lain-lainnya ya. Tentunya mereka berharap bahwa warna dan unggulan yang mereka inginkan gitu, sehingga mereka tidak mengubah pilihannya, dan itu sah-sah saja gitu ya, dalam apa namanya kemerdekaan memperoleh pendidikan gitu.
0: Baik, oke. Kemudian Pak Urai Salam, gimana memastikan agar tidak ada anak Pontianak yang tidak sekolah, kemudian jaminan pendidikan dan layak dan pilihan ke sekolah swasta, Pak?
4: Tadi Bu Kadis sudah menjelaskan sangat jelas menurut saya bahwa daya tampung aman di Pontianak. Yang kita khawatirkan itu kan daya tampung kurang, tidak bisa menampung, itu sangat sulit itu solusinya kalau daya tampung itu kurang. Nah sekarang daya tampung itu cukup, bahkan berlebih gitu kan. Nah konsentrasi kita adalah pada kualitas. Nah tadi saya sudah nyampaikan kualitas itu kan minimal. Yang dijaga oleh pemerintah adalah mutu minimal itu, ya kan? Mutu minimal itu adalah kewajiban negara. Jadi oleh karena itu, misalkan ada yang negeri jelas disiapkan oleh negara semuanya, mulai dari infrastrukturnya ya, fasilitas sekolah dan juga guru itu disiapkan oleh negara. Tapi yang swasta yang mereka berkontribusi. Nah inilah spesialnya orang Indonesia, ya masyarakat Indonesia itu mau berkontribusi. Kalau di luar tidak ada, tidak bakalan ada masyarakat itu bangun sekolah, apalagi yang gratis tadi, ya untuk masyarakat, ya kecuali kalau biasanya CSR sebuah perusahaan, iya. Nah itulah kita syukuri masyarakat Indonesia yang dermawan, ya bisa berkontribusi untuk menjaga generasi kita, karena memang ada peluang itu yang juga disiapkan oleh pemerintah kan gitu. Jadi sekali lagi kalau kita menjaga kualitas minimal tadi, itu insya Allah itu sudah cukup gitu. Masalah pelampauan itu kan tergantung kepada pilihan dan kemampuan gitu kan. Artinya pelampauan itu sudah tidak wajib lagi ya bagi siapa yang mau dan mampu untuk melakukannya. Tapi yang wajib itu kan yang minimal ini, dan minimal itu bukan berarti negatif. Minimal itu artinya standar kita tuh sudah kita tetapkan segini. Jadi semua anak Indonesia seumur misalkan 12 tahun, 13 tahun atau 15 tahun itu kualitas pendidikannya harus minimal begini. Nah, gitulah kira-kira. Jadi pilihan sekali lagi itu sebenarnya terbuka kepada kemampuan masing-masing dari sekolah, dari orang tua.
0: Baik, terima kasih Pak Urai Salam. Kemudian Bang Zulfikar, silakan memastikan agar tidak ada anak di Pontianak yang tidak sekolah dengan sistem penerimaan yang dijalankan ini.
2: Oke, pastinya dengan di negeri tetap akan ada yang tidak lolos, dan bisa jadi nanti ada juga sekolah negeri yang masih ada daya tampungnya masih kosong. Nah sehingga itu kalau udah seperti itu, sekolah kekurangan murid, ibaratnya siapa yang mau sekolah di situ silakan selama memenuhi syarat gitu kan. Karena ketika kita seleksi, lo kok gak mau juga daftar di sini, gak mau juga daftar di sini, siapa yang mau sekolah di negeri ini silakan masuk. Nah itu kita dalam proses pengaturannya, ada pemenuhan daya tampung dan penyaluran, dan yang tidak lolos pun orang tua juga harus punya rencana cadangan. Jangan ketika tidak lolos di negeri sudahlah anak tidak sekolah, jangan seperti itu. Tetap ada jalan untuk bisa bersekolah. Nah, kalau di negeri ini kan prioritas tetap kepada calon murid yang dari keluarga ekonomi tidak mampu. Itu tetap prioritas melalui jalur afirmasi masuk ke sekolah negeri agar dia tidak putus sekolah karena biaya. Nah, dengan kondisi tersebut artinya nantinya yang tidak lolos kemungkinan besar ada kemampuan untuk bisa bersekolah di swasta. Kita tidak bisa hindari itu, Pak. Itu pasti ada yang harus tetap
0: ke sekolah swasta demikian. Baik, terima kasih. Dan terakhir Bu Kadi, silakan memastikan agar anak di Pontianak tidak ada yang tidak sekolah nih, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Viko. Untuk persiapan SPMB sudah kita lakukan. Artinya pemerintah serius menangani penerimaan siswa baru. Semuanya dari infrastruktur, dari software-nya, hardware-nya semua kita siapkan, termasuk manusia-manusianya sudah kita siapkan di semua sekolah. Dengan harapan SPMB ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada anak di Pontianak yang tidak sekolah, gitu intinya. Kalau tadi pun sampai tidak dapat sekolah, kita akan carikan sekolah yang masih ada daya tampung. Biasanya seperti itu, ada sekolah-sekolah yang tidak dilirik orang gitu, tidak dikira. Itu ada di tengah kota, Pak. Ada di tengah kota. Biasanya ada tuh. Nanti setelah tanggal 6-7 daftar ulang, kemudian ada anak yang tidak dapat sekolah, akan keluar cadangan kan ya Pak Julia. Nanti diberi waktu cadangan untuk mendaftar. Kalau dia tidak daftar, maka nanti sekolah-sekolah yang masih ada daya tampung tadi bisa diisi oleh anak-anak yang tidak mendapat sekolah sepanjang dia sudah daftar di SPMB gitu. Jadi saya berharap atau memberi saran agar semua anak di Kota Pontianak mendaftar saja dulu SPMB. Nanti masalah diterima tidak diterima itu nanti pasti ada prosesnya. Kalaupun sampai tidak diterima berarti nanti akan masuk sekolah yang masih ada daya tampung. Intinya anak di Pontianak harus sekolah.
0: Baik, terima kasih Bu Kadis, Pak Julfikar, Pak Urey, dan juga Pak Burhansah. Kita akhiri perbincangan dan diskusi kita di kesempatan siang ini ataupun menjelang sore ini. Dan pemirsa maupun pendengar, demikianlah pembahasan kami di Ruang Terbuka edisi 18 Juni 2026 kali ini, membahas mengenai bagaimana sistem penerimaan siswa baru yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak SD SMP 2026 yang menjamin agar akses pendidikan layak untuk seluruh anak-anak Pontianak. Kami atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Viko Al-Hadi.
5: Saya Muhammad Roki.
0: Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Ruang Terbuka, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir penyiar Anda. Tadi sudah ditemani oleh rekan saya Andre ya. Rangkaian acara demi acara pun sudah kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa kami hadirkan untuk Anda di sore ini Beranda Stacita Nasional, nanti akan diisi oleh RRI Ambon dengan judul Manfaat Pembangunan Bendungan untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Provinsi Maluku. RRI Fak-Fak menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan. RRI Cirebon dengan judul Merajut Asa di aliran irigasi Cikosik. Dan juga RRI Banten, peran bendungan dan juga irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan tentunya pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami akan temani Anda di Beranda Astacita bersama rekan-rekan di Pro 1 Jakarta. Terus bersama kami di sini.

0: Baik, sambil menantikan rangkaian acara kami untuk Anda di kesempatan kali ini ya, di Beranda Asta Cita, kami pastikan terus ajak Anda di sini di program 1.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
3: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya, Pak Sumardi selaku seorang petani.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
2: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
1: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
2: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok, Pak. Berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari para dinas pertanian kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari dinas pertanian kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
2: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
2: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari dinas pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air. Katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Pak melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau di dropping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil

Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada. Demikian pendengar, jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima. Dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum

0: Belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
1: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
0: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Sibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumrai.
1: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
0: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mrai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Mrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
0: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mrai bisa baik ke depannya tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibu Mrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumbrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumbrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumbrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Anda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
5: Pendengar, beranda Asta Cita Produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul merajut asa di aliran irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir, merupakan

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah, ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Kabid Ops Mesuji Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Isanda.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara
1: Pak?
2: Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Miranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, disinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi di daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sannya kan pasti berkurang gitu kan. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi. Yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi. Karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup sudah cukup lengkap lah, gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya. Daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis yes. 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras. Ada petir juga.
0: Kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya. Air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu. Saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami di kesempatan sore ini. Kami akan ajak Anda dengan mendengarkan berbagai informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sore Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Atau pinjam ini, Arin.
0: Sari berita penting.
2: Bupati Kuburaya Sujiwo ultimatum untuk segera perbaiki atap di Pasar Kuala 2.
3: 2 hari lagi kita pastikan kita pasang semuanya. Ya, nanti sumber dananya kita akan menggunakan belanja tidak terduga.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang apresiasi indeks pertanaman padi di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian.
4: Support dan akan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan petani. Apalagi di sini

0: Atap bocor dan genangan air di Pasar Bahagia Kuala 2 dikeluhkan pedagang karena mengganggu aktivitas jual beli. Menindaklanjuti laporan ini, Bupati Kuburaya Sujiwo turun langsung meninjau kondisi pasar dan meminta perbaikan segera dilakukan.
1: Atap Pasar Bahagia Kuala 2 yang menyebabkan genangan air saat hujan mendapat perhatian langsung Pemkab Kuburaya. Bupati Kuburaya Sujiwo saat meninjau pasar menemukan sejumlah titik kebocoran yang mengganggu aktivitas pedagang dan kenyamanan pengunjung. Sujiwo pun minta instansi terkait segera melakukan perbaikan menggunakan anggaran biaya tidak terduga atau PTT. Menurutnya, fasilitas publik yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga segera ditangani ketika mengalami kerusakan agar tidak menghambat kegiatan masyarakat.
2: Kesimpulannya, saya sudah komunikasikan dengan Pak Sekda selaku Ketua TAPD, BPKAD, Dinas PUPR. Sudah dipesan, mana tukang? Sudah dipesan? Kapan mulai dipasang? 2 hari lagi kita pastikan kita pasang semuanya. Ya, nanti sumber dananya kita akan menggunakan belanja tidak terduga. Kenapa harus kita ngambil langkah seperti ini? Kalau nunggu tahun depan lagi, saya pastikan ini sudah jebol.
1: Respon cepat pemerintah daerah mendapat apresiasi dari para pedagang. Yanti, pedagang ikan di Pasar Bahagia Kuala 2, mengaku bersyukur karena keluhan para pedagang langsung ditindaklanjuti.
3: Makasihlah dengan Pak Jiwo, ngantikan kami sing, peduli dengan kami hari hujan.
4: Maklumlah, kesian ibu-ibu ini. Kami ini Pak udahlah tulang rusuk, tulang punggung ini.
1: Pedagang berharap perbaikan dapat segera direalisasikan sehingga aktivitas jual beli kembali berjalan lancar tanpa terganggu kebocoran dan genangan air. Hermanta melaporkan.
0: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027. Posko ini dibuka untuk mengawal proses penerimaan peserta didik agar berlangsung transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan berikut laporannya.
5: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mulai membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM tahun ajaran 2026-2027. Posko tersebut dibuka sejak hari ini hingga seluruh tahapan daftar ulang selesai dilaksanakan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat Tarya mengatakan pembukaan posko pengaduan memiliki 3 tujuan utama. Pertama, memastikan pelaksanaan SPMB dan PMBM berjalan objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan serta bebas dari diskriminasi. Kedua, memastikan akses dan pengelolaan pengaduan masyarakat tersedia sebagaimana mestinya. Ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman RI. Tarya menjelaskan, posko pengaduan hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB dan PMBM tahun ajaran 2026-2027. Sementara laporan terkait substansi lain seperti pertanahan, kepolisian, maupun pemerintah daerah tetap dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan reguler Ombudsman.
6: Karena ini posko pengaduan, maka yang bisa diadukan adalah secara spesifik pada pelayanan sistem penerimaan murid baru di tahun 2026. Tidak menerima substansi lainnya kalau di posko pengaduan. Apabila ada pengaduan di substansi yang berbeda dari ini, misalkan substansi kepolisian, pemerintah daerah, pertanahan, maka itu diterima secara reguler. Poskonya dibuka mulai hari ini ketika kami resmi meluncurkan pembukaan posko pengaduan dan berakhir nanti pada proses daftar ulang selesai.
5: Masyarakat juga diingatkan bahwa seluruh layanan ombudsman tidak dipungut biaya. Dalam kondisi tertentu, identitas pelapor dapat dirahasiakan, terutama untuk laporan dugaan pungutan atau praktik yang tidak sesuai aturan. Namun untuk pengaduan yang berkaitan dengan status kelulusan peserta didik, identitas pelapor tetap diperlukan sebagai bagian dari proses verifikasi data. Selain itu, Ombudsman menegaskan posko pengaduan terbuka bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat dengan fokus khusus pada persoalan SPMB dan PMBM. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui mekanisme respons cepat Ombudsman atau RCO guna memastikan penanganan yang cepat dan efektif. Syarul Sani melaporkan.
0: Ratusan petugas sensus ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dilepas Bupati Sintang dan akan menjalankan tugas hingga 31 Agustus 2026 mendatang.
7: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Rabu 17 Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang Murohman menjelaskan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam memperoleh data dasar seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Data tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Menurut Murohman, sensus ekonomi 2026 kali ini dilakukan secara lebih luas dan menyeluruh, sehingga disebut sebagai sensus ekonomi paket lengkap yang akan menghasilkan gambaran ekonomi yang lebih komprehensif. Murohman menegaskan, pelaksanaan sensus yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 tidak hanya mengumpulkan informasi mengenai profil dan karakteristik usaha, tetapi juga berbagai data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga.
8: Sensus ekonomi 2026 ini mencakup semua lapangan usaha dan seluruh penduduk atau rumah tangga atau keluarga. Sensus ekonomi yang kami laksanakan sampai dengan Agustus ini mengumpulkan informasi yang lengkap terkait dengan sosial dan ekonomi keluarga.
7: Sementara itu, Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh jajaran pemerintah hingga masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas sensus ekonomi. Bupati menilai, sensus ekonomi 2026 akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan potensi daerah. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk tidak merasa khawatir saat menerima kunjungan petugas sensus.
9: Pendataan ini dilakukan 10 tahun sekali. Saya juga berharap seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi sejujur-jujurnya menyampaikan apa yang ditanyakan oleh petugas BPS. Ini penting untuk mengetahui data, untuk memperoleh data. Karena harus berangkat dari data lah pemerintah bisa merencanakan, bisa memprogramkan segala sesuatu di Kabupaten Sintang khususnya dan secara nasional pada umumnya.
7: Lebih lanjut, Bala menegaskan, data yang benar akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat. Bahkan data tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan kondisi real Kabupaten Sintang kepada pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan pembangunan yang sesuai kebutuhan daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengapresiasi indeks pertanaman padi di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian yang sudah mencapai IP 300. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramri.
11: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung mengapresiasi atas capaian indeks pertanaman atau IP untuk kelompok tani yang ada di Desa Merarai 2, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang. Pemkab Sintang mengapresiasi kegiatan tanam serentak 52.000 di 25 provinsi secara nasional. Salah satu program Oplah 2025 oleh kelompok tani Budi Mulia Desa Merarai 2 Kecamatan Tebelian Kabupaten Sintang tahun ini. Kata Martin Nandung, kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani-petani yang lain yang ada di Kabupaten Sintang, secara khusus kelompok tani di Merarai 2 yang sudah mencapai indeks pertanaman IP 300. Hal ini juga bisa menjadi contoh bagi kelompok-kelompok tani yang lain yang saat ini masih IP 100 atau 200 bisa meningkat menjadi IP 300. Dari hasil sawah mereka cukup bagus dan bisa mencapai 4 hingga 6 ton panen padi yang luar biasa untuk wilayah Kabupaten Sintang.
12: IP 300 ini bisa terus dipertahankan oleh kelompok tani tempat ini. Pemerintah memberikan support dan akan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan petani. Apalagi di sini sawah-sawah kita masih sawah tidak hujan, tentu sangat memerlukan dukungan untuk irigasi. Nanti kita akan lihat kebutuhan kelompok tani ini apakah nanti memerlukan mesin pompa atau kelompok tani baik di tempat ini maupun di tempat yang.
11: Martin Nandung juga berpesan kepada penyuluh pertanian di Kabupaten Sintang, diharapkan tetap semangat dalam melaksanakan tugas, baik tugas yang diberikan oleh kementerian maupun tanggung jawab dalam bekerja di wilayah Kabupaten Sintang. Pihaknya mengajak bersama-sama untuk bersinergi serta berkolaborasi dalam membangun pertanian di Kabupaten Sintang. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Berita lainnya, Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar.
13: Balai Penyuluh Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar di Desa Merarai 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang. Koordinator Penyuluh BPP Sungai Tebelian Sintang, Lasino, mengatakan gerakan tanam serempak ini dilakukan sesuai arahan Kementerian Pertanian bertujuan sinkronkan fase pertumbuhan padi dengan varietas Inpari 32 untuk lahan tadah hujan. Varietas ini memiliki kelebihan umur 116 hari, jadi genjah, potensi hasil sekitar 7 ton per hektar lahan rebah dan tahan uwering coklat untuk lahan tadah hujan.
14: BPP Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan gerakan tanam serempak. Menurutnya, kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani lain di Kabupaten Sintang, khususnya kelompok tani Budi Mulia.
12: Saya mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Tebelian. Dan saya melihat sendiri bahwa memang

0: hari ini.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah terhubung bersama Tika. Silakan Tika.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Sepadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Ketapang, Sanggau, Sintang, Melawi, Landak, dan Kuburaya. Perkiraan cuaca esok hari Jumat 19 Juni 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sambas, dan Kayong Utara. Potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu?
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain, dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, pemerintah kota Pontianak ini terus memperkuat program percepatan akses keuangan daerah melalui tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD. Upaya ini dilakukan untuk mendorong pemerataan ekonomi, memperluas akses layanan keuangan formal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wali kota Pontianak Edi Rustikantono mengatakan pengembangan akses keuangan daerah ini menunjukkan capaian yang cukup baik di kota Pontianak. Pada pelaksanaan program kerja tahun 2025, TPAKD ini mencatat capaian di atas target angkanya 145,74%. Dan ini menjelaskan TPAKD ini memiliki peran penting sebagai forum koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk mempercepat akses keuangan formal sesuai kebutuhan masyarakat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan juga peningkatan kesejahteraan sosial. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami, pendengar, rri.co.id. Kami masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di sore ini.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
3: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
3: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
3: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Baik, Anda masih bersama kami di Polo 1 RRI Pontianak. Pendengar, di kanal informasi dan inspirasi di sore ini kami masih hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Pemerintah Kota Pontianak ini terus berupaya menangani persoalan banjir dan juga genangan yang terjadi di sejumlah kawasan, terutama saat hujan deras bersamaan dengan air pasang sungai atau rob. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kondisi banjir di Pontianak tidak terlepas dari karakter topografi kota yang relatif datar. Kondisi ini membuat aliran air membutuhkan waktu lebih lama untuk surut, terutama ketika curah hujan tinggi terjadi dalam durasi yang panjang. Selain curah hujan tinggi, Edi juga menjelaskan bahwa kondisi pasang rob juga turut mempengaruhi terjadinya genangan. Hingga tanggal 19 Juni, ya, air pasang diperkirakan mencapai sekitar 2 meter, ya. Dengan puncak pasang terjadi pada malam hari sekitar pukul 21 sampai 22 atau jam 10 malam. Edi juga menyebut pendengar pemerintah kota terus melakukan sejumlah upaya penanganan, salah satunya adalah meningkatkan fungsi parit dan saluran air melalui pengerukan, penurapan serta pembenahan saluran besar agar aliran air ini dapat bergerak lebih lancar. Dan informasi ini lengkapnya bisa Anda baca di laman website kami rni.co.id. Pendengar, masih bersama saya Budiman Taher di Pro 1 RRI Pontianak di kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan, beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, pendengar dimanapun Anda berada. Nanti 17.30 ya, kami akan temani Anda dengan berbagai lagu-lagu religi ya yang sudah kami siapkan. Jadi pastikan terus bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di sore ini. Jangan lupa kita akan kumandangkan azan maghrib ya untuk Kota Pontianak hari ini, Kamis 18 Juni 2026, tepat pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami pendengar di Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, apapun aktivitas Anda di sore ini, kami harapkan juga kami menjadi teman terbaik Anda di udara. Kami ajak Anda untuk menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Pontianak 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya nanti kami akan hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda, ya, dan juga bisa Anda persiapkan sendiri, ya, untuk ibadah Anda di sore ini. Dan tentunya kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Pontianak dan yang sewaktu di sore ini, edisi 18 Juni 2026.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak pada malam ini. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih ajak Anda untuk mendengarkan beberapa ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Akan hadir di tengah-tengah kita semuanya musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda merapat ke pukul tentunya 19 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami hadirkan warta berita sentral juga ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kami bisa menjadi teman terbaik Anda dalam menikmati akhir ini ya, mau menjelang akhir pekan maksudnya ya. Dan pastikan terus di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami akan kembali dengan sejumlah lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam ini.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jangan lupa nanti jam 11 ya, kita akan bukan kita ya, tapi ada pertandingan seru ya untuk bola gembira ya, nanti akan mempertemukan antara Ceko melawan Afrika Selatan, begitu pendengar ya. Setelah itu jam 2 ada Swiss melawan Bosnia Herzegovina. Selanjutnya nanti kami siarkan ya secara langsung pertandingan Piala Dunia ya, bola gembira Kanada melawan Qatar ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya saya juga ajak Anda untuk terus di bola gembira, nanti akan ada pukul 8 ya, mempertandingkan timnas Meksiko melawan Korea Selatan, begitu. Nah itu dia yang tentunya pertandingan yang bisa Anda dengarkan hanya di Pro 1 ya, RRI Pontianak. Di kesempatan kali ini jangan lupa saya juga ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1 ya, dengan segala lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam ini. Jadi tetap di sini.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
3: Enak kok, Pak.
2: Enak juga.
3: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
4: A few moments later.
2: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
3: Boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
2: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
3: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
2: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Ya, sebelum kita bergabung bersama rekan-rekan di program A3 Jakarta, saya punya informasi untuk Anda di mana Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat ini membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM tahun ajaran 2026-2027. Posko ini dibuka mulai 18 Juni 2026 hari ini ya, hingga seluruh tahapan daftar ulang peserta didik selesai dilaksanakan. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Taria mengatakan pembukaan posko pengaduan bertujuan mengawal pelaksanaan SPMB dan PMBM ya, agar berjalan sesuai dengan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan juga tanpa diskriminasi. Ia pun menjelaskan posko ini hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB dan juga PMBM tahun ajaran 2026-2027. Sementara pengaduan di luar substansi penerimaan murid baru seperti persoalan pertanahan, kepolisian, maupun layanan pemerintah daerah ini tetap akan diterima melalui mekanisme pengaduan regular ombudsman. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kalau Anda ingin baca lengkapnya, bisa Anda singgah ya, mampir di website kami rri.co.id/pontianak. Kita masih dengarkan sebuah lagu di ujung jumpa kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya

0: hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hiro. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh berjamaah sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke Tanah Air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
2: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal Jemaah Haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal Jemaah Haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
4: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
5: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
4: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
6: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan.

0: Daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN-Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Mendesari Prof. 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Let us choose well. Thank you.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan dua kapal nelayan Indonesia yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3 dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
4: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
5: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, neng untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini yang adakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi, 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
4: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
6: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
4: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baik, demikian tadi sudah kita dengarkan rangkaian informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta. Pendengar Pro 1, di kesempatan ini sedang kita hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam, ya, bagaimana keutamaan bulan Muharram yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, ya, Haji Kartono. Ya, saya hadirkan dulu persembahan berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kami memperkenalkan Islam keutamaan bulan Muharram bersama Haji Kartono. Kami mengucapkan selamat mendengarkan. Sekaligus saya pamit dari dua negara Anda. Setelah ini ada rekan saya Jerry yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita dengan bulan Muharram 1448 Hijriah. Salah satu bulan yang sangat mulia dalam Islam. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan tema keutamaan bulan Muharram. Pendengar sekalian, Muharram adalah salah satu dari empat bulan yang haram, bulan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash-shuhur indallah 12 syahran fi kitabillah. Bulangan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu Allah menjadikan 4 bulan minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia atau bulan haram. Para ulama memberikan penjelasan bahwa 4 bulan tersebut adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Artinya sekarang ini kita tengah berada di bulan haram. Bulan di mana amal perbuatan yang baik akan dilipat gandakan pahalanya, dan begitu pula kemaksiatan dan dosa juga akan dilipat gandakan. Oleh karena itu kita harus saling menjaga untuk tidak melakukan kemaksiatan. Pendengar sekalian, kita diperintahkan lebih menjaga diri dari maksiat, lebih memperbanyak amal kebajikan, agar semua yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar sekalian, bulan Muharram juga disebut sebagai bulan Syahrullah, bulannya Allah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan khusus pada bulan Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Perhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Syahrullah atau bulan Allah. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan yang sangat tinggi. Maka para pendengar sekalian, sangat kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah, terutama di bulan ini, bulan Muharram. Para pendengar sekalian, kemudian bulan Muharram memiliki keutamaan untuk melakukan puasa Asyura, puasa di 10 bulan Muharram. Di antara hari yang paling istimewa di dalam bulan Muharram adalah hari Asyura atau pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Luar biasa, masya Allah, kita diberikan keutamaan di dalam bulan Muharram dan kita bisa masuk di dalam bulan haram dengan keadaan sehat, umur yang panjang. Para pendengar sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita untuk
menyelisihi kaum Yahudi dengan menambahkan puasa sehari sebelumnya yang di dalam sabda baginda Rasul, jika aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9 atau yang kita kenal puasa Tasu'a. Para pendengar sekalian, keutamaan melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Muharram banyak dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam bulan Muharram banyak sekali kejadian-kejadian yang terkait dengan para nabi dan rasul utusan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mengingatnya dengan melaksanakan amal ibadah-ibadah yang sunnah, terutama puasa, bersedekah, kemudian kita menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin, duafa dan lain sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan amal ibadah yang seperti itu. Para pendengar sekalian yang kami hormati, dimanapun Anda berada yang kami cintai, momentum hijrah dan perubahan diri yang dimaknai dari Muharram adalah bahwa Muharram juga menjadi awal tahun hijriah umat Islam. Penetapan tanggal 1 Muharram sebagai awal tahun mengingatkan kepada kita bahwa peristiwa besar dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah merupakan tonggak sejarah yang tidak terlupakan. Bagaimana Nabi melakukan perjalanan hijrahnya dengan berbagai macam peristiwa ini menandakan bahwa Islam mengharapkan umatnya harus mengingat di dalam hijrah itu ada perpindahan, bukan hanya perpindahan tempat, tetapi perpindahan dari baik kita melakukan amal perbuatan jelek menuju perbuatan yang lebih baik. Dari kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan, kita tinggalkan menuju kepada hal-hal yang lebih baik. Oleh karena itu, jangan sampai kita lakukan lagi segala sesuatu yang Allah tidak inginkan menuju kepada hal-hal yang lebih baik. Jadi hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi hijrah berpindahnya pemikiran dari yang negatif menjadi positif. Berpindahnya kita dari perbuatan yang maksiat menjadi perbuatan yang diridhai oleh Allah. Berpindahnya diri kita kepada hal-hal yang lebih baik. Itu makna hijrah yang sesungguhnya. Karena itu, momentum hijrah bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hijrah dari maksiat menuju taat, tetapi hijrah juga dari lalai menuju sadar, hijrah dari dosa menuju taubat. Para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada yang kami hormati, pesan penting yang ingin saya sampaikan, kita telah memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mari kita isi, kita jadikan bulan ini sebagai tonggak awal, titik awal perubahan dalam hidup kita. Kita mulai memperbanyak taubat, kita mulai memperbanyak puasa sunnah, kita tingkatkan ibadah-ibadah dan amaliah soleh lainnya. Kita jaga diri kita dari dosa dan maksiat. Jangan sampai kita melakukannya. Pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, sebagai penutup kami ingin sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berharap kita berubah menjadi hamba yang lebih baik. Karena itu kita berdoa semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu memuliakan bulan Muharram dengan amaliah-amaliah terbaik. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam, maka itu termasuk ketakwaan hati. Quran Surah Al-Hajj ayat 32. Oleh karena itu, kami berharap kepada kita semua, mari kita muliakan bulan ini dengan amal ibadah yang soleh.
Kemudian kita tinggalkan segala kemaksiatan yang Allah tidak inginkan. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Menjadi pribadi yang memiliki ketaatan luar biasa, akhlak yang menawan di antara sesama manusia. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
6: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
6: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
6: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Malam hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani malam Anda. Pendengar ya, kalau Cherry lihat dari dalam studio, ini di luar mulai berangin dan sepertinya anginnya ini cukup kencang ya, itu gorden-gorden di dekat studio soalnya mulai bergerak-gerak. Jadi pendengar, ada kemungkinan hujan ringan juga malam ini dari BMKG. Dan tadi teman saya juga yang di Ayani bilang katanya Ayani hujan. Jadi bagi Anda yang mau melintas Ayani, mungkin bisa siapkan jas hujannya, siapa tahu hujannya masih berlangsung ya pendengar. Dan malam hari ini Cherry akan temani Anda pendengar sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan rangkaian acara kami pada malam hari ini tentunya kami akan menemani Anda dengan ragam musik dan informasi. Kemudian nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti akan ada Ruang Rindu, di mana malam hari ini Anda bisa request lagu nostalgia mancanegara favorit Anda yang telah kami siapkan di playlist pendengar ya. Malam ini nanti Anda bisa pilih lagu favorit Anda. Anda bisa kirim-kirim salam juga nanti melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Jadi pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita pada malam hari ini, sebuah lagu dari KLA Project Yogyakarta.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Rilas panggilan kepada termohon sidang ikrar nomor 127 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PTK. Pada hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Galuh Dewi Fatmasari SAK, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak, atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Juni 2026, dalam perkara nomor 127 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PAPTK, telah memanggil nama Neni Lilis Lesmanawati binti Sujoto alias Suyoto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal semula di Jalan Pelus nomor 349, RT 8 RW 10 Kelurahan Kayu Ringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon untuk menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat, Ruang Sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 8 Pontianak, dalam perkara cerai talak, antara Ismail bin M. Sa'ad Khalik, alias Sa'ad Khalik, sebagai pemohon, melawan Neni Lilis Lesmanawati binti Sujoto alias Suyoto sebagai termohon.

Sebuah lagu pendengar dari Kahitna, Cerita Cinta, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kembali kami perbarui informasi ke ruang dengar Anda, di mana pemerintah pendengar melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, ini memperkenalkan teknologi pengenalan dan pengendalian rayap kepada masyarakat di Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jadi pendengar peneliti BRIN, Agus Ismanto ini menjelaskan bahwa rayap ini merupakan serangga sosial yang berperan sebagai pengurai di alam. Namun, rayap ini bisa jadi hama juga ketika menyerang bangunan, kemudian perabotan, arsip,

dan berbagai material yang berbahan kayu. Nah, pendengar, masyarakat ini diperkenalkan dengan dua jenis rayap yang umum ditemukan di Indonesia, yaitu ada rayap tanah dan rayap kayu kering. Jadi, identifikasi jenis rayap ini dinilai penting ya untuk menentukan metode pengendalian yang tepatnya bagaimana. BRIN juga mengedukasi warga mengenai tanda-tanda awal serangan rayap, seperti munculnya lorong tanah di dinding, kemudian kayu yang terdengar kopong saat diketuk, lalu perubahan permukaan kayu, hingga ditemukannya sayap rayap yang terlepas setelah musim kawin. Selain itu, pendengar, BRIN juga memperkenalkan pemanfaatan bahan alami seperti ekstrak biji sirsak dan biji srikaya sebagai alternatif pengendalian rayap yang lebih ramah lingkungan. Nah, pendengar, melalui kegiatan ini, BRIN berharap kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini dan pengendalian rayap ini bisa terus meningkat ya. Jadi kerugian akibat serangan rayap nantinya bisa diminimalisir, kemudian pemanfaatan kayu juga bisa tetap berkelanjutan. Jadi pendengar tadi ya, cara mengenali tanda-tanda awal kalau ada serangan rayap itu pertama, ada lorong tanah pada dinding, lalu kayunya terdengar kopong saat diketuk, kemudian perubahan permukaan kayu, dan yang terakhir ditemukan sayap rayap yang lepas. Nah, jadi pendengar, kalau Anda melihat tanda-tanda ini, nah udah mulai boleh was-was ya, kayaknya ada rayap nih. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana kalau kita lihat belakangan ini pendengar ya, persoalan banjir dan genangan air ini tentunya masih menjadi tantangan yang dihadapi di kota kita ini ya, di kota Pontianak, terutama ketika saat-saat seperti sekarang ya pendengar, sedang pasang air atau rob, kemudian juga hujan deras belakangan ini terus-menerus mengguyur kota Pontianak. Nah, pemerintah kota Pontianak juga pendengar melakukan berbagai langkah penanganan. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan bahwa kondisi topografi kota kita ini yang relatif datar, nah ini membuat aliran air jadinya butuh waktu lebih lama untuk surut. Nah, ditambah lagi curah hujan tinggi yang berlangsung selama beberapa jam, serta pasang rob yang mencapai sekitar 2 meter, nah inilah yang menyebabkan sejumlah kawasan rendah itu jadinya tergenang. Untuk mengurangi dampak banjir ini pendengar, pemerintah kota Pontianak tentunya terus meningkatkan fungsi drainase. Jadi pemerintah kota Pontianak ini melalui pengerukan dan penurapan air parit. Jadi memperbaiki saluran-saluran besar dan juga menyiapkan pompa air untuk mempercepat aliran air di wilayah rawan genangan. Selain itu pendengar, sejumlah jembatan yang dinilai menghambat aliran menuju Sungai Kapuas juga nantinya akan dibenahi. Dan melalui berbagai upaya ini, pendengar, pemerintah berharap penanganan banjir ini bisa berjalan lebih optimal. Kemudian dukungan dan partisipasi masyarakat juga diharapkan, terutama dalam menjaga kebersihan saluran air dan lingkungan sekitar, sehingga resiko banjir dan genangan di kota Pontianak bisa terus diminimalkan. Pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu nanti, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Selamat malam pendengar, pukul 21 lebihnya 1 menit dan kita tiba di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tapi malam ini agak sepi ya, soalnya backsoundnya masih belum bisa dipakai pendengar karena masih ada beberapa masalah. Tapi gak apa-apa, ruang rindunya tetap berlangsung kok. Sudah ada lagu di playlist kami, tentunya malam hari ini ruang rindunya lagu-lagu lawas mancanegara ya. Ada dari Backstreet Boys, I Want It That Way, Boys to Men, I'll Make Love to You. Ada Guns N' Roses, November Rain, Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You. Ada Oasis, Wonderwall, Goo Goo Dolls, Iris. Ada Usher, Nice and Slow. Kemudian kita pindah ke lagu ceweknya. Ada dari Four Non Blondes, What's Up. Ada Mariah Carey, Fantasy. Celine Dion, My Heart Will Go On. Brandy and Monica, The Boy Is Mine. Shania Twain, You're Still The One. Spice Girls, Wannabe. Dan Roxette, It Must Have Been Love. Sebelum kita ke WhatsApp, kita ke telepon dulu, silakan di 734-987. Tapi kayaknya di WhatsApp udah ada Bang Jafar. Langsung jalah, Bang Jafar, selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam, Ceri, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gimana kabarnya malam ini, Bang Jafar, sehat?
1: Ya, sehat, tapi hujan gerimis.
0: Sama, Bang, di sini juga hujan lumayan deras malam ini di Ponti sini.
1: Bang, mudah-mudahan cepat supaya Ceri bisa pulang nanti.
0: Amin. Semoga enggak ada pasang ya sih Bang, biar enggak banjir kan. Bang Jafar malam ini mau dengar lagu yang mana, Bang Jafar? Ih, sepinya tak ada back sound nih.
1: Michael Bolton ya.
0: Michael Bolton, boleh. Oke. Okay. Salam-salamnya.
1: Buat Ceri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga pulangnya selesai tugas, selesai sampai ke rumah sama mamanya dengan selamat.
0: Amin.
1: Tanpa halangan hujan di jalan.
0: Amin.
1: Anis Manila, Aura Pak Mo, Amoy, Abah Umin, sehat selalu buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Umin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, buat Atika, buat Lina, Cek Nol, Juleha, Kak Ima Selpa sama Bang Junainya, buat Diona di Kupang, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri Imel, Mak Njang Siti, buat Kak Elni, Mak Kam, Wan Ucu, Wan Aci, buat Indra, Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Mak El Dua Singgit, Pak Usu Busri, Bang Badol, Bang Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Kak Inali Pungkas, Bang Amin Sanjaya. Buat semuanya Ciri, salam sehat selalu buat Ciri, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih Bang Jafar. Amin, sehat selalu juga Bang Jafar ya.
1: Amin.
0: Amin. Oke, sekarang kita ke line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ciri.
0: Malam, Bang Hendra kan nih?
2: Iya Ciri.
0: Nah, gimana kabarnya Bang Hendra, sehat?
2: Alhamdulillah kabar kita baik selalu.
0: Syukurlah. Jadi gimana kabarnya? Ciri juga sehat, Bang Hendra. Kalau di Mempawah malam ini cemana tuh?
2: Hujan gerimis nih.
0: Oh, sama. Hujan-hujan semua Ponti
2: masih
0: malam ini.
2: Masih turuan nih. Turuan hujan nih.
0: Biasa kan Ponti-Ponti ya gitu kan, lain-lain.
2: Bawah tadak ya.
0: Betul.
2: Bawah ada tadi malam hujan, Ciri, sampai subuh.
0: Oh, berarti sama lah, Bang. Tadi pagi mau berenang pun tak jadi berenang gara-gara hujan tuh.
2: Dinginan ya.
0: Bukan, karena hujannya deras sekali, Bang. Macam mana?
2: Air lah, mana pula.
0: Nah, yang ada nanti masuk angin. Angin topan yang masuk nanti itu.
2: Pula angin topan ya.
0: Oke, Bang Hendra malam ini mau dengar lagu siapa, Bang Hendra?
2: Richard Max, ada gak?
0: Apa, Richard Max? Nggak ada. Karena nih yang PC kita yang satunya nih masih belum bisa, jadi terbatas lagunya. Yang di playlist tadi, Jak, Bang. Ada yang masih dari Backstreet Boys, I Want It That Way.
2: Backstreet Boys.
0: Boleh, oke. Salam-salamnya, sila.
2: Untuk Bang Japa tadi ya, mudah sehat selalu sama Kak Nila.
0: Amin.
2: Untuk Wardi di Sungai Rengas, Jelaiha di Panjang Bakti sama Bang Hamdan Handanya. Untuk Bang Yahya di Wajo, Bang Awi di Kobar. Untuk Bang Dedi di Sungai Duri. Untuk Bunda Siti Satina yang lagi sampai santai kata di tempat tidur.
0: Sedaplah tu.
2: Semoga sehat selalu ya Mel ya. Untuk Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Erin, terus Bang Amin Sanjaya, untuk Pak Longdol, Bang Rosi Kak Mujana, untuk Koko Ali, Mbah Kakung, untuk Jaka Suara sama Anista di UKA. Nah, untuk semua-semua lah Ceri ya. Untuk Cenor. Mbak Cenor kat di Bakau tu.
0: Ya.
2: Yeah. Untuk Ceri, Bang Hera ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama. Sehat selalu.
2: Sehat selalu. Puji Tuhan untuk Ceri ya.
0: Amin. Puji Tuhan. Dadah Ceri. Sehat. Amin. Terima kasih Bang Hendra. Sehat selalu. Oke, kita ke WhatsApp sekarang ada Bu Ana. Selamat malam Bu Ana.
3: Selamat malam Ceri.
0: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Bu Ana malam ini mau dengar lagu siapa, Bu Ana?
3: Cewek dari Maria Carey.
0: Maria Carey, boleh. Seru lagu ini nih, suka Ceri.
3: Asal lagunya.
0: Oke, sila.
3: Pertama buat Ceri, semoga sehat selalu, sekeluarga. Buat Andreopan. Yeah. Buat Emma dan Menunai, Tina dan Bang Sukur, Mak Kam, Anista, Maknya Siti yang email, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cik Nor, Mama Diat, Mak Idungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Ani Maharani, Dulaiha, Bang Ani Sanjaya, sama ayangnya, Bang Deddy, Bang Rosien, Udiana, Aura, Fiona di Kupang, Ayu Grepa, Tina, Mbak Tini, Amoy, Manaci, buat Ella, Tia, Nia, Pak Usu Gusri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, Pak Sadi, Mbak Atika, buat semua-semua lah ya Ceria.
0: Oke, siap Bu Ana.
3: Terima kasih, hati-hati pulangnya. Selamat malam.
0: Malam, sehat selalu Bu Ana. Terima kasih. Kita ke penelpon terakhir di sesi ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Bang Wardi.
4: Juga.
0: Gimana kabarnya? Sehat Bang Wardi?
4: Sehat.
0: Sehat ya, puji Tuhan. Bang Wardi sudah makan malam belum?
4: Oh, udah.
0: Udah ya. Ya. Syukurlah kalau gitu. Bang Wardi, malam ini mau dengar lagu apa nih?
4: Ceweknya masih ada apa?
0: Oh masih, masih ada Four Non Blondes, What's Up. Ada Celine Dion, My Heart Will Go On. Ada Brandy dan Monica, The Boy Is Mine. Terus Shania Twain, You're Still The One. Spice Girls, Wanna Be. Terus ada Roxette, It Must Have Been Love.
4: Yang nomor 3 tadi tak salah tu ya?
0: The Boy Is Mine.
4: The Boy Is Mine.
0: Oke, salam-salamnya Bang Wardi.
4: Salam-salamnya, sama Mbak Ciri, sama Bu Tugas, buat Bu Ana tadi, terus Kak Amu Isyantan, Bang Jafar, Bang Hendra, Bang Yahya, Bang Ismail, buat Mama Ririn juga, Kuala Mandor, Mbak Kakung, Gereto juga, buat Kak Judin, Nina Haca, buat Bang Awi juga, buat Cik Nur Bakau dan semua-semua tanpa terkecuali lah ya. Ajak nah, siapa mohon maaf untuk kopi yang jatuh lah selebihnya ya.
0: Oke, siap.
4: Jadi sekali lagi makasih waktu waktunya.
0: Terima kasih Bang Wardi, sehat selalu ya. Selamat malam. Oke, pendengar sudah masuk 4 lagu requestan ya. Ada dari Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You. Ada Backstreet Boys, I Want It That Way. Ada Maria Carey, Fantasy. Dan Brandy dan Monica, The Boy Is Mine. Ceri putarkan dulu lagu-lagu requestannya, baru nanti Ceri terima telepon lagi ya. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Masih di ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu, silakan yang ingin bergabung bisa ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Oke, sudah ada yang tersambung di line telepon. Selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam, dengan siapa di mana?
1: Dari Dewa.
0: Kakanda Yahya ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya malam ini, Bang Yahya? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, syukurlah. Kalau begitu malam ini mau dengar lagu siapa, Bang Yahya?
1: Roxette.
0: Boleh, Roxette ya? Oke, okay. Salam-salamnya.
1: Pertama, buat Adinda Seri, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Japat, Kak Mila, Amoy, Bang Hendra, Jaka Suara. Terus buat Mak Njang Siti, Imel, Mak Sam, Bu Ana, Bang Leokan. Terus buat Wardi, Aura Pak Mo, Bang Dino, Bang Bastiar, Koko Ali. Terus buat Kak Nur di Bakau, buat Ismail di Jungkat, terus buat Pak Usubusri di Sambas, Nia, Wanati, Bang Nana Bella, Bang Pawadi, Ella, Kak Tia, terus buat Bang Bandol, Beden, Deona di Kupang, Siola Makassar, Ibu Farida di Palu, terus buat Anwar kalau dengar, Mei, Ira, Mbak Dian, siapa lagi ya? Rina di Padang Tikar, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Oke, siap Bang Yahya.
1: Buat Adinda, tetap semangat sampai jam 12 nanti.
0: Siap, terima kasih.
1: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, sekarang di WhatsApp udah ada Mak Enjang. Selamat malam Mak Enjang. Halo?
2: Halo?
0: Nah, malam Mak Enjang, sehat?
2: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Bagaimana kabarnya, Ceri?
0: Kabar baik, Mak Enjang. Mak Enjang.
2: Udah main hujan dah.
0: Nggak bisa lah main hujan di dalam studio kita, nanti masuk angin, kena AC.
2: Oh, masuk Nanjang udah timer hujan gitu.
0: Oh, Mak Enjang malam ini mau dengar lagu apa, Mak Enjang?
2: Pilihan Ceri aja ya.
0: Boleh, kalau gitu Ceri pilihkan dari Guns N' Roses ya, November Rain, lagi hujan di luar soalnya.
2: Iya ke,
0: salam-salamnya.
2: Mudah hari hujan, besok kita hujan duit.
0: Amin, amin. Salam-salamnya, sila Mak Enjang.
2: Salamnya Pak Ceri, selamat bertugas, sehat selalu keluarga ayah bundanya. Dengan Anwar juga ya. Udah kangen dapat dengerin suaranya.
0: Ke Pro 2 Mak Enjang kalau gitu.
2: Ya, tapi ada deh kan?
0: Hah?
2: Ada gak dia tuh?
0: Dia ada kayaknya tadi, lagi dinas di sebelah dia tadi habis dialog.
2: Aku nanti kirim salam Mak Enjang ya.
0: Oke. Okay.
2: Itu untuk siapa tadi, Bang Ismail ke tadi itu?
0: Bukan, Bang Yahya tadi.
2: Oh, Bang Yahya.
0: Iya.
2: Dan Bang Yahya juga. Terus Jaka Suara. Terus Ayah enggak? Ayah. Nah, Hendra Gunawan di Empawas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Tetap sehat. Terus Cik Nur dengan Kak Alung dan Kak Angahnya. Terus Bang Jek lagu soal pantun tadi itu.
0: Iya. Yeah.
2: Terus Mariwajina, Amin Sonjaya ke Ayang, Aura Pamo, Elmi Nanti, dengan Pak Nantoko Andi, terus makan dengan Koko Andi. Dia mau satu paket, Ciri.
0: Siapa tuh?
2: Tanda satu paket terlupa. Aja okay. Dia yang Koko Andi, paket.
0: Lanjut.
2: Makan dengan Koko Andi, paket. Terus, terus Masukur Katina, Panjunai Mas Elpa, Terbang Los Sinar Jana, Putra Tanggul Kak Sri, Elanganam, Neriopan, Bang Mister, Bang Japar, dengan Kanila, terus sama Ririn, yang kerja enggak gede nih ya. Nah, terus Jaleha Hamdan Hananya, terus Diona di Kupang, Amoy Syantan, Aura Pak Mo, terus Bang Imran Ahmad, Bang Hanja, terus Anita Diuska, Yunita Dilanda, siapa lagi ada di studio itu?
0: Bang Ibeng, Bang Ibeng ada malam ini.
2: Bang Ibeng tadi itu ya. Oh, Bu Ano, manjang titip salam dengan tua. Mudah dia dengar. Pak Ustadz Karno itu, dia kan dah pernah ke sini.
0: Oh, oke, okay, manjang.
2: Dia dah pernah merasa teluk manjang tu. Selamat ya, Allah.
0: Oke. Okay.
2: Semoga sehat Pak Ustadz Karno ya. Ya, adalah semua-semuanya lah ya, Ceria tempat jual ini. Banyak satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang manjang.
0: Siap.
2: Semoga kita dalam lindung Allah, diberi kesehatan, dijauhkan dari bala bencana. Amin.
0: Amin. Amin.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Oke. Okay. Terima kasih manjang. Selamat malam. Oke. Terima kasih Mak Enjang, kita pindah ke telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam Cek Nur. Cek Nur kan?
3: Alhamdulillah.
0: Di WhatsApp enggak bisa gabung ya, jadi ke telepon.
3: Kalah terus kita. Bukan pas pula tu nak masuk sinyal WiFi buat hilang.
0: Ah, iya tadi tu udah sempat angkat tapi terputus lagi. Okey.
3: Cik Nur pilih lagu dari anu dambaan Cik Nur lah.
0: Dari siapa tu?
3: Dion.
0: Biasa. Celine Dion. Okey.
3: Buat
0: salam-salam
3: ya. Buat mama juga di rumah. Jika mendengarkan setiap tunggu beberapa saat lagi jemput anak tersayang.
0: Yes.
3: Buat semoga selamat nanti pulang.
0: Amin.
3: Sama mama.
0: Amin.
3: Jika nanti Ceri ada keluar kota sama keluarga, silakan mampir ke rumah Cik Nur.
0: Siap Cik Nur.
3: Buat, tadi buat Manjang Siti lah ya. Sama Emel juga. Ada juga Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya, Wabi juga, Pak Mok dan Mak Mok. Ada juga Dino Pang 9 juga. Dilanjut Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi juga. Awi, Putera Kapal, Bang Batial. Ada juga Mamak Nur dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut.
0: Lanjut.
3: Bu Anna, Bang Andreopan, Bang Sukotina, Bang Juna, Bang Herman, Mak Yek juga. Dani Maharani, Bang Adianto, Bang Julaiha, Bang Hamdan Hana. Kanda Yahya, Mai Dua Singgit. Buat Bang Boyka juga. Kak Ani, Korma. Lanjut. Mbak Tini, Niko juga, Nista di Uka. Lanjut Bang Kiki, ada Bang Kiki juga di Landa. Opa di Tayan. Ayu Grepa udah sebut long channel ni.
0: Belum.
3: Lanjut. Ada juga Manis Manila. Dilanjut Hendra di Mempawa, ada Darul juga, Bang Edi Sungai Duri. Lanjut Pak Pon di Singkawang, Sungai Saya Selalu. Ada Mama Etik juga, Wanusu, Wanaci, Tia, Nia, Ella. Ada juga Bang Muslimin, Bang T juga. Ada Bang Iman Nabila, Pak Usubusli, Bang Pawadi, dan semua yang disambah. Selanius juga, Bang Bados, di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Deden, Diona di Kupang. Yang lain kayak mua-mua tanpa terkecuali. Bang Osi, lupa. Nurjana, dari Mang Amin Sanjaya. Sampai yang nama saya, mua-mua tanpa terkecuali. Tampaknya dibungkus habis.
0: Kita bungkus habis. Sama-sama, Cik Nur. Selamat malam. Kita sekarang ke WhatsApp. Halo, selamat malam, Kak Tini.
4: Halo, selamat malam juga.
0: Gimana kabarnya malam ini, Kak Tini? Cherry sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Malam ini Kak Tini mau dengar lagu siapa nih?
4: Lagunya Kak Cherry pilihkan ya, Kak Cherry.
0: Boleh, kalau gitu ke tadi lagu cewek udah, cowok udah, cewek lagi, cowok lah ya. Kalau gitu dari Go Go Dolls, Iris.
4: Ya, boleh.
0: Salam-salamnya Kak Tini.
4: Salamnya terutama buat Kak Cherry yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, semangat selalu.
0: Amin.
4: Dan selalu ceria terus panjang hari. Salamnya kami fotokopi Cik Nur tadi ya yang udah gabung.
0: Siap.
4: Kami tadi habis berpantun pada ngantuk pula.
0: Ya udah kalau gitu sekarang bisa tidur dengan tenang dah Kak Tini ya. Sampai
4: kami mau dengar
0: pagi.
4: Lagu dulu baru tidur habis dengar lagu.
0: Siap kalau gitu Kak Tini.
4: Iya, udah gitu aja ya Kak Tini.
0: Iya, terima kasih Kak Tini.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Pendengar sudah masuk 4 lagu requestannya ya. Ada dari Goo Goo Dolls, Iris, kemudian Celine Dion, My Heart Will Go On, Guns N' Roses, November Rain, dan Roxette, It Must Have Been Love. Kalau begitu kita langsung play dulu lagu-lagu requestannya. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ini dia dari Roxette, It Must Have Been Love.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Selamat malam pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita langsung ke telpon ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Usu Busri di sana.
0: Selamat malam. Okay. Selamat malam Pak Usu Busri. Gimana
1: selamat
0: kabarnya?
1: Malam, Dek Ceri.
0: Sehat ya. Ceri sehat. Pak Usu Busri sih segar nih ya.
1: Pak Usu Busri kurang sehat.
0: Kurang sehat pula. Kenapa?
1: Iyalah, dah 5 hari ini kurang sehat Pak Usu nih.
0: Karena apa Pak Usu? Lagi sakit berarti ya?
1: Ya sakit, Pak Usu dah sakit, dah lama sakit Pak Usu. Tapi iyalah, sakit Pak Usu kembuh gitu.
0: Amin.
1: Sakit lembung Pak Usu nih, nggak boleh salah-salah makan.
0: Betul. Kalau gitu ya. Pak Usu Busri malam ini mau dengar lagu
1: siapa? Iyalah, Pak Ceri dah lama sakit penyakit Pak Usu ini.
0: Iya. Semoga bisa sembuh ya Pak.
1: Ya, telah makan, sembuh lagi.
0: Berarti mau diet itu Pak Usu kali ya?
1: Iya, iyalah. Malumlah, karena mungkin tekanan umur dah tua.
0: Betul.
1: Mungkin penyakit macam-macam datangnya.
0: Betul.
1: Nah, lain Mbak Ceri, masih ceria ya, Mbak Ceri masih muda kan.
0: Iya, tapi Pak Usu Busri ini juga suaranya masih segar, puji Tuhan ya.
1: Iyalah.
0: Pak Usu Busri
1: disegar-segarkan Mbak Ceri. Kita mau gabung di Pontianak Mbak Ceri.
0: Iya, malam ini mau dengar lagu siapa Pak Usu Busri? Nah,
1: lagunya pilihkan aja lah. Kurang hafal Pak.
0: Kalau gitu biar Pak Usu Busri semangat ya.
1: Lagu manca tuh kurang hafal.
0: Oke, lagunya dari Spice Girl. Silakan. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya bersama buat Mbak Ceri yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu, selalu diberi kesehatan.
0: Siap,
1: selalu
0: amin.
1: Dimurahkan rezekinya juga dan dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Buat kawan-kawan yang dah gabung tadi, terima kasih buat kawan-kawan yang dah salam-salam dengan Pak Usu. Nggak terbalas Pak Usu dengan salam-salam kawan kalau di Pontianak nih, karena Pak Usu jarang gabung.
0: Iya.
1: Susah mau gabung Mbak Ceri sekarang di Pontianak, nggak macam dulu. Maklumlah mungkin rebut-rebutan kan.
0: Udah rame ya.
1: Iya lah, semua-semuanya buat kawan-kawan yang kenal dengan Pak Usu Busri, dengan suara Pak Usu Busri, bukan kenal dengan orangnya. Yang kenal dengan orangnya Mbak Ceri.
0: Betul.
1: Syukur, alhamdulillah udah pernah jumpa dengan Mbak Ceri walaupun penyiar baru. Mbak Fitri juga, Bang Ibeng. Nah, itulah semua-semuanya lah penyiar-nyiar RRI Pro 1, Pontianak Pro 4, Pro 2 itu. Semua-semuanya lah. Nah, yang kenal dengan Pak Usu Busri, Bang Ja'far, sama Kak Cina. Syukur sama Bang Syukur sama Kak Cina, Bang Ja'far dengan Kak
0: Nila.
1: Siapa lagi ya? Bang Maktam, Kak Cina. Siapa lagi? Ya, banyak juga yang kenal dengan suaranya. Itu yang waktu jumpa di rumah Bang Ja'far itu. Kak Nurjana sama Bang Rosi. Itu waktu itu jumpa juga dengan di tempat Bang Ja'far. Ya, mudah-mudahannya lah beliau sehat selalu. Buat Kak Ceri semuanya sehat selalu ya Mbak Ceri ya.
0: Siap, terima kasih Pak Usu Busri. Selamat malam. Oke, pendengar itu tadi ada Pak Usu Busri. Kali ini Ceri mau baca chat di WhatsApp dulu ya. Ada Bang Badol yang bergabung. Selamat malam Ceri, pilihkan kami lagunya ya. Oke, Ceri sudah pilihkan dari Usher, Nice and Slow untuk Bang Badol. Kemudian salamnya fotokopi Bang Ja'far dan Bang Hendra ya. Buat Ceri, semoga sehat selalu di Pontianak. Terima kasih banyak Ceri. Di sini lagi hujan deras. Oke, siap Bang Badol. Kemudian kita ke ada Kak Ayu Greva juga. Selamat malam Mbak Cantik, selamat malam Kak Ayu. Ayu Greva mau request lagu I Have a Dream by Westlife. Tapi karena belum ada lagu dari Westlife Kak di PC ini ya, Kak Ayu cari pilihkan dari Extreme aja lagu Westlife juga, ini More Than Words. Kemudian salamnya untuk semua yang udah gabung. Untuk Mbak Ceri cantik manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya, God bless you. Terima kasih Kak Ayu Greva, sehat selalu. Di WhatsApp juga sudah tergabung ada Wan Usu. Selamat malam Wan Usu.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya?
2: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Cherry.
0: Malam. Kabarnya sehat Wan Usu?
2: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah sehat Mbak Cherry.
0: Kalau begitu malam hari ini mau dengar lagu siapa?
2: Lagu manca kayak Mbak Cherry.
0: Iya, malam ini lagu manca.
2: Kalau lagu manca biar Mbak Cherry yang pilihkan aja ya.
0: Nah, kalau gitu mau cewek atau cowok?
2: Dari cewek lah.
0: Yang cewek boleh. Kalau gitu iya. Cherry pilihkan dari Shania aja. Salam-salamnya okay. Silahkan.
2: Salamnya pertama buat Mbak Cherry yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Cik Nur, buat Aura Pak Mo, buat Bang Jaka Suara, buat Mbak Anista, buat Mak Tam, buat Bang Japar udah ya, buat Bang Dedi, buat Kak Ani Maharani, buat Kak Julaiha dengan siapa ya lupa saya, Bang Pak Suhada kah itu, lupa saya itu, okay. Buat Mak Ajang Siti ya.
0: Iya.
2: Nah yang di Sambas ini monitor di Sambas lagi Mbak. Yang di Sambas ini Nia, Dedi, buat Ella, Tia, Bang Senja, buat Bang Nanda, buat Pak De, buat Naci, buat Lungam Sia, Pak Su, Bang Pardi, Bunda Ari, buat Pak Usu Busri, buat Bang Pawadi, buat Risa Alimin, Bang Bujang SK Mar, Pak Anjang, Bang Manabela, Kak Meme dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Ute, Tanius, Mama Nasa, Bang Ahmarwan. Yang lain dirangkul aja Mbak Cherry dari Asam Bajet.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sekarang kita ke telepon terakhir ya di sesi ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Cherry.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Ella di Sambas.
0: Malam Mbak Ella. Gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Kabar Mbak Cherry gimana?
0: Cherry juga sehat Mbak Ella. Mbak Ella malam ini mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya yang cewek aja Mbak Cherry.
0: Cewek ya, oke okay.
3: Iya biar Mbak Cherry aja ya. Soalnya lagu manja tuh gak ngerti Mbak Cherry.
0: Oke, okay. Udah Cherry pilihkan dari Four Non Blondes ya. Silakan salam-salamnya.
3: Salamnya buat Mbak Cherry, semoga sehat selalu. Semoga nanti pulangnya semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin, amin, amin.
3: Buat Wanusu juga tadi, buat Subuh Sri, buat Bang Japar, Bang Hendra, Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, Kak Aura, Kak Ani Maharani, Kak Anista, Bang Dedi, Bang Bahtiar, Bang Anwar, buat Bang Wardi, apa lagi ya, buat Bang Yahya, buat Cik Nur, yang di Sambas, buat Bang Manabela, Bang Limin, Bang Lanius, Mbak Kania, yang lainnya dirangkul aja ya Mbak.
0: Oke,
3: dari
0: Oke, siap.
3: Buat Mbak Cherry, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, kalau begitu sudah masuk lagu-lagu requestannya. Terakhir Cherry baca dulu dari WhatsApp ya. Ada dari siapa nih? Kita baca dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Kak Cherry, malam. Salam sehat dan sukses selalu. Saya Asmiri Nanang di Sambas. Malam ini hujan sedang. Kemarin dan sampai tadi sore cuaca cerah. Lagunya dipilihkan saja Kak Cherry. Salam-salam buat semua pendengar Pro 1 Pontianak. Terima kasih Asmiri Nanang di Sambas ya. Kalau gitu lagunya ikutan sama Bang Badol aja ya, yang tadi sudah Cherry pilihkan, dari Usher, Nice and Slow. Kalau begitu pendengar, sekarang Cherry putarkan dulu lagu-lagu requestannya, baru nanti Cherry buka lagi sesi teleponnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu Nok. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu, biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Sebuah lagu pendengar dari Four Non Blondes. What's up? Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, karena informasi dan inspirasi khususnya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita langsung ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Malam Kak Aura, gimana malam. Kabarnya? Sehat?
1: Baik, sehat.
0: Sehat ya. Kak Aura, malam ini gimana? Sama Pak Mo udah mau tidur kah atau masih segar?
1: Iya betul lah.
0: Sejuk ya. Mau pilih lagu yang mana Kak Aura? Sisa dua aja nih. Cewek, kalau gitu Cherry tarikkan aja ya. Dari Whitney Houston. I will always love you ya. Soalnya biasalah PC kita nih. Salam-salam.
1: Salam-salamnya karena apa sih yang kat waktu fotokopi. Itu ya Bang Japa ya. Sama
0: okay. Mano. Siap.
1: Yang udah nyapa makasih banyak buat Mbak Cherry. Hati-hati baliknya ya.
0: Iya.
1: Sampai dengan sehat dengan selamat. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Kak Aura. Terima kasih. Dan di WhatsApp ada yang bergabung via chat pendengar ya. Cherry bacakan dulu. Assalamualaikum Kak Cherry. Waalaikumsalam. Dari Ariadi, request lagu Arhas feat Helena, judulnya Broken Angel dong. Salam buat semua lah, terutama Kak Cherry, sehat selalu. Terima kasih Bang Ariadi ya, sudah bergabung malam ini. Namun sayangnya belum bisa kita putarkan lagunya karena ya songbank kita lagi sisa dikit lagunya di PC yang ini ya. Jadi sebagai gantinya Cherry putarkan lagu dari Boyz II Men, I'll Make Love to You. Dan pendengar, silakan bagi Anda yang mau bergabung, masih bisa bergabung bersama kami. Satu penelpon lagi ya, bisa langsung bergabung di 734987 atau 0811-570-1042. Oke, penelpon terakhir malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Dari Koko Ali nih di Kumpai.
0: Malam Koko Ali, gimana kabarnya, sehat?
2: Cherry, hujan gak di Ponti?
0: Hujan tadi, tapi ini udah mulai reda
2: ya. Kami minta lagu I Love You ya, yang laki-laki penyanyi, siapa nama ya?
0: Boyz II Men tadi kah?
2: Iya.
0: Oke, boleh.
2: Untuk yang di sungai, apa, di Membawa tuh, Bang Hendra.
0: Iya.
2: Pak Mok juga, Bang Wardi. Dan juga untuk Cik No, Mak Jang Siti, Bang Batia, Bu Gita, yang di Sungai Kupa, juga Bang Rosi, juga untuk Pak Ahmad Imran, Pak Ahmad Imran, Imran Ahmad. Untuk jaga suara, untuk Mak El Dua Singgit, untuk siapa tu, Dewa?
0: Kakanda Yahya tu, Bang Yahya.
2: Kakanda Yahya, Dewa. Untuk Mak Nurul, Pak Nurul juga lah ya. Mak Jang Siti udah ada. Tadi yang di itu di Pekanbaru, Deden ada masuk lah.
0: Belum ada masuk Bang
2: untuk
0: Deden.
2: Untuk semua lah ya.
0: Oke, siap Koko Ali.
2: Udah masuk, yang belum masuk ya Cherry.
0: Iya.
2: Selamat malam Cherry, Mat Bobo.
0: Terima kasih
2: Mat Bobo. Mudah-mudahan malam ya. Ini mimpi yang indah Cherry.
0: Amin, Koko Ali juga ya, sehat selalu. Oke, pendengar sudah masuk. Tiga lagu requestan terakhir ada dari Whitney Houston, I Will Always Love You, Boyz II Men, I'll Make Love to You, dan Oasis Wonderwall yang akan Cherry putarkan untuk mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Setelah ini pendengar, masih kami akan putarkan tentunya lagu-lagu pilihan, lagu-lagu dari koleksi lagu kami Pro 1 Pontianak untuk menemani santai malam Anda. Demikian pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf yang mungkin teleponnya belum bisa terangkat malam ini ya. Boleh dicoba lagi esok hari. Dan dengan demikian pendengar, sebuah lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
1: Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id, dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Jumat 19 Juni 2026 melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

di pagi hari ini hingga malam nanti kami akan siap untuk menemani Anda. Tapi sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat terlebih dahulu untuk menyimak dan juga mendengarkan untuk pertandingan sepak bola antara Kanada melawan Qatar yang nanti akan berlangsung pada pagi hari ini. Kita merapat bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk Pesta Bola Dunia. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan berita pagi untuk ruang dengar Anda. Nanti setelah itu akan kami lanjutkan kembali untuk pertandingan antara Qatar melawan Kanada yang nantinya akan kami siarkan kembali atau bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional setelah berita pagi. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Ombudsman Kalimantan Barat membuka posko kawal proses penerimaan siswa baru 2026.
2: Berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, kemudian berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
1: Jemaah Haji Pontianak mulai tiba di tanah air.
3: Pemeriksaan berulang-ulang dan kita merasakan itu, jadi tidak ada kekhawatiran tidak dapat tempat tenda kasur makan karena semuanya.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027. Posko ini dibuka untuk mengawal proses penerimaan peserta didik agar berlangsung transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut laporannya.
1: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mulai membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM tahun ajaran 2026-2027. Posko tersebut dibuka sejak hari ini hingga seluruh tahapan daftar ulang selesai dilaksanakan. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat Tarya mengatakan pembukaan posko pengaduan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memastikan pelaksanaan SPMB dan PMBM berjalan objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, serta bebas dari diskriminasi. Kedua, memastikan akses dan pengelolaan pengaduan masyarakat tersedia sebagaimana mestinya. Ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman RI. Tarya menjelaskan, posko pengaduan hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB dan PMBM tahun ajaran 2026-2027. Sementara laporan terkait substansi lain seperti pertanahan, kepolisian, maupun pemerintah daerah tetap dapat disampaikan melalui mekanisme pengaduan reguler Ombudsman.
2: Pertama adalah agar SPMB dan PMBM di Kalimantan Barat ini berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, kemudian berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa fungsi dan pengelolaan serta akses pengaduan diberikan sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah bagian dari kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Kalimantan Barat tentang keberadaan Ombudsman, tugas dan fungsi kewenangan Ombudsman.
1: Masyarakat juga diingatkan bahwa seluruh layanan Ombudsman tidak dipungut biaya. Dalam kondisi tertentu, identitas pelapor dapat dirahasiakan, terutama untuk laporan dugaan pungutan atau praktik yang tidak sesuai aturan. Namun untuk pengaduan yang berkaitan dengan status kelulusan peserta didik, identitas pelapor tetap diperlukan sebagai bagian dari proses verifikasi data. Selain itu, Ombudsman menegaskan posko pengaduan terbuka bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat dengan fokus khusus pada persoalan SPMB dan PMBM. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui mekanisme respons cepat Ombudsman atau RCO guna memastikan penanganan yang cepat dan efektif. Syarusani melaporkan.
0: Sebanyak 403 jamaah haji asal Pontianak telah tiba di Bandara Hang Nadim Embarkasi Batam. Suasana penyambutan jamaah haji di Embarkasi Batam pun berlangsung penuh haru dan kebahagiaan. Tangis haru serta pelukan hangat mewarnai penyambutan jamaah. Berikut kita simak laporannya.
3: Para jemaah haji asal dari kota Pontianak ini mengikuti rangkaian penyambutan di Asrama Haji Batam sebelum diberangkatkan kembali ke daerah asal masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Satu di antara jemaah haji yang juga selaku ketua rombongan kloter 15, Haji Muhammad Habibi Sarabiti mengungkapkan, selama berada di tanah suci, para jemaah merasakan berbagai fasilitas yang memadai. Meskipun Habibi mengakui cuaca ekstrim menjadi tantangan tersendiri selama berada di tanah suci, suhu udara yang tinggi baik di Mekah maupun Madinah menyebabkan sejumlah jemaah mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk hingga pilek.
4: Alhamdulillah, jadi sejak kita melangkah dari tanah air ke tanah suci sampai lagi kembali, alhamdulillah kita merasakan fasilitas pelayanan yang terbaik. Apalagi kita melihat kerajaan Saudi itu lebih konsen fokus haji-haji yang resmi. Jadi pemeriksaan berulang-ulang dan kita merasakan itu, jadi tidak ada kekhawatiran tidak dapat tempat tenda kasur makan karena semuanya by system, semuanya terdetek. Saya ngerasa pelayanannya sangat sempurna.
3: Saat menyambut langsung kedatangan jemaah haji di Batam, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga jemaah haji yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji, baik di tanah suci maupun di tanah air. Sementara untuk para jemaah haji yang selesai melaksanakan ibadah di tanah suci diharapkan dapat menjadi haji yang mabrur serta membawa nilai-nilai kebaikan bagi keluarga dan lingkungan sekitar.
5: Semoga kepada keluarga yang, semoga pada jemaah haji yang meninggal baik di kota suci maupun yang meninggal di Indonesia semoga diterima amal ibadahnya dan menjadi haji yang mabrur, dan semoga kepada keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, keikhlasan bahwa ini adalah takdir dari Allah.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah memastikan proses kedatangan para jemaah haji berlangsung dengan lancar dengan dukungan dari berbagai pihak terkait.
6: Jelas, sesuai dengan harapan kita, jemaah haji yang datang ini adalah haji yang mabrur dan mabrurah dan membawa keberkahan juga bagi Kota Pontianak secara keseluruhan. Yang jelas, tidak hanya hari ini, tapi sampai dengan hari Jumat, ada beberapa kloter yang akan datang, dan setelah dari kedatangan ini besok akan langsung diberangkatkan kembali ke kota asalnya masing-masing. Kemudian ada juga ada acara penyambutan di asrama haji, setelah itu baru pulang ke kediaman masing-masing.
3: Amirullah menambahkan agar pelaksanaan ibadah haji menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kepedulian dan semangat saling bantu antar sesama. Menurut Amirullah, pengalaman tersebut menjadi nilai kehidupan yang harus terus dipegang setelah kembali ke tanah air. Muhammad Rokib melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Persatu Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Atap bocor dan genangan air di Pasar Bahagia Kuala 2 dikeluhkan pedagang karena mengganggu aktivitas jual-beli. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bupati Kuburaya Sujiwo turun langsung meninjau kondisi pasar dan meminta perbaikan segera dilakukan. Berikut laporannya.
8: Kebocoran atap Pasar Bahagia Kuala 2 yang menyebabkan genangan air saat hujan mendapat perhatian langsung Pemkab Kuburaya. Bupati Kuburaya Sujiwo saat meninjau pasar menemukan sejumlah titik kebocoran yang mengganggu aktivitas pedagang dan kenyamanan pengunjung. Sujiwo pun meminta instansi terkait segera melakukan perbaikan menggunakan anggaran biaya tidak terduga atau BTT.
9: Dua hari lagi kita pastikan kita pasang semuananya. Ya, nanti sumber dananya kita akan menggunakan belanja tidak terduga. Kenapa harus kita ngambil langkah seperti ini? Kalau nunggu tahun depan lagi, saya pastikan ini sudah jebol.
8: Menurutnya, fasilitas publik yang menjadi pusat aktivitas ekonomi warga harus segera ditangani ketika mengalami kerusakan agar tidak menghambat kegiatan masyarakat. Respons cepat pemerintah daerah mendapat apresiasi dari para pedagang. Yanti, pedagang ikan di Pasar Bahagia Kuala 2, mengaku bersyukur karena keluhan pada pedagang langsung ditindaklanjuti.
10: Terima kasih lah dengan Pak Jiwo, ngantikan kami sing, peduli dengan kami hari hujan. Maklum lah, kesian ibu-ibu ni. Kami ni pak udah lah tulang rusuk, tulang punggung lagi.
8: Pedagang berharap perbaikan dapat segera terrealisasi sehingga aktivitas jual beli kembali berjalan lancar tanpa terganggu kebocoran dan genangan air. Hermanta Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Seminar bertajuk Inklusi Arti Penting Pajak dan Coaching Klinik Cortex DJP dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak berkolaborasi dengan Badan Diklat Keuangan Pontianak dengan menyasar wajib pajak di 4 program strategis nasional. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan praktis mengenal Cortex DJP. Kita simak laporannya.
8: Dalam kegiatan ini, tim Cortex DJP memberikan edukasi mengenai pentingnya pajak serta peran sistem Cortex DJP dalam mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan akses layanan bagi wajib pajak. Tim Cortex DJP Budianto menjelaskan, selain seminar, peserta juga akan mengikuti kelas coaching klinik yang difokuskan pada penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak dalam penggunaan sistem Cortex.
11: Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini karena memang kebutuhan edukasi kepada wajib pajak ini menyasar secara khusus 4 proses bisnis di Cortex DJP. Yang pertama itu terkait dengan proses bisnis pendaftaran, yang kedua proses bisnis terkait dengan payment atau pembayaran, dan yang ketiga tentu di pelaporan SPT-nya. Jadi ini kita berharap seluruh wajib pajak ini sudah mengetahui bagaimana fitur Cortex, bagaimana menggunakan impersonate-nya, lalu bagaimana bisa membuat bukti potong, faktur pajak, sampai bisa melaporkan SPT-nya.
8: Program coaching klinik menyasar 4 klaster utama yakni SPPG, Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP, SPPG, Bendara Desa, serta BUMDes. Keempat klaster tersebut dipilih karena merupakan bagian dari program strategis nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara. Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Diklat Keuangan Pontianak, Ani Juniastuti, mengatakan ini merupakan kolaborasi yang harus dilanjutkan sebagai wujud sinergi Kementerian Keuangan.
12: Sebenarnya kalau dari kami ya, kami sebenarnya dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, ini kan lebih kepada peningkatan kompetensi sumber daya manusia bergerak di bidang pengembangan kapasitas SDM. Ya, artinya dengan kita semakin menyebarluaskan ilmu kepada seluruh masyarakat, kepada instansi pemerintah gitu ya, harapannya kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan ini bisa dapat terakomodir gitu ya, dan juga gap kompetensi itu kami harapkan bisa tertutup ya.
8: Melalui edukasi dan pendampingan langsung ini, Direktur Jenderal Pajak berharap transformasi layanan perpajakan digital melalui Cortex dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kemudahan bagi seluruh wajib pajak. Pada kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran buku panduan praktis mengenal Cortex DJP. Wilhelmus melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
14: Ya, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026, berlaku mulai pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang, kami perkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan berawan. Dari siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Melawi, dan Ketapang. Serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sintang. Untuk malam hingga dini hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Mempawah. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat, petir, ataupun angin kencang. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 12 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1, Pontianak bisa mantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andri.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk bergabung kembali bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Nanti kita akan masih ikuti untuk pertandingan antara Kanada melawan Qatar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Dalam tanda kutip.